tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini ya di jam 7 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Pagi kali ini ya tentunya saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Muhammad Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari, terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pari. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk di beberapa titik daerah. Informasi yang masuk sejauh ini di ruang gatekeeper ya, untuk di jam 7 lebih 9 menit. Kira-kira apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga di pagi kali ini? Atau mungkin sudah persiapan untuk melakukan aktivitas? Anda juga bisa kabarkan ya untuk update perkembangannya di Kamis pagi seperti apa. Lalu memang untuk di jam 7 lebih 9 menit ini ya, beberapa titik infonya juga jam-jam crowded, jam-jam kepadatan ya, karena juga bersamaan atau bebarengan untuk jam-jam berangkat bekerja. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001. Pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Riono. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Riono sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehatnya kak, kurang sedikit.
0: Iya, faktor cuaca ya Pak Riono ya, karena Pujon Malang cukup dingin.
1: Ya kalau suhu lagi turun ini banyak orang belum main dan penyesuaian cuaca.
0: Iya betul. Kalau sekarang di sana suhunya berapa Pak? Tadi kan 15 derajat. Kalau sekarang berapa? Sudah ada penambahan atau belum?
1: Belum lihat
0: mbak Ita. Oh gitu ya.
1: Mungkin belum nih kalau jam sekian. Jadi jam 8 bentar rupai.
0: Oh gitu. Kondisi jalanan gimana saat ini Pak, ramai nggak kira-kira pagi hari ini?
1: Kondisi jalan mulai ramai. Lalang bentar banyak mobil dan kendaraan pengangkut tajir bentar mau dekat pasar begini.
0: Sudah mulai ramai ya pagi hari ini Pak Riono.
1: Bener banget
0: Bang. Oke, selain mobil angkutan sayur apalagi sepeda motor roda 4 juga ramai ya.
1: Sama ramainya banyak sepeda dan mobil pribadi.
0: Oke, semua mendominasi ya. Baik, terima kasih Pak Riono sudah bergabung ya pagi kali ini.
1: Iya Mbak Intan.
0: Selamat pagi, assalamualaikum. Barusan saja bergabung Pak Riono ya, wilayah Pujon Malang dikabarkan juga masih cukup bersahabat untuk kondisi cuacanya. Namun update lalu lintas cukup ramai, baik pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, seluruh cakra untuk pengendara roda 4 ya, ini hindari jalur Simpang 30 Warujang yang mengarah ke timur, karena untuk pagi kali ini ada kegiatan masyarakat, tentunya untuk kendaraan roda 4 itu tidak bisa melintas. Namun kalau untuk kendaraan roda 2 ya, itu bisa melintas meskipun aksesnya atau space-nya juga terbatas. Update-nya seperti apa? Anda bisa kirimkan foto beserta video melalui 0852 9000 1061. Pagi hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, terkait dengan stok darah di UPTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk golongan A ada stok 22 kantong darah, kemudian golongan B ada 60 kantong darah, kemudian golongan O ada 58 kantong darah, kemudian juga ada dari golongan AB 9 kantong. Dapat Anda dapatkan di UPTD PMI Kabupaten Kediri, Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Kemudian beralih informasi lagi dari Bu Rini, perjalanan dari Ngronggot ke Pare saat ini melintasi Simpang 4 Bogo. Arus lalu lintasnya lancar dan cuaca juga cerah di pagi ini. Kemudian juga dari Mas Angga ini, perjalanan dari Nganjuk ke Surabaya melalui jalur bawah saja telah melintasi SPBU Balongbendo. Arus lalu lintas juga ramai lancar untuk cuaca cerah. Selanjutnya dari Pak Anwar menginformasikan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Puskesmas Pace lancar di kedua arahnya, cuaca juga cerah. Satu lagi dari Mas Yaki melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar lancar, cuaca juga cerah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih. Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur mencatatkan nilai impor provinsi itu pada Januari sampai dengan Mei 2026 mencapai 13,70 miliar atau naik 14,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan untuk kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya nilai impor non-migas yang mencapai 11,10 miliar dolar atau tumbuh 11,74% dibandingkan pada periode Januari hingga Mei 2025. Selain non-migas, impor migas juga meningkat 27,02% dari 2,05 miliar menjadi 2,60 miliar. Kenaikan impor migas ditopang oleh impor minyak mentah yang naik 42,86% dari 203,47 juta dolar Amerika Serikat menjadi 290,67 juta dolar Amerika Serikat. Impor hasil minyak juga meningkat 28,26% dari 1,33 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,71 miliar dolar Amerika Serikat. Pada kelompok non-migas, peningkatan terbesar terjadi pada komoditas buah-buahan yang naik 159,45 juta dolar Amerika Serikat, dan sebagian besar impor komoditas tersebut berasal dari Tiongkok dengan nilai mencapai 556 juta dolar Amerika Serikat. Jam 7 pagi lebih 22 menit, beberapa informasi yang kita terima sejauh ini, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun hanya satu hal ya yang perlu Anda ketahui, ada kegiatan masyarakat untuk di Simpang 3 Pule Warujang yang mengarah ke timur. Tentunya update-nya seperti apa? Kirimkan foto beserta video melalui 0852 9000 1061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, Intan, informasi masuk dari Mbak Rizka. Ini perjalanan dari Kediri ke Jombang saat ini melintas di Pasar Kunjang ya. Arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca juga disampaikan cerah. Selanjutnya juga dari Pak Endro menginformasikan perjalanan dari Pace ke Kertosono.
0: Okay.
1: Saat ini melintas di SPBU Tanjung Enom, arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cerah. Selanjutnya dari perjalanan Pak Hasan dari Nganjuk ke Mojokerto, saat ini juga sampai di Simpang 3 Perak, arus lalu lintasnya lancar, cuaca disampaikan juga cerah. Satu lagi dari Mas Irfan, perjalanan dari Pace ke Wilangan, saat ini melintas di Tugu Adipura, arus lalu lintasnya lancar serta cuaca juga cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Semoga saja untuk aktivitas di pagi kali ini yang Anda lakukan berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra untuk di Kamis pagi ya. Dan kira-kira untuk perjalanan Anda saat ini sudah sampai di mana untuk titik lokasinya? Apakah mungkin tadi selama perjalanan itu menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira kewaspadaannya apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9000-1061. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Arar Sirait memberikan bantuan pembayaran angsuran KPR subsidi selama 1 bulan kepada sejumlah warga saat meninjau perumahan Lawang, yaitu di Kabupaten Malang pada kemarin Rabu sore 1 Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan secara langsung sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan program rumah subsidi pemerintah. Dalam kunjungannya, Menteri juga meninjau kondisi hunian dan berdialog dengan para penghuni. Menurutnya, kualitas rumah subsidi untuk di kawasan tersebut sangat baik. Ia menilai kondisi air bersih memadai, kemudian untuk struktur bangunan kokoh, tembok tebal, lantai tidak retak, serta lingkungan perumahan tidak rawan banjir. Salah satu penerima manfaat atas nama Yeni mengaku sangat terbantu dengan program KPR subsidi. Ia mengatakan hanya perlu menyiapkan uang muka sekitar Rp1.600.000 untuk memiliki rumah senilai Rp166.000.000 dengan masa cicilan 20 tahun. Dan ia membayar angsuran sekitar Rp1.072.000 per bulannya saja.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya Intan, informasi masuk dari Mbak Santi ini ya, untuk menginfokan nanti kayaknya nanti sore jalan Pasar Waru Jayeng sampai Lampu Merah Pule itu ke timur lalu lintasnya dialihkan ya.
0: Oke, ini apa ini?
1: Karena ada kira budaya barongsai dan reyok, Tan.
0: Waduh, rute kita ini nanti gimana pulangnya?
1: Cari jalan tikus lain.
0: Ya, jalan tikus ya selalu. Padahal kemarin itu tuh saya... Kita kan shift malam juga gitu ya, pulang juga dialihkan jalannya.
1: Nanti juga dialihkan,
0: dialihkan
1: lagi.
0: Dialihkan lagi. Kayaknya memang daerah Prambon, Ronggot, Warujeng itu tuh daerah-daerah tersibuk ya.
1: Tersibuk ini.
0: Banyak sekali kegiatan masyarakatnya.
1: Nah, kemudian ini juga untuk di Lampu Merah Gading ya, Gading Prambon ini ke timur arah Ronggot, tepatnya Balai Desa Kurung Rejo juga ditutup. Katanya ada nyadran di Desa Kurung Rejo. Kemudian ada juga parade drum band.
0: Waduh, banyak sekali ya caranya.
1: Kurung
0: ini.
1: Rejo juga ditutup ini.
0: Waduh, gimana ini nanti ya?
1: Iya, ini beliau juga menambahkan untuk kecamatan tersibuk Juni sampai September ini.
0: Iya, tersibuk sekali sampai dengan September. Nanti apalagi kalau mendekati Agustusan ya, itu kan banyak karnaval, Erga. Nanti banyak jalanan yang ditutup. Nah, ini harus pandai-pandainya kita untuk mencari jalur alternatif atau jalan tikus ya.
1: Benar ini. Kemudian beliau juga menambahkan untuk malam minggu itu cek sound audio di Mojo Kendil, Tan. Kemudian minggu paginya atau minggu siangnya karnaval di Mojo Kendil. Sound hereknya brand-brandan gede-gede bisa.
0: Waduh, nah ini
1: punya nama.
0: Punya nama ya, betul. Ini banyak sekali kegiatannya ya.
1: Kok bisa ya?
0: Ini loh, daerah-daerah yang tersibuk menurut saya sedari tahun-tahun kemarin itu selalu. Karena kan memang untuk jalan utamanya kan ya di situ ya kan.
1: Itu jalan utama, penghubung antar kecamatan lah gitu.
0: Iya betul, apalagi jalan saya cuma itu saja. Jalan
1: sama.
0: Pulang, jalan berangkat ya kan. Jadi sama gimana ini. Lagi kalau dialihkan ya kita yang bingung ya, harus mencari jalur alternatifnya.
1: Mbak Santi ini juga menambahkan nih, kalau pulang katanya muter-muter terus.
0: Selalu muter-muter terus ya.
1: Sama.
0: Sama ini ya kayak kita.
1: Kemudian informasi tambahan lagi dari Pak Sunario melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Candi. Loceret ramai lancar di keempat arahnya, didominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca serta cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Mbak Anindita, perjalanan dari Sumobito Jombang menuju Bagor Nganjuk saat ini melintas di RSUD Kertosono. Arus lalu lintas ramai lancar serta cuaca juga cerah. Kemudian satu lagi dari Pak Hendra, perjalanan dari Mbeji Tulungagung menuju Blitar. Telah sampai di sekitar Pasar Ngunut, arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus. Daripada Anda ribet harus mengolah kunyit, manfaat kandungan kunyit bisa didapatkan dengan mudah dalam sebotol herbal Nariah CA dan Gester. Herbal Nariah sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI.

Tentunya untuk kegiatan tersebut pastinya untuk di pagi kali ini ya, kondisi jalanan juga cukup ramai, dipadati oleh pengguna jalan, dan kita juga masih komunikasi dengan Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi. Ini terkait dengan untuk pengamanannya di sana seperti apa, karena mengingat untuk pagi kali ini tadi kan ada penutupan ya untuk di Simpang 3 Pule Warujeng yang mengarah ke timur, dan informasinya nanti ada kegiatan masyarakat yaitu nyadranan, ada kirap, dan ada pertunjukan barongsai dan reog. Nanti untuk pelaksananya seperti apa, kita masih komunikasi dengan Kompol Ahmad Junaidi, yaitu Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk. Untuk Anda sedulur cakra yang mungkin saat ini juga berada di lokasi setempat juga bisa menambahkan untuk suasananya di sana seperti apa, bisa berkabar, kirimkan foto beserta video melalui 0852 9001061.

0: Sementara itu, terkait dengan pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas di Warujeng, di ujung telepon juga berhasil tersambung dengan Kapolsek Warujeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Selamat pagi Pak Junaidi, Assalamualaikum.
1: Pagi Pak Intan. Rajanya emang pagi mau tak kasih tahu, saya tadi mau WA. Tapi kok nonton bola kayaknya asik gitu, jadi lali aku.
0: Tapi tadi sudah tahu kok akun dan tadi sudah tak foto. Tadi yang di simpang 30 Warujeng itu loh, kan sudah ada papan petandanya. Nah, pada saat saya berangkat kerja tak foto, langsung tak upload ke media sosial.
1: Oh iya, aku mau aku lali tadi mau kasih tahu. Bosan nonton bola lali aja. Eling-eling disentil menanti WA menaik kalau Mas Erka.
0: Iya, makanya langsung tak sentil ini tadi kok ada dinahnya, ada kegiatan masyarakat. Begitu ya. Kemarin dan itu juga ada kegiatan apa masyarakat itu? Ternyata.
1: Gimana?
0: Di situ di kelurahan.
1: Kelurahan Tanjung Anom.
0: Iya, betul. Banyak sekali ya jam-jam sibuk kayaknya ya Dan ya ini. Kegiatan masyarakat itu
1: hari ini ceritanya katanya Kelurahan Tanjung Anom itu nyadranan katanya sih, dia cerita sama saya nyadranan dan jadi pagi ini ada senam di jalan antara Pule sampai Kalianyar itu nanti ditutup sementara sampai jam 9 pagi. Itu tadi jam 9 pagi selesai, terus nanti siang itu mulai dari jam 10 di Kawedanan ada barongsai. Sampai nanti jam sekitar 12 jam 1 lah. Nah, terus jam 1 itu mulai dari Kelurahan Tanjung Anom ke barat nanti sampai Kawedanan, terus ke selatan nanti sampai lampu merah Pule, terus ke timur lagi nanti sampai arah ke ini lagi, ke utara lagi, ke arah Dipan itu. Nanti kan finishnya di ini di Punden Pandansili. Itu nanti kegiatan ini apa namanya itu karnaval itu apa namanya ya?
0: Kirap
1: ya. Iyalah ya ampun aku. Pawai budaya lah. Ngono-ngono lali ya ampun.
0: Waduh padat ini Dan ya, jam 10 sampai jam 12 barongsai. Kemudian lepas dari itu kirap budaya ya.
1: Iya, tapi barongsai kan enggak ganggu jalan karena kan di Kawedanan itu. Di lapangan yang kecil itu.
0: Yang di lapangan.
1: Jadi kalau misalnya kalau misalnya warga pengen lihat hiburan hari ini juga boleh itu.
0: Gratis ya terus, lihatnya.
1: Tapi kalau yang kirap itu hanya nutup sebagian yang jalan dari utara paling ya antri lah, nggak tutup total. Jadi kalau misalnya bisa kalau ada space kosong untuk nyalip, kalau nggak ada yang ngikutin belakangnya gitu aja. Jadi kan ambil jalur kiri yang nanti nggak nutup jalan full, jadi ambil kiri yang dari utara. Yang siang nanti, maksudnya perkiraan antara jam 1 sampai jam 3 lah perkiraan itu aja.
0: Jadi mulainya jam 1 siang sampai dengan jam 3 ya estimasinya selesainya itu Dan.
1: Iya, ini nanti juga beruntun ini Mbak Intan giat nanti sampai Agustus. Nanti tanggal 18 juga ada NDX di lapangan Warujeng gitu kan.
0: Juli ini tapi, ya Dan ya.
1: Iya, tapi rekomnya belum kita sepakati sama panitia. Tapi mereka sudah menyampaikan schedule-nya.
0: Perkiraan ya.
1: Ya, yang sold out tiket itu sudah 2000 tiket, nanti diperkirakan tiket itu antara 4500 tiket.
0: Tanggal
1: 18 Juli. Terus nanti tanggal 2 Agustus tuh jalan Barong sampai ke depannya masjid itu kita tutup total.
0: Imbas apa
1: tanggal
0: ini, Dan?
1: 2 2 Agustus. Tapi 2 Agustus.
0: Imbas apa ini?
1: Ini apa nih ya yang timur itu apa ya? Bulakrejo. Bulakrejo itu nyadranan dia mau pawai budaya juga siang itu.
0: Siang.
1: Nah, siang mulai dari jam 3 sampai jam 9 malam. Tapi nutupnya yang jalur barat itu kayaknya ya sekitar siang sore lah. Nanti yang tanggal 2. Jadi mungkin di schedule juga pendengar yang mau lewat tanggal itu. Jadi kalau misalnya tanggal itu kalau mau ke selatan ya monggo bisa lewat Ngeracek, bisa lewat Tugu Jotos Baron. Yang mau ke barat bisa ke Njetis ke barat maupun yang lewat ke arah Jotos Baron.
0: Oke, 2 Agustus ya itu ya, Barong sampai dengan Baron ya, Dan?
1: Barong sampai Masjid Jami.
0: Masih jamai, waduh, ini tutup total ya. Tapi kalau total. Kendaraan sepeda motor gimana, Dan? Bisa nggak nyelip-nyelip kayak gitu?
1: Sepeda motor kayak mereka ini ceritanya mau bikin, mau bawa sound-soundnya dinaikin truk itu.
0: Oh, sound system.

0: pengamanan gitu. Maksudnya jujur itu kan band mereka, band biar kita juga mempersiapkan kan tugas kita. Masyarakat mau
1: pengamanan ya, Nen, ya.
0: Iya, masyarakat mau pengen hajat apapun dalam bentuk apapun di Tanjung Anom ya okay kita. Jadi tapi ya jujur gitu loh, maksudnya jujur itu biar kita itu siap untuk melaksanakan pengamanan. Kita enggak pernah melarang. Jadi giat masyarakat yang sekiranya itu tidak dilarang oleh pemerintah akan kita berikan rekomendasi untuk pelaksanaan. Hanya saja harus jujur biar kita mempersiapkan tugas pengamanan. Karena kan sehebat apapun, serame apapun tuh keinginan masyarakat, kan kita harus layani dengan mempersiapkan kegiatan supaya mereka kegiatannya aman, kan gitu. Jadi di Tanjung Anom kita nggak ngelarang giatnya, mau siang mau malam is okay, yang penting jujur sama kita. Nanti biar kita nggak miss pengamanannya, ya nggak miss pengamanannya. Kadung dia ngomong cilik, kita nah, siapkan cilik, baik go wede, baik pengamanan kita yang kalang kabut kan enggak ini. Enggak ini namanya. Apa namanya enggak jujur ya itu bisa jadi kan gitu. Harapan kita ya itu aja. Puas monggo, yang penting kita ngomong ke kita jujur. Jadi ya kita biar ready apa yang kita persiapkan kan gitu.
1: Iya, selagi jujur yang penting langsung ACC ngoten ya Dan ya. Biar pengamanannya kan aman.
0: Iya, saya tak akan melarang giat apapun di Tanjung Anom, semuanya is okay, semuanya boleh. Yang penting ya, kita dikasih tahu itu informasi yang benar. Jadi nggak perlu bohong-bohong gitu kan gitu.
1: Nonton kengke siap ya. Ini
0: apalagi nanti, apalagi nanti Agustus pasti banyak yang banyak acara ya. Ini acara itu dan sebagainya.
1: Kebanyakan
0: gitu.
1: Karnaval ya Dan ya.
0: Hanya kan karnaval, padahal karnaval itu biayanya wakil loh Mbak Intan, ngapain ya karnaval itu
1: kan? Ya kan euforia masyarakat Dan, ngonten loh.
0: Iya, tapi kalau saya ngelihat, itu menyita banyak waktu, udah anekat subuh, PM mulai ini jam siji, wis kesel, wis lemes, aduh, ya kan, aku tuh.
1: Nah itu ya, tapi ya gimana lagi euforia masyarakat untuk merayakan, apalagi kayaknya kalau untuk di wilayah Gronggo Tanjung Anom itu paling suka sound system ya Dan ya.
0: Iya, hanya berlaku di situ aja karena saya perhatikan kecamatan-kecamatan lain itu enggak berani, enggak seberani Tanjung Anom sama Grogot gitu kan.
1: Iya, Gronggo Dan.
0: Iya.
1: Lah iya, ini untuk pengamanannya tentunya sudah ACC ya Nen ya untuk di wilayah Pule itu. Pule
0: Pule. Udah. Udah, kita udah persiapkan sesuai dengan permintaan user. Jadi persiapkan kita berapa pengamanannya kita sudah persiapkan. Yang penting harapannya pelaksanaan kegiatan hari ini lancar, aman, terkendali, tidak mengganggu masyarakat terlalu lama. Tapi pada intinya kita kembali, yang Pule itu ditutup nanti hanya sampai jam 9 pagi aja. Karena ada beliau, mereka-mereka itu ingin senam neratan Mbak, yo wes kan. Harus dibikin konten kayaknya nih Mbak.
1: Dibikin konten?
0: Media sosial
1: ya
0: Dan ya? Iya, aku manut aja sih, iya ngono itu aja.
1: Jadi Pule hanya sampai jam 9 pagi saja ya Dan ini ya?
0: Enggak, kejujuran mereka sampai menggunakan sampai jam 9 aja. Jadi kan kita ngikutin aja. Jadi nanti harapannya ya jomolor-molor jam 9 bar ya bar gitu kan, karena digunakan untuk kepentingan yang lain juga kan, nggak mungkin juga.
1: Betul, karena akan itu ganggu masyarakat itu Dan menurut saya kan. Menuju ke Trayang kan,
0: jalan utama menuju ke Cakrakrisna.
1: Nah betul, ini rute saya loh Dan, ini tadi saya bingung kalau dialihkan, waduh muter mana lagi saya.
0: Oh tapi banyak alternatif kok. Banyak alternatif kok ya,
1: tapi istilahnya nebalnya itu loh Dan, jalur alternatifnya itu kayak waduh masuk ke kampung halaman ini.
0: Tapi kalau nggak tahu gitu Mbak Intan, tiba-tiba ada warbosen tuh wajahnya jelek, aduh gitu, terus mukanya berkerut gitu pasti
1: kan, merengut gitu kan. Iya, jalurnya itu loh Dan, jalur alternatifnya kadang tuh muternya itu saya kebingung karena kan juga pertama kali melintas di jalur perkampungan.
0: Terus lambene dikuncir gitu kan, wah.
1: Boten Dan, kan saya pakai masker. Jadi enggak tahu. Masker.
0: Ya kelihatan ya.
1: Lah iya.
0: Sana merengutnya luincip terus dikuncir lah lambene kan.
1: Boten Dan, aman kok. Oke, baik, yang terakhir okay. Ini Dan, himbauannya mungkin itu? Kepada pengguna jalan yang mau melintas ke rute
0: Pengguna jalan ya mungkin
2: Himbauannya tetap hati-hati di mana.

0: tetap hati-hati. Gitu. Karena jangan sampai kita celaka di jalan, gitu kan? Jangan sampai kita celaka di jalan. Mengingat terus terkait dengan kegiatan yang lain, misalnya tindakan kriminal yang lain. Sekarang saya sering mendapatkan laporan penipuan, baik itu penipuan di rumah, penipuan yang punya agen briling, itu waspada gitu kan. Sekarang curan mor agak menurun, tapi penipuan yang banyak. Jadi hati-hati kalau misalnya kita belum mengenal orang yang akrab dengan kita untuk transaksi dengan uang, ini benar-benar waspada gitu Mbak Intan.
1: Oke, baik Dan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan di pagi kali ini, nggih.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita juga berhasil tersambung ya dengan Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi. Ini terkait dengan pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas untuk di wilayah Warujeng.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna jam 8 pagi. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Muhammad Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, mengingat beberapa titik dikabarkan kondisi lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Namun perlu Anda ketahui ya bahwasanya untuk di simpang 30 Warujeng untuk yang mengarah ke timur ini masih dilakukan penutupan karena imbas ada kegiatan masyarakat. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasinya berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Pagi hari ini jam 8 lebih 10 menit ya. Apakah Anda sudah memulai aktivitas untuk di Kamis pagi kali ini atau mungkin masih mempersiapkan ya untuk aktivitas yang Anda lakukan? Kira-kira untuk Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan apakah kondisi jalanan sudah mulai ramai dengan pengguna jalan atau mungkin sudah mulai terurai ya, sudah mulai cenderung sepi. Kabarkan melalui 0852-9000-1061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Erga, silakan.
1: Ya, informasi ditambahkan sama Pak Roni menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngunut, Tulungagung. Pagi ini terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Trisno melaporkan juga saat melintas di Jalan Raya Warujeng Prambun, saat ini kondisi arus lalu lintasnya ramai ya Intan ya, mesti okay. Kan masih ditutup ya ini ya.
0: Iya betul, ditutup ini masih sampai dengan jam 9 ya, pagi loh ya.
1: Sampai jam 9 pagi ini.
0: Ini masih senam kayaknya.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar. Kemudian beliau juga melaporkan untuk didominasi dengan kendaraan roda 2 serta kondisi cuaca juga cerah. Selanjutnya Ibu Warsini juga mengkonfirmasi arus lalu lintas tepatnya di kawasan SPBU Barong saat ini terpantau lancar dan untuk cuaca di pagi ini juga cerah. Satu lagi dari Pak Sumarji, saat melintas di Simpang Tepus Kediri, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Kondisi cuaca di pagi ini juga cerah Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Tentunya untuk pagi kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Apakah untuk di daerah Anda, sekitar Anda di pagi kali ini? Update cuacanya masih terik dan panas ya. Tentunya Anda bisa kabarkan untuk daerah Anda sendiri bagaimana melalui 0852-9000-1061.
1: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gundang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengajak pengembangan perumahan untuk di Jawa Timur supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Pihaknya pun meminta supaya masyarakat di Jawa Timur untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah. Harga black lock kepemilikan rumah bisa tertangani. Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5% hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan untuk DP-nya mulai dari 1% dari harga rumah. Kira-kira untuk suasana di Simpang 3 Pulewarujeng yang mengarah ke timur bagaimana, Sedulur Cakra? Anda warga setempat, warga lokal, tentunya juga bisa menambahkan ya untuk di jam 8:30 pagi kali ini, apakah sudah mulai ramai atau malah sudah hampir selesai ya? Karena kita tadi dapatkan informasi yang disampaikan Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi untuk penutupan itu sampai dengan jam 9 pagi. Apakah acaranya saat ini masih berlangsung atau sudah selesai? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: Sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra untuk di pagi kali ini ya, jam 8:30 pagi. Kira-kira situasi untuk di jalur dalam Kota Nganjuk seperti apa? Kabarkan melalui 0852-9000-1061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Erga, silakan.
1: Ya Intan, ini saya dapatkan informasi terkait info kebakaran rumah warga di Dusun Tegalrejo, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar ya Tan.
0: Okay.
1: Ini sudah saya konfirmasikan ke Kasih Penanggulangan Pemadam dan Penyelamatan dan Investasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Bapak Teddy Prasojo Sos. Ya. Untuk beliau belum menanggapi, nanti akan saya update kembali ya Intan ya untuk terkait berita tersebut. Kemudian informasi masuk juga dari Pak Marianto mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Patihan Loceret saat ini terpantau lancar, cuaca juga cerah. Laporan juga dari Pak Suyatno melintas di kawasan Simpang Jong Biru melaporkan juga saat ini ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan diimbau hati-hati selalu. Kemudian Dulio juga melaporkan untuk cuaca pagi hari ini cerah. Selanjutnya dari Pak Selamet mengabarkan perjalanan dari Surabaya ke Kediri melalui jalur dalam. Saat ini terlihat kondisi arus lalu lintasnya lancar dan untuk arah sebaliknya juga. Laporan cuaca untuk pagi ini terpantau cerah Intan.
0: Oke baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Selamat pagi. Halo.
1: Halo. Halo, halo. Selamat pagi, Mbak Intan.
0: Iya.
1: Selaini.
0: Sehat selalu ya. Tentunya gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, baik saja. Sudah sarapan belum?
0: Alhamdulillah belum dong. Jenengan gimana? Sudah sarapan apa belum ini?
1: Sudah sarapan pisang goreng dua.
0: Waduh, pisang goreng sama apa? Pakai kopi apa teh atau apa?
1: Ya, air putih.
0: Oh, air putih. Enggak ngopi ya jenengan atau ngeteh?
1: Ya, jarang-jarang. Ini ngetehnya hampir 2 bulan udah bayi.
0: Oh, libur 2 bulan ini sudahan.
1: Kopinya jarang-jarang lah.
0: Padahal itu kalau pisang goreng gandengannya teh hangat, waduh mantep itu.
1: Oh, kopi sih mantep.
0: Oh, kopi. Tapi ngopi enggak ya, jenengan ini?
1: Ya, kadang enggak seminggu sekali atau dua minggu sekali.
0: Oh gitu, sesuai selera ya, sesuai mood.
1: Ya, kalau ingin ya.
0: Kalau pengen ya ngopi, kalau enggak pengen ya enggak gitu.
1: Ya,
0: oke, baik. Gimana
1: dulu
0: ini?
1: Beda, dulu.
0: Gimana?
1: Dulu beda. Jam 6 belum ngopi kepala sakit. Jam 12 belum ngopi kepala sakit. Sekarang enggak udah.
0: Oh, gitu. Kalau dulu ketergantungan kafein ya, sekarang enggak?
1: Oh iya, sugesti itu.
0: Oh, sugesti itu sebenarnya ya. Tergantung kita cara pengelolaannya gimana iya. Gitu kan?
1: Banyak orang apa kan orang ngerokok enggak bisa leren itu enggak mungkin, itu sugesti semua kok.
0: Nah iya, tergantung kitanya ya, cara mengubah pola pikirnya.
1: Ya, saya langsung, wah ini paling nganu ini, saya gini.
0: Apa itu?
1: Saya percaya, hari ini enggak ngopi.
0: Oh gitu.
1: Nah, akhirnya sampai puluhan tahun juga enggak anu. Enggak ada kepala ya, biasanya dulu udah jam 6 pet, jam 12 pet itu sih.
0: Harus ya itu.
1: Kepala masih pocing belum ngopi.
0: Nyut-nyutan langsung ya.
1: Iya.
0: Baik. Pare gimana ini, aman?
1: Oke. Selamat pagi pendengar Kakrasisna dimanapun berada. Pare hari ini cuacanya terang benderang. Terang benderang cuacanya. Hangat, panas.
0: Anginnya dingin gak ini Pak Nyoman di Pare?
1: Ya semilir-semilir. Tadi malam juga dingin.
0: Kalau pagi berdinding gak?
1: Saya gak berapa tidur ini. Anak saya hampir 6 hari itu batuk. Malam itu beuh greg. Tiap malam itu gitu. Kalau udah siang
0: okay.
1: Pagi dan ya malam udah itu. Terusan udah ke bidan, ke dokter.
0: Faktor cuaca mungkin ya? Karena atau gimana itu?
1: Karena itu apa dapat susu MBG itu ditaruh di kulkas freezer sudah kaku dimakan sampai habis makan itu panas habis panas langsung batuk sampai sekarang udah gerogak udah 5 hari nah, malam nggak bisa tidurnya ya.
0: Oh gitu, kebanyakan minum es itu.
1: Kurusan ya badannya.
0: Waduh,
1: ya kasihan no. Malam. Ayo malam kayak gitu atunya. Gek. Minum air putih hangat hari. Kita lagi bunyi lagi saya bangun tidur gitu dong. Ibunya masih ya. Sampai kurusan dikit begadang.
0: Aduh lah itu. Karena begadang ya, mengurusi kecil ya.
1: Iya. Iya.
0: Jalanan ramai enggak ini, Pak Nyoman, kira-kira?
1: Jalannya cukup ramai hari ini kemarin. Hari ini jalannya ramai kedua arah. Ini LPG tempat saya udah hampir 2 minggu enggak dikirim sama anunya ya. Kenapa ya?
0: Itu sudah 2 minggu ini agak itu toh susah toh LPG.
1: Iya deh, saya kan biasanya tiap 1 minggu dikirim, sekarang 2 minggu udah tak dikirim. Tidak tahu itu akhirnya adiknya kecil mulai.
0: Sudah 2 minggu ini ya, Pak Nyoman ya?
1: Iya, di tempat saya.
0: Itu di harga berapa biasanya, Pak Nyoman?
1: Saya nggak dijawab.
0: per 3 kilogramnya itu berapa tabung gas LPG? Halo, Pak Nyoman.
1: Halo, Pak. Pernah itu? Ya, halo. Halo, halo.
0: Iya, halo. Halo. Per 3 kilogramnya berapa di sana, Pak?
1: 20 kalau saya enggak pernah lebih daripada target pemerintah.
0: Oke, 20 itu di pengecer ya, ke pengecer ya.
1: Ya, iya.
0: Udah 2 minggu ini ya, Pak Nyoman ya?
1: Iya, di tempat saya. Dari lainnya ya sama banyak sana kesininya.
0: Oh, gitu ya. Oke. Oke. Siap, ada tambah lagi?
1: Salam semuanya juga, salam Kotoni. Pagi ini gimana? Rame bener enggak tokonya? Oh, Kotoni tokonya masih rame terus.
0: Baik sih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa kembali Mbak Intan Sumatru. Sehat selalu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Nyoman ya, yang ada di Pare Kediri dikabarkan cuaca juga cukup cerah ya. Lalu lintas juga masih aman dan lancar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi melakukan sidak pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Balong Gebang, Kecamatan Gondang pada kemarin Selasa, 30 Juni 2026. Dalam sidak tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati yaitu Tri Handi Cahyo Saputro beserta jajaran melakukan pengecekan terhadap sejumlah bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Berdasarkan hasil peninjauan, Bupati menilai bahwa pembangunan gedung salah satu program strategis nasional ini perlu dipercepat dan menargetkan pembangunan dapat tuntas pada akhir Juli mendatang. Pihaknya juga mendapati terdapat perbedaan data progres antara pelaksana proyek dengan konsultan manajemen konstruksi dalam hal pembangunan fisik gedung sekolah rakyat Nganjuk. Dalam laporannya, pelaksanaan proyek melaporkan progres pembangunan telah mencapai sekitar 87%, sedangkan hasil penilaian MK menunjukkan kisaran 65%. Meski demikian, pihaknya juga menilai perbedaan angka tersebut bukan merupakan persoalan utama. Menurutnya, persoalan yang lebih penting adalah memastikan kondisi real di lapangan serta langkah percepatan gang harus segera dilakukan. Lebih lanjutnya, Kang Marhen mengatakan bahwa saat ini tenaga kerja yang dipekerjakan dalam pembangunan sekolah rakyat di Nganjuk berjumlah sekitar ada 420 orang. Menurutnya, kebutuhan jumlah tenaga kerja ideal untuk proyek sebesar ini mencapai 900 hingga 1.000 orang agar pekerjaan dapat dipercepat. A0852-9001061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Update lalu lintas ya untuk di jalur Mengkreng. Kalau untuk pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Juga masih aman ya lalu lintasnya, didominasi dengan kendaraan roda 2, roda 4 dan truk muatan barang. Cuaca juga untuk di jalur Mengkreng Kediri pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bergeser untuk di jalur Papar Sedulur Cakra, untuk di pagi kali ini kondisi jalanan simpang 4 Papar Kediri dari arah selatan, kemudian utara, timur dan barat, kalau saya amati ini juga masih aman saja. Belum ada begitu antrian yang cukup panjang sampai mengular gitu ya, jadi masih aman saja. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat Sedulur Cakra untuk di jalur Mengkreng maupun di jalur Papar Kediri. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan di pagi kali ini. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erga silakan.
1: Pak Supriyadi menginformasikan ini arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Bugo saat ini lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk kondisi cuaca juga cerah. Kemudian Pak Suparlan mengabarkan juga situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang Kediri terpantau ramai lancar, ada hambatan, berarti beliau juga menambahkan untuk cuaca juga cerah. Kemudian Bu Mujiati juga melaporkan di wilayah Mojokerto Jombang saat ini cuacanya cerah. Kemudian menambahkan untuk arus lalu lintasnya lancar tanpa hambatan. Kemudian juga Bu Soliha ini melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kramat Nganjuk terpantau lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca juga cerah mulai hangat ini Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi tadi ya, kita juga dapat informasi adanya insiden kebakaran

0: 9001061.
1: 106,1 Radio Cakrakrisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang di mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa di jam 8 lebih 59 menit ya, hampir mendekati jam 9 pagi. Tentunya saya Intan Anggra ini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Halo, selamat pagi Sedulur Cakra. Selamat beraktivitas. Kembali lagi dengan saya Sedulur Cakra Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1. Kali ini saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Intan Anggraini. Bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Bagor di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara, Jalan

0: Satpol Rairut Polres Lamongan bergerak cepat menindaklanjuti laporan hilang kontaknya kapal motor nelayan atau KMN Entok yang diduga berada di perairan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Laporan diterima Satpol Rairut Polres Lamongan pada Rabu 1 Juli 2026 sekitar jam 2:30 sore dari Ketua Rukun Nelayan Desa Blibing Nur Wakid bersama pemilik KMN Entok, Andik. Keduanya melaporkan bahwa kapal tersebut tidak kunjung kembali dan tidak dapat dihubungi setelah berangkat melaut. Berdasarkan laporan yang diterima, KMN Entok yang dinakodai S bersama 19 anak buah kapal atau ABK berangkat dari pelabuhan PPN Brondong menuju perairan Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb. Hingga saat ini kapal belum kembali ke pelabuhan PPN Brondong, padahal dalam kondisi normal kapal tersebut biasanya kembali setelah sekitar 18 hari melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasat Polairut Polres Lamongan AKP Guntur bersama anggota segera melakukan koordinasi dengan Satpolairut Polres Sumeneb, KSOP Tanjung Pakis, serta Syah Bandar PPN Brondong untuk melakukan upaya pencarian dan pemantauan terhadap keberadaan KMN Entok bersama seluruh awak kapal. Selain menerima laporan resmi dari pihak pemilik kapal, koordinasi lintas instansi terus dilakukan guna mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh awak kapal. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid SPD menyampaikan bahwa petugas telah mengambil langkah cepat dengan menjalin koordinasi bersama seluruh instansi maritim terkait untuk mengoptimalkan upaya pencarian. Kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Menit ke-12 lepas dari jam 9 pagi, kita cek informasi ke Dante.
1: Suhunya memang cukup dingin, khususnya untuk pagi sampai dengan malam hari ya. Kalau siang panas, kemudian malam kembali dingin lagi. Jadi ini memang situasi atau fenomena yang lumrah terjadi di musim kemarau ya, Erga.
0: Setiap tahun.
1: Setiap tahun bediding ini namanya. Dan kemarin kita juga terima informasi dari rekan-rekan BMKG terkait dengan prospek cuaca tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2026.
0: Ini cerah ya.
1: Khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Iya. Jadi untuk prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk dalam 3 hari sampai dengan besok ini diperkirakan didominasi kondisi cerah sampai dengan cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Jadi ya, ini benar. Yang lagi musim tanam, ini kayaknya lebih musim tanam jagung ya. Para petani banyak yang nanam jagung, ini harus ekstra pengairannya. Jadi lep tiap pagi atau mungkin pas sore ya, pengairan mandiri karena memang sudah mulai menguat untuk musim kemaraunya. Iya. Kemudian kalau untuk langit umumnya juga cerah berawan tanpa akumulasi curah hujan yang signifikan. Kalau untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 derajat sampai dengan 34 derajat Celcius. Kalau untuk pagi hari ini 27, naik 1 derajat 28. Kalau saya cek di ponsel saya
0: saat ini?
1: Iya.
0: Sudah mulai hangat ya.
1: Sudah mulai hangat.
0: Tadi pagi malah 21
1: di luar. 21
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tadi.
1: Iya, ini kayaknya 20 derajat itu di daerah yang topografinya tinggi atau daerah perbukitan, area sawahan Nganjuk, kemudian juga Ngetos, Pace, Loceret itu akan lebih dingin. Di sini saja kalau pas dini hari dan juga malam itu dinginnya minta ampun. Nggak tahu kalau di daerah
0: tadi
1: yang dataran tinggi ya gimana
0: Riono
1: dinginnya.
0: Mengabarkan juga di wilayah Pujon itu
1: ya?
0: 15 derajat.
1: Waduh, itu lebih dingin dari AC. Tapi percaya sih, dulu sewaktu sempat ke Malang itu di dalam ruangan kan ber-AC ya. Tapi ternyata lebih dingin di luar.
0: Iya, benar.
1: Lebih dingin di luar karena di luar suhunya lebih rendah dibandingkan dengan suhu di dalam ruangan. Kemudian kalau untuk kelembapan udara itu berkisar antara 45 sampai dengan 95%. Sementara anginnya bertiup dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk pagi hari secara detail cuaca ini cenderung cerah dengan suhu udara yang sejuk sampai dingin atau mendidih ya.
0: Dingin.
1: Dingin banget. Iya, dingin berkisar banget. 20 sampai dengan 25 derajat. Kemudian memasuki siang itu cuaca akan terik dengan suhunya 31 sampai dengan 34.
0: Dari dingin langsung ke panas.
1: Langsung panas nih, makanya banyak yang kurang fit ya.
0: Iya, benar nih.
1: Iya, ada yang flu, batuk, meriang, panas dan juga yang lainnya. Kalau untuk kelembapan udara, kabarnya juga menurun sampai 45%. Serta disertai hembusan angin yang cukup kencang sehingga udara terasa lebih kering. Ini hati-hati untuk yang berkendara siang hari khususnya di Nganjuk ya. Anginnya kencang, udaranya kering, berdebu. Ini takut kalau kelilipan atau mungkin juga ISPA itu juga bisa ya. Ini ada iklan sebentar ya, Erga, sorry. Ada apa ini?
0: Ada acara apa ini?
1: Iya, sebentar.
0: Kok ramai banget ini.
1: Nggak kelihatan dari sini ya. Ini ada kayaknya entah truk iya dimuat truk atau pick up itu melintas di depannya studio Cakra Krisna. Jadi
0: berisik ya.
1: Iya, sedikit mengganggu ya. Kemudian ada juga informasi kalau terkait dengan malam harinya untuk kondisi cuaca itu umumnya cerah berawan sampai dengan ada potensi kabut pada malam dan juga dini hari. Hati-hati bagi yang berkendara mungkin jarak jauh sampai dini hari masih di perjalanan atau mungkin sampai malam ya. Hati-hati dan juga waspada saja, Erga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Dan bagi Anda yang baru bergabung kemudian ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Polres Nganjuk berhasil menorehkan catatan prestisius dengan pengungkapan berbagai kasus besar sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Pada periode tersebut, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap satu kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, dua kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor, serta dua kasus pengeroyokan. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil membongkar jaringan gelap narkotika dan obat keras berbahaya atau ekerbaya lantas daerah yang meresahkan warga Nganjuk. Hal itu dijelaskan oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan saat konferensi pers di Mapolres Nganjuk pada Rabu 1 Juli 2026. Perkara pertama yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Nganjuk ialah kasus pencurian mesin diesel yang terjadi di area persawahan Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, yang terjadi pada Selasa 23 Juni 2026 lalu. Dalam perkara ini, petugas mengamankan dua orang tersangka, yakni SL 41 tahun, warga Kecamatan Ngronggot, dan TB 39 tahun, warga Kecamatan Kertosono, beserta sejumlah barang bukti seperti satu unit mesin diesel, satu unit gerobak besi, dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Kertosono. Kemudian perkara kedua yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Nganjuk ialah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Guyangan, Kecamatan Bagor. Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka yakni SP 52 tahun warga Kecamatan Pace, serta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Supra milik korban, satu kaos lengan panjang warna biru, dan sebuah helm. Tersangka diketahui telah beraksi di 13 lokasi yang berbeda di wilayah Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Bagor.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Selanjutnya, Satreskrim Polres Nganjuk juga berhasil mengungkap kasus curanmor yang terjadi di area Pasar Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom. Petugas berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial PJ, 42 tahun, yang merupakan residivis kasus curanmor yang telah beraksi di 11 lokasi yang berbeda. Satreskrim Polres Nganjuk juga berhasil mengembangkan penanganan kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Setelah sebelumnya pihak kepolisian menetapkan 14 orang tersangka, kini jumlah tersangka bertambah menjadi 29 orang. Polisi juga berhasil mengungkap kasus pengeroyokan lain yang terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 di Desa Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 10 orang tersangka yang terdiri dari 2 orang tersangka dewasa dan 8 orang lainnya yang merupakan tersangka anak-anak. Lalu tak hanya Satreskrim, Satres Narkoba, Polres Nganjuk juga menorehkan capaian prestisius dengan pengungkapan jaringan gelap narkotika dan okerbaya lintas daerah pada 15 Juni 2026 lalu. Pengungkapan perkara ini merupakan hasil pengembangan dan penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya diamankan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dalam perkara tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yakni WS warga Kabupaten Kediri dan MJ warga Kabupaten Blitar. Kabarkan informasi Anda di 0852 9001061.

0: Kita langsung cek informasi ke Intan.
1: Nah ini Kang Zen ya, gimana? Juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini tadi kan mengabarkan sempat olahraga ya, ya kan? Nah saat ini saya sudah di rumah Erga gitu katanya.
0: Oh iya iya.
1: Lagi pura-pura berkebun.
0: Padahal nanti mau cari makan lagi.
1: Nah iya, biasanya kan cari makan langsung ya kemana gitu. Ternyata ini masih aktivitasnya berkebun ya untuk di pagi kali ini. Gimana Kang Zen yang tanamannya OD sudah tertangani apa belum ini kira-kira? Sudah teratasi apa belum ya Erga ya? Karena untuk kemarin itu cerita bahwasanya gimana? Untuk tanamannya yang di kebun itu OD. Overdosis ya.
0: Oh iya.
1: Obat maksudnya gitu loh. Saking semangatnya
0: apa
1: ingin
0: yang ditanam
1: berbuah,
0: ini?
1: Banyak ini.
0: Oh banyak.
1: Ada cabe, tomat, kemudian ada apa lagi ya? Tanaman anggrek, kemudian ada apa lagi ya? Kalau buah-buahnya saya kurang tahu ya. Pokoknya yang saya tahu yang dikasih cerita itu tomat, kemudian ada juga cabai sama tanaman anggrek. Kalau yang OD itu kalau tidak salah buah tomatnya itu. Tomat itu buah apa sayuran ya?
0: Sayur.
1: Sayur ya. Nah, itulah maksud saya. Jadi yang sayurnya itu OD. Jadi overdosis karena kelebihan itu ya
0: pupuk.
1: Obat. Jadi istilahnya langsung overdosis kering kayak gitu. Nah, gimana Kang Zen untuk perkembangannya saat ini? Apakah sudah pulih kembali atau masih OD? Ini bisa ditambahkan juga ya. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Yanuar saat ini juga sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di wilayah Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso melintas di jalur Kabu Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman yang saat ini juga melintas di jalur utama Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Bayu mengabarkan Kunjang arah ke Pagu. Lalu lintasnya masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan untuk pagi kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Anda masih di 106,1 Radio Cakrakrisna. Masih dengan saya Muhammad Erga dan ditemani gatekeeper ada Dandi Danila dan Intan Anggreni. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp63.900 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp29.250 per kilogram pada Kamis pagi. Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta jam 8:30 tadi, selain cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp48.300 per kilogram, bawang putih Rp44.000 per kilogram. Selain itu, beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.700 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp14.550 per kilo, sedangkan beras kualitas medium 1 di Rp16.350 per kilo, dan beras kualitas medium 2 di harga Rp16.100 per kilo. Lalu, beras kualitas super 1 di harga Rp17.650 per kilo, dan beras kualitas super 2 di Rp17.100 per kilo. Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp51.800 per kilo, cabai merah keriting di Rp51.600 per kilo.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.300 per kilo. Gula pasir lokal Rp19.050 per kilo. Kita telah terhubung dengan Kanit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ini Bapak, saya mau bertanya. Kegiatan ini seperti apa, Pak, nanti, Pak, untuk pengalihan arus lalu lintas imbas kegiatan masyarakat di Kurung Rejo, Prambon?
1: Iya, Mas Erga. Ini nanti kegiatan kirap manggolo dan sedekah bumi itu ada penutupan arus jam 12.00 sampai nanti 16.30.00. Nanti alih arusnya ada di simpang 3 traffic light Gading selatan sampai nanti di simpang 3 traffic light Batu Dandang ke timur sampai simpang 3 Cengkok ke utara sampai simpang 4 Mojokendil sana. Itu alternatif 1, alternatif 2 jalur utara.
0: Ini untuk pelaksanaannya jam 12 sampai jam 4 sore ya, Pak?
1: Iya, penutupan arusnya jam 12.00 sampai 16.30. Kalau pelaksanaannya kegiatan 13.00 sampai nanti 16.00.
0: Untuk personel ini yang berapa, Pak, personel yang diterjunkan?
1: Yang dilibatkan dari Polsek Prambon semuanya itu berkisaran sekitar 18-an.
0: 18 personel ya?
1: Iya, betul.
0: Adakah imbauan untuk para pengguna jalan, Pak?
1: Ya, ada, Mas Erka. Iya. Jadi dihimbau kepada seluruh pengguna jalan raya, dimohon maaf ada gangguan perjalanan Anda semuanya karena ada kegiatan masyarakat dalam rangka bersih pucun Kurung Rejo, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang kejadiannya acara nanti penutupan arus jam 12 sampai 16.30 itu di siang hari dalam rangka kirap manggul dan sedekah bumi, dan nanti ada penutupan arus lagi sekitar 18.00 sampai nanti selesai sekitar 23.00 acara parade masing peng di Dusun Kurung Rejo. Diimbau kepada warga masyarakat agar pengguna jalan agar untuk hati-hati di jalan karena kegiatan masyarakat jelas penonton banyak. Diimbau hati-hati pelan-pelan dari jalur alternatif yang sudah disediakan agar aman sampai tujuan. Begitu, Mas Erga.
0: Baik, Bapak. Ada tambahan lagi, Pak, yang mau disampaikan?
1: Ada, jadi ini terkait dengan karena ini nanti adalah banyak orang berkumpul.
0: Iya, benar.
1: Para warga masyarakat yang nonton hati-hati, ada waspada apabila ada tindak kejahatan. Barang-barang agar diamankan, betul-betul waspada untuk sepeda motor juga sama, agar berhati-hati betul kalau parkir sedianya tempat yang aman. Begitu, Mas Erga.
0: Baik, Bapak. Terima kasih ya, Bapak, atas informasi yang disampaikan.
1: Oke. Terima kasih kembali, Mas Erga.
0: Selamat bertugas kembali, Bapak.
1: Selamat bertugas. Terima kasih, Mas Erga.
0: Sama-sama, Bapak. Baik, itu tadi Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk Yastilu Cakra, Aibtu Ali Haryono, terkait dengan pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas imbas kegiatan masyarakat di Kurung Rejo, Prambon.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, ini sedulur cakra ya, terkait dengan pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas di Kurung Rejo Prambon ini. Nanti akan ada penyekatan dari utara, tepatnya di traffic light Gading Prambon ya. Kemudian untuk dari selatan itu di traffic light Watu Dadang. Dan jamnya sendiri akan dimulai penyekatan di jam 12 hingga jam 16.30 sore. Kemudian ada di jam 18 hingga jam 23 sore ya, karena ada marching band ini. Untuk Anda para pengguna jalan, dimohon agar hati-hati dan bersiap untuk mencari rute lain dan mentaati apa yang dikatakan oleh petugas yang berada di lokasi.

serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi ya, Dulur Cakra, di 0852 9001061.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih dengan saya Asdul Cakra, Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Danti Danila dan Intan Anggra ini. Bagi sedulur cakra yang ingin berbagi informasi, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Ngoro di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Menit ke-7, lepas dari jam 10 pagi, kita cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Purnomo. Ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi, salah satunya berupa video ya Erga. Bahwasanya satu hal yang perlu diwaspadai untuk Sedulur Cakra ketika melintas di wilayah pertigaan Mirababat Lamongan ya. Ini ada truk box yang mengalami kendala atau trouble ya, sehingga menutup badan jalan. Arus lalu lintas di sana juga cukup tersendat ya Erga. Namun untuk petugas kepolisian di sana juga sudah berada di lokasi. Kemudian untuk saat ini masih dilakukan perbaikan ya dari truk yang mengalami trouble tersebut. Kemudian untuk lalu lintas juga diatur bergantian oleh petugas kepolisian setempat. Cuaca untuk di wilayah Babat Lamongan ya, untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Ipung, perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung, posisi saat ini sudah sampai di seputaran Keras Kediri, lalu lintasnya juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, saat ini juga sudah melintas di jalur Ngunu Tulungagung, lalu lintasnya juga masih aman dan normal, cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang TBK atau Antam naik pada perdagangan Kamis 2 Juli 2026. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.640.000 per gram. Dibandingkan posisi sebelumnya, berdasarkan data resmi situs logam mulia Antam, harga emas Antam hari ini naik Rp15.000 dibandingkan dengan harga pada Rabu 1 Juli 2026 yang berada di level Rp2.625.000 per gram. Sejalan, harga pembelian kembali juga mengalami penguatan. Logam Mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini naik Rp25.000 menjadi Rp2.345.000 per gram dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp295.000 per gram. Informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya Sedulur Cakra di Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 08529001061. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pendakian di Gunung Merapi karena potensi bahaya masih tinggi. Kepala BPPTKG Agus Budi menegaskan, keselamatan pendaki harus menjadi prioritas mengingat ancaman erupsi eksplosif masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Agus Budi juga menjelaskan, apabila terjadi erupsi eksplosif, lontaran material vulkanik dapat mencapai radius hingga 3 km dari puncak. Jangkauan tersebut meliputi area yang selama ini menjadi jalur maupun batas akhir pendakian, sehingga siapapun yang berada di zona tersebut berisiko tinggi terdampak. Agus juga meminta masyarakat dan para pendaki memahami dinamika aktivitas Merapi saat ini. Menurut Agus, Merapi memang sedang berada dalam fase erupsi efusif yang ditandai dengan keluarnya magma ke permukaan secara perlahan. Cek informasi ke Danti.
1: Ini kayaknya masih jauh dari bulan Agustus, tapi sudah banyak ya. Agenda ya. Di Tanjung Anom hari ini ada, kemudian kabarnya di wilayah Prambon ya, siang sampai dengan malam nanti ya, Erga. Jadi kalau kita cek informasi yang kita himpun pada pagi menjelang siang hari ini, kalau untuk yang puncak acara di tanggal 2 Juli 2026 siang sampai dengan sore itu kan ada Kirab Manggolo, Karnaval, Sedekah Bumi. Benar. Kemudian di malam hari jam 6 petang sampai dengan jam 11
0: marching band.
1: Iya, betul.
0: Kota
1: ada
0: sibuk ini ya.
1: Parade marching band, betul. Sibuk banget ya akhir-akhir ini. Kemudian Erga, ini perlu diperhatikan bagi sedulur Cakra ya, bahwa ada apa? Ada penutupan dua waktu di mana yang pertama akan dilakukan mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam setengah 5 sore karena akan digunakan oleh peserta Kirab Manggolo Sedekah Bumi. Kemudian kalau untuk yang pelaksanaan marching band itu nanti untuk penutupan dimulai dari jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam ya informasinya. Kalau untuk kendaraan yang melintas nanti pengalihannya itu dilakukan dari simpang 3 Traffic Light Gading ke arah selatan, kemudian dari Traffic Light Watu Dandang menuju timur hingga simpang 3 Cengkok serta ke arah utara menuju simpang 4 Mojo Kendil, atau mungkin bisa pilih jalur alternatif lainnya ya. Untuk sedulur Cakra mungkin yang nanti ada agenda melintas di wilayah Prambon Nganjuk. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG bahwa di jam 10 lewat 6 menit tadi sempat ada gempa bumi magnitudo 2,6. Lokasinya ada di 145 km barat daya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 101 km. Sampai di menit ke-18, mengingat untuk magnitudonya relatif kecil, Erga, hanya 2,6, sehingga tidak diterima terkait dengan laporan dirasakannya getaran maupun gempa susulan, Erga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita langsung cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Chandra Budi ya. Untuk di pagi menjelang siang kali ini mengabarkan Rejoso, tepatnya di Bendungan Semanto ini cenderung sepi. Kemudian untuk cuaca juga cukup cerah ya di pagi menjelang siang kali ini. Kalau saya amati untuk di Bendungan Semanto ini malah waduh tidak ada pengunjungnya, Erga. Sepi sekali ya.
0: Kenapa ya kok bisa sepi ya?
1: Betul, karena kan kalau dulu tuh ya pas lagi opening itu kan waduh rame-ramenya, FOMO-nya warga Nganjuk ya. Langsung berdatangan.
0: Berarti Erga, musiman gitu ya?
1: Musiman. Erga sudah pernah ke sana?
0: Belum.
1: Saya juga belum ini Erga, kalau untuk di Bendungan Semanto soalnya tebih banget ya. Rejoso bagian apa? Utara.
0: Bagian utara, perbatasan ya sampai Bojonegoro.
1: Iya. Perbatasan sama Bojonegoro, jadinya jauh sekali itu. Enggak sempat ke sana malahan lah ya. Belum pernah ke sana. Kemudian ini juga ditambahkan untuk di pagi menjelang siang kali ini jalanan Rejoso Pasar arah Ketamanan ini diperlebar ya Erga, jadi dikeruk begitu. Kemudian ada dokumentasi bahwasannya ada alat beratnya di sana juga untuk di lokasi sehingga kondisi jalanannya menyempit ya.
0: Iya benar.
1: Ini tentunya untuk pengendara harus mewaspadai ya.
0: Sabarlah, ganti-gantian.
1: Iya, karena bergantian ya, karena ada alat berat di sana hanya satu jalur saja yang bisa digunakan begitu. Kalau untuk pengendara roda 2 masih aman saja, ya.
0: Benar.
1: Cuaca juga untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah ya. Kemudian untuk karena mengingat dikeruk jadi debunya ini berterbangan. Apalagi Nganjuk kota angin Erga ya.
0: Bener ini.
1: Nah, jadinya ini yang warga setempat, warga lokal yang biasanya tidak menggunakan helm itu gunakan helm lah ya. Jadi agar tidak kena debu untuk di Jalan Rejoso Pasar arah ke Tamanan ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi.
0: Iya, harusnya kemana-mana harus pakai helm sih.
1: Iya betul, kemana-mana harus pakai.
0: Karena cuma ada debu.
1: Nah, betul. Tapi Erga, ada orang ya, kalau mungkin gimana? Warga lokal, warga setempat, karena mungkin deket ingin berpergiannya cuma deket itu kadang menyepelekan.
0: Itu.
1: Nah, hal itu, yang hal kecil itu yang disepelekan itu loh ya. Ini yang memang harus ditertibkan. Soalnya kalau memang kita menggunakan kendaraan ya harus memakai itu, perlengkapan dong.
0: Keselamatan nomor satu.
1: Ya, keselamatan nomor satu, begitu. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Santoso yang saat ini melintas di Simpang 4 Kertosono arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Safitri, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mengkreng yang rencananya akan mengarah ke jalur Papar. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suasana di rumah kos Sinar Naga, Dusun Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Subang, Jawa Timur, mendadak gempar pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin setelah seorang penghuni kamar A1 ditemukan meninggal dunia secara mendadak. Korban diketahui bernama Solihin, 50 tahun, warga Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Subang. Ia ditemukan tewas atau meninggal di dalam kamar kos dalam posisi di samping seorang perempuan bernama Mariana, usia 31 tahun, warga desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Jombang. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan kepada Ketua RT setempat, Titik Mayasari, 40 tahun, sebelum diteruskan ke Polsek Peterongan. Kapolsek Peterongan AKP Hidayatur Rahman membenarkan adanya kejadian tersebut. AKP Hidayatur Rahman menjelaskan, peristiwa bermula saat korban menghubungi saksi Mariana melalui telepon dan WhatsApp untuk mengajak bertemu di kamar A1 Kos Sinar Naga. Melihat kejadian tersebut, Mariana kemudian berlari menuju penjaga kos untuk meminta bantuan. Penjaga kos bersama saksi langsung menuju kamar A1 dan melaporkan kejadian itu kepada ketua RT. Sebelum akhirnya diteruskan ke pihak kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan tubuh korban, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Polisi juga menyebut korban memiliki riwayat penyakit gondok atau infeksi tenggorokan. Kabarkan informasi Anda di 0852 9001061.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi di pagi menjelang siang hari ini, Mas Azril.
0: Yeah.
1: Ada sebuah video, ini ternyata sekitaran flyover Peterongan Jombang. Ramai, lancar, kedua arahnya cuacanya yang panas. Iya, ini menjelang siang hari ini sudah mulai panas, cerah ya. Terik ya, untuk langitnya panas kata Mas Azril. Kemudian lepas flyover Peterongan arah timur itu jalannya sudah mulai bergelombang lagi, tidak rata. Hati-hati di jalan Mas Azril ya, kita tunggu update-nya nanti. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan tadi sempat masuk info dari Bapak Aribowo ya. Beliau ini kayaknya sehari-hari itu senang pas perjalanan kalau menjumpai sesuatu yang menarik difoto dikirimkan ke kita. Ya, ini infonya ucap syukur jembatan perbatasan Kecamatan Puri dengan Kecamatan Trowulan direnovasi.
0: Wah.
1: Iya. Ini mantan. Diperbaiki biar tambah lebar ya? Dan aman, kata beliau. Lokasi tepatnya masuknya itu di Dusun Penewon, desanya Lengkong, Kecamatan Trowulan ya. Jadi, ini ternyata setelah dikoreksi sama Bapak Aribowo, maaf ini masuknya bukan desa Lengkong, ini masih masuk desa Jambuwo. Iya benar, ini hanya bisa info lewat WA saja, belum bisa on air.
0: Iya, kenapa
1: kayaknya
0: ini?
1: Masih di perjalanan
0: masih
1: beliau.
0: Masih sibuk ya.
1: Iya, terima kasih Bapak Aribowo, kita tunggu update-nya nanti ya. Ada juga informasi lain yang kita terima, ini dari Ibu Eni yang menyampaikan informasi dari wilayah Kertosono Nganjuk. Informasinya juga cerah menjelang siang hari ini, lalu lintas juga masih cukup ramai. Erga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: langsung cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Anang Wijayanto yang saat ini juga perjalanan aktivitasnya dari Papar Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya sejauh ini dikabarkan juga masih aman dan lancar. Tadi beliau melintas di seputaran Gampeng Rejo Kediri juga cukup ramai dengan pengendara roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa yang saat ini melintas di jalur Mengkreng arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya untuk di pagi menjelang siang kali ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Haryono yang saat ini juga melintas di wilayah Brebek yang akan mengarah ke Sawahan Nganjuk. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan untuk jalur utama Brebek, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini juga melintas di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintasnya untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup ramai, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masa libur sekolah menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat sebanyak 12.996 pelanggan dilayani di stasiun Mojokerto selama periode 22 hingga 30 Juni 2026 lalu. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 27% dibandingkan periode hari biasa pada 8 hingga 16 Juni 2026, yang tercatat sebanyak 10.202 pelanggan. Dari total pelanggan selama libur sekolah, sebanyak 6.406 orang berangkat dari stasiun Mojokerto, sedangkan 6.590 pelanggan tiba di stasiun tersebut. Sementara pada periode hari biasa, jumlah pelanggan yang berangkat tercatat 4.842 orang, dan pelanggan yang datang mencapai 5.360 orang. Meningkatnya jumlah pelanggan di stasiun Mojokerto menunjukkan kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat saat musim liburan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahindro Trang Bawono mengatakan, selama masa libur sekolah, kebutuhan masyarakat untuk bepergian cenderung meningkat, baik untuk berwisata, mengunjungi keluarga, maupun keperluan lainnya. Kereta api menjadi salah satu pilihan favorit. Menurut Mahindro, kereta api dipilih karena menawarkan perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu, serta memberikan kepastian waktu tempuh di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Selain meningkatnya kebutuhan perjalanan selama liburan, Mahendra menyebut kenaikan jumlah pelanggan juga dipengaruhi adanya stimulus dari pemerintah. Selain lebih hemat, lanjutnya pelanggan tetap memperoleh layanan yang berkualitas dengan standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu yang menjadi komitmen KAI. Menurut Mahendra, kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9000-1061.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di kawasan Cikeas, Bogor, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menegakkan hukum yang adil dan bebas dari kepentingan tertentu. Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar hukum tidak dijadikan alat bagi pihak yang memiliki kekuatan finansial maupun sarana untuk melancarkan balas dendam politik. Menurut Prabowo, Indonesia sebagai negara hukum harus memastikan seluruh proses penegakan aturan berjalan objektif, tanpa tebang pilih, dan benar-benar berpihak kepada keadilan. Prabowo juga menekankan bahwa hukum harus mampu melindungi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah, memberikan rasa aman bagi warga yang taat aturan, serta tidak boleh ada praktik kriminalisasi ataupun penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun. Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan tidak boleh ada individu atau kelompok yang merasa kebal terhadap hukum. Seluruh aparat penegak hukum diminta bekerja secara profesional dan menjaga integritas agar

benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 11 siang. Saatnya saya bergeser dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di siang kali ini ya, jam 11 siang. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Nanggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Danti dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberjo, Dusun Lampah, RT2, RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang hari ini cukup cerah ya untuk update cuacanya. Beberapa daerah informasi yang masuk juga masih aman saja. Lalu kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman saja. Kira-kira aktivitas Anda untuk di siang kali ini bagaimana? Apakah berjalan dengan aman dan normal? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, ini Intan, Kang Zen ya menambahkan ini. Beliau gimana? Beliau lagi di RSUD ini.
0: Oh, di RSUD. Mm-hmm. Oh, seperti biasa. Oh seperti iya, biasa. Ini hari Kamis ya.
1: Iya.
0: Yeah. Heeh, biasanya lagi, Rabu, tapi kok Kamis ya?
1: Lagi ngapain?
0: Ini biasa toh, lagi itu apa kontrol. Kalau enggak ya fisioterapi, biasanya begitu. Iya. Biasanya hari Rabu kalau enggak Senin, ini kok Kamis? Kenapa? Bergeser kah Kang Zen?
1: Iya Kang Zen, monggo ditambahkan Kang Zen. Ini sama siapa beliau ke sana ya?
0: Sendirian biasanya.
1: Sendirian. Oh, iya, iya.
0: Mandiri dong Erga. Mandiri. Nyonya kerja. Jadi sendirian.
1: Oh iya iya. Mm. Baik, untuk informasi selanjutnya untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Tugu Jotos Baron saat ini lalu lintasnya ramai lancar, laporan dari Pak Sutikno, dan untuk cuaca sendiri juga cerah panas. Kemudian masuk lagi juga dari Pak Riyadi mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng saat ini ramai namun tetap lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Jadi mohon agar selalu berhati-hati untuk kondisi cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Sumarjan mengabarkan tadi saat melintas di wilayah di Jalan Raya Nganjuk Kertosono, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah. Satu lagi dari Bu Wati ini mengabarkan saat melintas di Simpang Mengkreng arus lalu lintasnya juga sama ya seperti Pak siapa tadi, Pak Supriyadi. Dan untuk cuaca juga cerah panas Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk di siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung Mas Azril. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya untuk di siang kali ini, sehat ya?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat semangat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat semangat ya tentunya untuk di siang kali ini. Rute mana nih?
4: Rutenya Surabaya Timur sama Surabaya Barat.
0: Oke, Surabaya Timur sama Surabaya Barat. Waduh, agak tepi ini.
4: Ya, agak membentang.
0: Gitu ya. Berangkatnya kok iya siang, Mas?
4: Siang, loadingnya tadi bergantian.
0: Gitu ya. Dua titik, Mas, jadi nih kalau Surabaya Barat sama Timur.
4: Iya, dua titik, Mbak.
0: Oh, dua titik. Waduh, biasanya pulang malam, Mas. Iya kah? Apa tergantung nanti?
4: Tergantung situasi jalannya ya, nanti coba dilihat.
0: Oh iya, benar sih, tergantung.
4: Semoga aja aman terkendali Surabaya.
0: Iya, semoga saja aman terkendali lah ya.
4: Tapi ini di sekitaran Mojokerto ini sudah agak melambat ini. Di bypass sekitaran rel ini.
0: Itu Mas, imbas apa, penumpukan volume kendaraan ya tentunya.
4: Kayaknya, penumpukan kendaraan, terus untuk dominasinya kan muatan barang. Muatan terbesar-besar kan berat-berat itu kalau melintas kan nggak mungkin kenceng, Mbak, yang di relnya itu.
0: Iya dong, tentunya. Jadi kan pelan-pelan iya kan. Oke, ini
4: panas,
0: sudah
4: Mbak, cuacanya ini
0: panas ya. Ini sampai mana, Mas Jenengan?
4: Bypass Mojokerto yang bypass di rel itu,
0: yang di relnya itu ya. Oke.
4: Ya, sebelumnya Sekar Putih gitu.
0: Menunggu kereta melintas nggak? Enggak, buat aman. Oh, enggak.
4: Cuma ini merambat cukup panjang, Mbak.
0: Oke, merambat cukup panjang ya. Kayaknya memang jam-jamnya enggak sih? Itu. Jam-jamnya ya, kayaknya ya, Mas ya.
4: Dominasinya banyak banget, terbesar soalnya ini, Mbak.
0: Terbesar
4: dari
0: ya.
4: Barat juga timur sama-sama padat untuk kendaraan besar-besar, dominan sumbu 3.
0: Oh, waduh, lah ini memang harus pelan-pelan itu mas naiknya ya. Gak bisa dong ngebut-ngebut.
4: Kan panjang juga itu.
0: Nah, iya, dia kan panjang juga. Gandengan gak mas?
4: Ada juga yang gandengan, cuma beberapa. Yang banyak itu si trontonnya itu ya. Tronton sama trailernya itu yang banyak ini.
0: Itu kalau yang gandengan ya agak susah mas ya. Dia sudah dimensinya besar, kemudian gandengan lagi, waduh, memakan badan jalan
4: apalagi
0: banyak.
4: Untuk yang di railnya itu kan nggak bisa buat dua jalur, cuma satu jalur aja. Jadi kan yang dari barat satu jalur, yang dari timur kan cuma satu jalur aja. Nggak bisa kanan kiri gitu.
0: Nggak bisa kanan kiri gitu ya. Makanya.
4: Biasanya kan kalau semakin menyempit gitu loh mbak.
0: Semakin menyempit ya, jadi harus semakin sabar untuk berkendara, Mas Azril ya.
4: Iya, yang dari timur atau sebaliknya itu kan biasanya kan ambil dua lajur. Kalau mobil kecil kan biasanya ambil kiri gitu. Nah, tiba di perlintasan kan menyempit, jadi hanya satu lajur. Nah, akhirnya kan menumpuk seperti itu.
0: Iya benar-benar sih Mas, benar. Waduh, lah ini memang harus apa ya, sebagai pengguna jalan memang harus ekstra sabar dan apa ya istilahnya,
4: ekstra sabar, ekstra hati-hati
0: kan. Gak boleh menyelonoh, mengalah. Iya benar, yang waras mengalah ya Mas ya.
4: Iya kan, yang waras mengalah.
0: Dong,
4: tapi terkadang juga edan Mbak.
0: Gimana?
4: Terkadang juga edan ini.
0: Siapa yang edan Mas Azril, maksudnya gimana itu?
4: Sayanya ini.
0: Oh, aku gak bilang loh ya, maksudnya gimana itu dalam ya. Konteksnya
4: ya kadang gimana ya, kita sudah ambil jalur kanan, sudah pelan-pelan merambat jauh, tiba-tiba motor mobil kecil itu dari kiri motong gitu aja mbak.
0: Laiku mas, iku itu saman semprit aja.
4: Itu terkadang juga gimana ya, kita mau ngalah tapi kita antrinya panjang tadi, kita juga pelan-pelan, tiba-tiba kok diserobot kayak gitu loh. Terkadang itu namanya manusia itu serba salah ya.
0: Serba salah. Kalau di posisi kayak gitu bingung ya Mas ya.
4: Nah, soalnya kita kan lumayan panjang tadi antrinya, gitu. Tiba-tiba situ datang nyelonong, motong gitu aja tiba-tiba.
0: Motong. Karena dia pikirnya, waduh, saya kan dimensinya nggak besar, jadinya tinggal nyelonong aja. Mungkin pemikirannya
4: saya
0: begitu.
4: Kecil gitu aja.
0: Pemikirannya mungkin
4: tapi
0: begitu
4: kan
0: Mas.
4: Membahayakan juga Mbak, kayak gitu itu Pak.
0: Iya dong, tentunya itu kan beresiko Mas sebenarnya.
4: Nah, apalagi jalan menyempit, tiba-tiba. Terkadang itu juga, ya mohon maaf ya, bukan semuanya, dalam arti itu ada beberapa. Tanpa apa-apa tiba-tiba potong gitu aja.
0: Nah, nengkel ya Mas ya.
4: Tanpa apa gitu, iya.
0: Biasanya kalau nengkel itu kebanyakan kalau sepeda motor ibu-ibu Mas.
4: Saya nggak ngomong ya.
0: Enggak, kan belum ibu-ibu, jadinya aku nggak merasa. Jadinya aku nggak apa-apa. Enggak dong, masa sih gitu?
4: Enggak.
0: Kebanyakan ibu-ibu sih, tahu saya. Kadang tuh.
4: Jadi ibu-ibu ya, mbak-mbak enggak?
0: Enggak, mbak-mbak enggak, masih itu, masih beretika dalam berkendara. Masih aman lah ya Mas Azril. Makanya aku gak merasa, kan aku belum ibu-ibu gitu loh Mas Azril. Nah kalau mbak-mbak
4: masih calon ibu ya?
0: Ya masih calon ibu. Kalau mbak-mbak enggak lah insya Allah.
4: Diundangin gak?
0: Waduh ini doakan saja ya Mas Azril ya. Aduh. Mas Kopeng baru aja ini info kemana rutenya Mas Kopeng ya? Beda
4: Mas
0: sama
4: Mas Kopeng ini tadi Jombangan, cuma full mbak.
0: Oh, banyak titik jadi.
4: Jadi nanti mungkin beliaunya ini tadi ke Pare dulu ya mungkin.
0: Oh,
4: ya.
0: Ke Pare dulu.
4: Nah, habis ke Pare nanti itu mungkin langsung tancap ke sekitar Peloso, terus habis itu Kabuh.
0: Waduh.
4: Terus Jombang Kota. Jombang Kota itu ada berapa titik tadi? 3 atau 4 titik.
0: Waduh, banyak ya jadi ya hari ini ya. Deketan tapi banyak
4: semangat
0: gitu
4: belum,
0: ya.
4: Semangat belum.
0: Nah, semangat Mas Kopeng ya hari ini ya. Nah, ini Kamis manis loh Mas Kopeng.
4: Nah, Kamis manis bersama host yang manis itu Mas
0: itu.
4: Kopeng.
0: Waduh, aku jadi malu dong. Enggak, Kamis manis harus malu. Tetap semangat ya. Ini sudah ya. Itu es teh jumbonya tampil.
4: Belum, oh, belum tampil ini.
0: Oh iya, soalnya masih
4: Mas Kopeng nanti awal, yang tampil ya? Duluan kayaknya itu.
0: Oh gitu. Kenapa? Apa sudah berkabar kah?
4: Belum.
0: Oh belum.
4: Mungkin masih entah ini udah arah balik dari Pare atau masih ke sana. Biasanya kan kalau beliaunya itu di sekitaran sana itu di depan tokonya itu ada angganan juga. Depan salah satu tokonya yang dikirimin itu kan ada ST juga itu.
0: Oh gitu, makanya. Tapi Mas Azril juga langganan di situ nggak?
4: Ya biasanya kalau ke Pare pun kita ke toko tersebut juga di depan situ.
0: Oh,
4: biasanya
0: ya di situ,
4: jeruknya
0: ya?
4: Di situ yang manis gitu.
0: Mantap ya. Penjualnya mantap.
4: Ya, kan? Soalnya minumnya sama lihat yang jual
0: lah. Oh makanya manisnya dua kali lipat gitu tuh Mas Kopeng. Mas Kopeng, Mas Azril.
4: Oh, ya dua kali lipat.
0: Itu
4: yang nggak terbiasa berbahaya itu pasti diabet itu.
0: Maksudnya diabet gimana?
4: Ya, diabet kemanisan.
0: Oh diabet. Saya pahamnya diapit gitu loh Mas. Oh ternyata diabet. Ya Allah.
4: Iya.
0: Baik, siap. Ada tambahan lagi mungkin yang disampaikan?
4: Cukup Pak. Mungkin insya Allah nanti ditambahkan lagi untuk update-nya. Ini sekitar 33 derajat panasnya ini Mojokerto.
0: Aduh lumayan nih 33 derajat itu panas loh Mas.
4: Iya, ini belum di Surabayanya.
0: Oh, belum di Surabayanya. Oke, baik. Nanti tak tunggu infonya Surabaya panasnya berapa ya, Mas ya?
4: Baik, siap. Terima kasih, Mbak Intan.
0: Oke, okay, baik.
4: Yang lain tetap semangat.
0: Siap.
4: Ya, tetap ingat Kamis manis ya, tetap semangat.
0: Siap, Mas Azril. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya, Jombang arah Surabaya, dikabarkan tadi lepas dari Mojokerto ya. Kabarnya juga masih aman dan lancar saja untuk cuaca ya. Ini yang disampaikan juga cukup terik dan panas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang kali ini, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Karena beberapa daerah tadi dikabarkan bahwasanya kondisi jalannya sudah mulai ramai ya. Tadi dikabarkan wilayah Mojokerto, Mas Azril menyampaikan bahwasanya sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan karena mengingat tingginya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan. Kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa? Kabarkan melalui 0852-9000-1061. Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Gimana kabarnya, Mas Kopeng? Hari Kamis loh, Kamis manis loh. Sehat ya?
1: Kamis manis itu mulai kemanisan di rebung semut, Mbak.
0: Kalau katanya Mas Azril, kemanisan nanti diabetes, Mas Kopeng.
1: Bener.
0: Iya kan? Ya iya. Ini rutenya mana Mas jenengan hari ini?
1: Kepare.
0: Oh, Kepare. Ya, Kepare. Tapi infonya katanya nanti ke Jombang juga toh Mas? Iya kah?
1: Kepare, habis Kepare muter-muter Jombang ini, Mbak.
0: Waduh, ada berapa titik itu Mas? Banyak kah?
1: 3 titik.
0: 3 titik di Jombang atau 2 titik di Jombang, 1 di Pare?
1: 3 titik di Jombang, 1 di Pare, Mbak.
0: Oh gitu, jadi 4 titik Mas per hari ini ya?
1: Ya.
0: Oke, terus ini sampai mana Mas? Kau pengen jenengan?
1: Ini sudah mau masuk Pare nih, sudah nyampe terminal Pare itu.
0: Sudah nyampe terminal Pare ya, oke baik. Jalanan gimana Mas Kau pengen, rame apa enggak ini hari Kamis?
1: Rame lancar Mbak ini Mbak. Untuk cuaca cerah sekali di Pare.
0: Waduh, gimana? ST Jumbunya sudah tampil apa belum?
1: Sudah tampil ini, Mbak.
0: Lulu, kok sudah tampil? Sudah makan apa belum itu? Kok sudah minum es?
1: Kalau makannya tadi pagi di rumah, Mbak.
0: Oh, sarapannya pagi di rumah. Terus ini makannya? Terus siangnya apa? Bekel?
1: Siangnya paling di pentol aja, Mbak.
0: Oh gitu. Infonya katanya kemarin atau kapan ya Mas? Katanya itu nggak dinas jenengan, nggak perjalanan. Gara-gara apa ya?
1: Iya.
0: Oh 31 deng, 31 gak sih Mas? Pas tanggal 30.
1: Iya.
0: Katanya Mas Azril infonya jenengan itu nggak masuk.
1: Nggak masuk. Pak Uman baterai.
0: Tapi sempat itu nggak absen ke kantor gitu nggak Mas?
1: Enggak.
0: Oh iya enggak?
1: Ya, kali borongan saya Mbak.
0: Oh gitu. Tak.
1: Kalau enggak jalan ya enggak bayaran gitu.
0: Oh gitu, iya. Tak pikir ya absen dulu ke kantor gitu, enggak ya?
1: Cuma ngabarin aja. Kalau ada info ya di-pel gitu.
0: Oh gitu, jadi kalau ada info ya di telepon terus berangkat gitu ya Mas ya?
1: Ya, betul ya.
0: Oke. Okay. Soalnya ya memang tanggal 30 itu kan mungkin penyesuaian Mas ya, kan akhir bulan katanya.
1: Ya, betul.
0: Oh, gitu ya.
1: Ini saya di Pare enggak ada baterai nih, enggak bawa baterai nih.
0: Oh, gitu. Biasanya memang bawa baterai Mas setiap perjalanan itu.
1: Iya, bawa.
0: Komplit ya. Itu baterainya daya wattnya berapa Mas itu? Kalau boleh tahu.
1: Ini 12.
0: 12 itu berapa kali, maksudnya bisa buat jarak tempuh berapa? Atau berapa kali pakai? Tergantung pemakaian ya?
1: Aman, Pak. Ya, tergantung pemakaian.
0: Oh, itu pengecasan biasanya itu berapa kali sih Mas sebenarnya?
1: 4 jam, 8 jam.
0: Oh, 4 jam, kayak gitu ya.
1: Tapi di Jeddah. Di langsung
0: di Jeddah. Emang kenapa kalau langsung 4 jam, Mas? Rusak. Meledos ya. Meledak. Ya. Oh, alah ya Allah. Pengecasannya beda toh, Mas?
1: biasanya ya kak, kita HP gitu ada colokannya.
0: Oh.
1: Ya, sepeda.
0: Siap. Cuaca panas ya mas ya, jalanan rame apa sepi nih?
1: Rame, dua arah rame nih di Pare.
0: Oke, baik-baik. Tumben hari ini banyak 4 titik ya mas ya?
1: 4 titik, oh ya mbak. Itu dek mana? Dek Mojokendil ada karnaval tak?
0: Di iya, Sabtu Minggunya. Terus hari ini nanti juga ada mas, drum band ini nanti. Drum band ada, terus kirap juga ada. Kalau di Mojokendil itu emang iya, Sabtu Minggu. Ada sound systemnya katanya?
1: Iya ada.
0: Kok sampean ngerti ya mas? Kok tahu infonya ini? Oh makanya, lah lihat apa enggak Sabtu Minggu?
1: Insya Allah.
0: Oh insya Allah. Oh. Oke, baik. Banyak mas kalau di Ngronggot, kemudian di Warujeng itu, aduh kegiatan masyarakat luar biasa sekali itu. Hari ini tadi juga ada di Pule Warujeng itu nanti ada barongsai sama ada reoknya.
1: Ada reok, iya.
0: Terus nanti kirap sih mas, tapi kalau yang drum band nanti di wilayah Prambon juga nanti. Kalau Sabtu Minggu memang ada mas, Mas Ihan. Banyak ini, full kegiatan Nganjuk bagian timur itu, waduh. Itu mas
1: full ya?
0: Iya, repot-repotnya. Tapi ya cuma kecamatan ini loh ya, Prambon, Warujeng kayak gitu. Itu ya repot-repotnya kalau
1: saya ikut dek Mojokendil itu mbak.
0: Gimana mas?
1: Dulu saya ikut jadi peserta di Mojokendil Ngronggot itu.
0: Kapan? Tahun kapan itu mas?
1: Mbak, saya miniatur.
0: Tahun kapan itu?
1: Lupa saya.
0: Oh lama ya.
1: Lama ya.
0: Oh, saya pikir baru-baru tahun kemarin ini, enggak ya? Udah lama.
1: Lama itu pak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dapat juara saya.
0: Juara
1: miniatur itu.
0: Dapat
1: Mojokendil.
0: Mojokendil itu ya. Iya mas, memang daerah Prambon ini waduh, kalau untuk merayakan euforianya masyarakat, wah gede-gedean mas. Iya nanti kalau hari Sabtu Minggu kesana mampir mas ke Cakra monggo.
1: Oke siap. Insya Allah. Itu Sony sing bagus itu ada dua, Blitar dua itu mbak, bagus itu.
0: Blitar dua, gede mas.
1: Bupaku ya, bagus. Armadanya juga bagus.
0: Armadanya pakai truk nggak sih mas itu pastinya?
1: Pakai truk dua.
0: Oh,
1: bagus.
0: Armadanya. Waduh, mantep ini ya. Ada berapa ya, mas? Jadi nggak tahu info nggak? Ada berapa itu? Ada, yang sound sistemnya? Oh gitu. Oke, baik. Siap tak tunggu ya?
1: Oke siap.
0: Siap, hati-hati di jalan ya, Mas Kopeng ya.
1: Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Kopeng ya. Ini tadi perjalanan dari Jombang arah Pare. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal, namun ramai ya untuk di siang kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jam 11 siang lebih 36 menit ya, kira-kira untuk perjalanan Anda saat ini apakah aman dan lancar atau mungkin menjumpai kewaspadaan? Nah, kira-kira ini kewaspadaannya apa? Anda juga bisa sampaikan, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Lalu untuk update cuaca, beberapa daerah dikabarkan juga masih aman seluruh cakra. Siang kali ini cukup terik dan panas ya. Tadi dikabarkan wilayah Pare, kemudian Mojokerto, Jombang dan sekitarnya untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kalau untuk di daerah Anda sendiri seperti apa, kabarkan melalui 0852 9000 1061.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krisna, Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan terkait dengan Polres Nganjuk yang berhasil menorehkan catatan prestisius dengan pengungkapan berbagai kasus besar sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Pada periode tersebut, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkapkan 1 kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian 2 kasus pencurian kendaraan bermotor, serta 2 kasus pengeroyokan. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Nganjuk juga berhasil membongkar jaringan gelap narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya lontas daerah yang meresahkan warga Nganjuk. Hal itu dijelaskan oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan, yaitu pada kemarin Rabu 1 Juli 2026. Perkara pertama yang berhasil diungkapkan oleh Satreskrim Polres Nganjuk ialah kasus pencurian mesin diesel yang terjadi di area persawahan Desa Betet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk yang terjadi pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam perkara ini, petugas mengamankan 2 orang tersangka, yaitu SL berumur 41 tahun, warga Kecamatan Kronggot, dan TB yang berumur 39 tahun, warga Kecamatan Kertosono, beserta sejumlah barang bukti seperti 1 unit mesin diesel, kemudian 1 unit gerobak besi, dan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Kronggot dan Kecamatan Kertosono. Perkara kedua berhasil diungkapkan oleh Satreskrim Polres Nganjuk ialah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Guyangan, Kecamatan Bagor. Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka, yaitu SP yang berumur 52 tahun, warga Kecamatan Pace, serta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra milik korban. Kemudian 1 kaos lengan panjang warna biru dan sebuah helm. Tersangka diketahui telah beraksi di 13 lokasi yang berbeda di wilayah Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Bagor. Selanjutnya, Satreskrim Polres Nganjuk juga berhasil mengungkapkan kasus curanmor yang terjadi di area Pasar Warujeng, Kecamatan Tanjung Anom, yaitu petugas berhasil mengamankan seorang pelaku yang berinisial PJ yang berumur 42 tahun yang merupakan residivis kasus curanmor yang telah beraksi di 11 lokasi yang berbeda. Satreskrim Polres Nganjuk juga berhasil mengembangkan penanganan kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Setelah sebelumnya pihak kepolisian menetapkan 14 orang tersangka, kini jumlah tersangka bertambah menjadi 29 orang, di mana melalui penyelidikan intensif, pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP, serta pengembangan yang dilakukan, penyidik berhasil mengamankan 29 orang pelaku yang terdiri dari 11 pelaku dewasa, 18 pelaku orang yang berhadapan dengan hukum. Polisi juga berhasil mengungkapkan kasus pengeroyokan lain yang terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 di Desa Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 10 orang tersangka yang terdiri dari 2 orang tersangka dewasa dan 8 lainnya merupakan tersangka anak-anak.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, ini Pak Chandra Budi ya, menyapa selamat siang. Selamat siang juga Pak Chandra. Ini menginfokan Ngadiboyo, Rejoso, arah Pasar Gudang. Di pinggiran jalan itu banyak warga menimbun kayu bakar, Tan.
0: Oke.
1: Ini yang diangkut motor potokan. Potokan apa potoan ya?
0: Apa itu? Yang gimana itu ya?
1: Iya, yang kayak pakai rombong itu ya? Biasanya kayu bakar satu potokan. Red mobil Colt harga 500 ribu.
0: Baru dengar ya saya potokan.
1: Sama
0: itu.
1: Potokan apa potoan?
0: Nah, kita kalau salah baca juga kadang salah pengertian ya. Kira-kira yang seperti apa ya ini ya?
1: Potokan.
0: Saya juga masih mencerna, berusaha mencoba mencerna ya, karena baru dengar hari ini juga.
1: Dan beliau juga menambahkan untuk biasanya kayu bakar satu red mobil Colt itu harga 500 ribu ke Nganjuk.
0: Oke, itu murah apa mahal ya Erga? Saya nggak tahu pasaran soalnya.
1: Iya, mungkin ya murah ya mahal ya.
0: Nah itu, kira-kira kalau satu apa tuh, satu red ya, mobil Colt diesel.
1: Iya benar, ini kayu ini bahan bakar para penjual nasi dan kopi.
0: Oh iya benar.
1: Iya benar. Kemudian dari Pak Yitno ini juga menambahkan, untuk Jombang Kota, cuaca dari pagi sampai detik ini katanya cerah, tapi sejuk tidak pewanas begitu, Tan.
0: Oh gitu.
1: Beliau juga mengirimkan sarapannya ini.
0: Apa sarapannya?
1: Sarapannya apa ini?
0: Apa?
1: Puro.
0: Puro apa lagi?
1: Ada yang bilang horok-horok.
0: Horok-horok itu gimana kok saya, waduh hari ini istilahnya banyak yang baru saya dengar ya. Ini apa ya?
1: Ini
0: coba saya mati.
1: Ini sejenis kayak apa itu?
0: Apa ya? Ini bukan itu
1: ketan,
0: tuh, ketan.
1: Iya.
0: Oh ketan. Ketan, itu. Ketan putih. Kalau ketan putih tahu.
1: Ya, tapi di sana namanya puro.
0: Oh puro. Kayak candi puro gitu ya.
1: Iya. Kemudian juga Pak Nurul ini mengabarkan untuk arus lalu lintas di jalur Pujon arah Jombang saat ini macet panjang, Tan. Terlihat dari kiriman yang beliau kirim, terjadi antrian ini didominasi dengan kendaraan roda 4 dan truk ini ya, Tan. Selanjutnya juga masuk dari Pak Khoirul ini menambahkan juga, selamat siang juga Pak. Menginformasikan untuk cuaca pelosok Jombang cerah panas, menambahkan saja kata beliau. Tambahan juga, jika kita ngopi di warkop, kalau penjualnya itu manis dan cantik atau ramah, itu bisa membuat makanan minuman terasa enak loh, Tan.
0: Oh iya dong, dua kali lipat ya.
1: Dua kali lipat.
0: Sama tadi kayak disampaikan siapa ya, Mas Azri. Katanya manisnya langsung dua kali, double diabetes katanya.
1: Ini Pak Tukairul menambahkan juga, walau aslinya kurang enak.
0: Oh gitu, gak boleh gitu loh ya. Enak apa enggak, bicara yang jujur, ayo. Ya kan?
1: Beliau katanya sering ngopi di angkringan, penjualnya ramah, cantik, manis.
0: Waduh, ramah, cantik, manis.
1: Itu bisa
0: ini
1: menambah rasa.
0: Menambah
1: kata
0: rasa, rasa yang pernah ada, bukan ya, beda.
1: Iya. Kemudian Mas Azril tadi menambahkan ini, itu Mas Kopeng pemain bandengan juga, Mbak. Serba bisa ini Mas Kopeng ya. Kemudian informasi tambahan dari Bunian mengabarkan untuk cuaca di Sawan Nganjuk saat ini dingin. Untuk arus lalu lintas lancar, Intan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk mendekati jam 12 ya, jam-jam crowded biasanya untuk di jalur utama ataupun di jalur dalam kota. Kira-kira untuk di jam 12 kurang 5 menit lagi, apakah Anda mungkin sudah menepi sejenak kemudian beristirahat karena setelah perjalanan yang cukup panjang? Nah, ini tadi ketika perjalanan, apakah perjalanan Anda cukup aman dan lancar atau mungkin di beberapa titik itu ada kewaspadaan? Ini Anda bisa sampaikan ya, untuk kewaspadaannya apa, kemudian lokasinya di mana. Namun apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, itu bisa share lokasi saja, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bantu bacakan lokasi Anda. 0852 9000 1061. Update cuaca untuk di beberapa daerah juga dikabarkan, informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman ya, cukup terik dan panas. Lalu lintas juga masih aman saja untuk di siang kali ini. Tentunya Anda yang saat ini aktivitas di luar ruangan aman ya, karena tidak terkendala oleh cuaca. Tentunya Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan juga bisa berkabar informasinya ke kami. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau 2026. Meski belum menetapkan status darurat, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga kekeringan dan memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak. Kalaksa BB

2025. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila kondisi kekeringan semakin meluas. BBBD juga telah menggelar rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah atau OPD sejak Mei lalu. Dalam skema tersebut, penanganan dibagi berdasarkan klaster. Dinas Pertanian bertanggung jawab pada sektor pertanian, kemudian dinas terkait menangani peternakan dan perikanan. Sedangkan BPBD bersama PMI dan pemerintah desa fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pihaknya juga menjelaskan jumlah wilayah rawan masih berpotensi bertambah apabila musim kemarau tahun ini berkembang menjadi lebih ekstrim, terutama jika dipengaruhi oleh fenomena iklim seperti El Nino. Namun, hingga saat ini BBBD masih menggunakan data pemetaan yang telah disusun berdasarkan kejadian berulang dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya untuk di siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dan di ruang Gatekeeper saya masih dibantu tugas ada Danti dan Erga.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 12 lebih 6 menit ya. Bagaimana, apakah Anda sudah beristirahat sejenak atau mungkin sudah waktunya makan siang ya? Karena jam 12 siang ini tentunya Anda juga bisa kabarkan informasi terkini di sekitar Anda seperti apa. 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya berada di utara jalan.

0: Siang hari ini cuaca cukup terik dan panas ya. Kira-kira kalau untuk di musim kemarau, cuacanya cukup terik dan panas. Ini enaknya kulineran apa, Sadul Cakra? Kalau waktunya jam makan siang ini, Anda terbiasa makanan yang makanan berat atau mungkin makanan camilan saja ya? Ini tentunya Anda juga bisa tambahkan informasinya ke kami. Kira-kira untuk menu makan siangnya apa? Ini Dante sudah makan siang apa belum?
1: Belum ini Intan. Ya. Baru sarapan. Sarapan menjelang siang.
0: Jadi include ya, sudah.
1: Betul. Nanti biasanya makan siangnya menjelang sore.
0: Menjelang sore.
1: Atau menjelang malam ya. Sekalian gitu.
0: Sekalian ya, include lagi.
1: Betul. Mm-mm. Intan, tadi kan kita sempat bahas-bahas makan siang camilan, kuliner, makanan gitu
0: ya. Iya, betul.
1: Ini kalau Bapak Yitno, kalau tadi kan beliau ini ternyata makan sedang sarapan dengan jajanan mungkin yang masih asing di telinga kita.
0: Iya, kayak jajanan tradisional kan.
1: Betul.
0: Ini kan sebenarnya.
1: Jajanan tradisional yang memang sepertinya sudah amat jarang bagi Gen Z.
0: Malah saya baru dengar hari ini.
1: Oh, baru dengar.
0: Iya, jadi kayak masih asing
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sangat amat asing ya.
0: Betul.
1: Ini kalau penjelasannya, kalau saya secara pribadi sendiri Intan, ini tahunya sewaktu ada acara
0: apa itu?
1: Tahlilan. Itu biasanya kalau di berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa,
0: okay,
1: dan juga di sini biasanya setiap kali ada orang meninggal, jadi 7 sampai dengan 40 hari,
0: okay,
1: itu biasanya jajannya itu ada puro ini,
0: okay,
1: sebagai lambang permohonan maaf. Puro, ngapuro.
0: Oh, pangapuro. Kalau setahu saya itu yang untuk pangapuro itu apem enggak sih?
1: Oh iya, itu juga. Apem kemudian sama puro ini, Intan.
0: Oke, mungkin beda daerah beda ya penyebutannya atau mungkin istilahnya gimana?
1: Kalau puro ini sama di beberapa daerah sejauh ini nyebutnya sama, tapi
0: sama.
1: Memang ada yang tahlilan itu ada yang pakai apem saja, ada yang ditambah sama puro.
0: Oh, jadi kalau apem pakai
1: itu biasanya
0: puro juga
1: wajib
0: pakai apem
1: ada
0: gitu.
1: Ada yang dua-duanya, tergantung kepercayaan saja.
0: Makanya kalau di saya tuh enggak ada loh Danti untuk apa puronya itu. Makanya saya baru dengar hari ini.
1: Pake
0: kalau apem
1: saja.
0: Kalau setahu saya apem itu buat itu enggak sih pangapuro itu, pengampunan.
1: Iya, pengampunan.
0: Ya kan?
1: Apem itu juga bentuk simbol permohonan maaf. Dan kalau untuk puro ini juga sama. Saya tahunya juga sewaktu itu acara tahlilannya almarhumah nenek saya. Itu saya baru tahu. Ibu saya itu bingung cari puro ini. Kemudian saya dengar-dengarkan ceritanya ternyata sebagai lambang permohonan maaf, ampun seperti itu ya.
0: Tapi puro itu kayak apa ya ini?
1: Iwel-iwel.
0: Ya? Iwel-iwel enggak sih jatuhnya?
1: Nah, betul. Intan pernah makan ya kalau iwel-iwel.
0: Kalau iwel-iwel itu biasanya dia ada kalau pas acara 7 bulanan gak sih Danti?
1: Betul, ya. Tasyakuran, selamatan bayi,
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: Biasanya ada yang namanya iwel-iwel.
0: Sama 3 bulanan.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Itu mereka memang kayaknya masih saudaraan gitu Intan.
0: Kayak masih
1: tapi,
0: temenan gitu ya, cuma beda
1: dasarnya.
0: Bentuknya.
1: Bahan dasarnya. Bentuknya hampir mirip, biasanya juga
0: tapi
1: sama-sama.
0: Tapi rasanya gimana itu?
1: Dibungkus pakai daun pisang. Rasanya saya lebih suka iwel-iwel sih.
0: Oh iya benar.
1: Iya, kalau iwel-iwel itu dari tepung ketan, tapi kalau puro ini dari tepung beras.
0: Oh, cuma beda di tepungnya itu ya.
1: Iya, dan sama-sama dalamnya itu ada gula merahnya. Ada gula merahnya. Dan kalau saya pribadi lebih suka iwel-iwel. Dari tepung ketan biasanya kan lebih
0: manis
1: pulen,
0: mana
1: ya?
0: Danti. Sesuai takaran ya.
1: Sesuai selera sih. Kadang ada yang buatnya itu gula merahnya banyak, ada juga yang suka sedikit, itu juga beda-beda ya Intan ya. Ini kalau Mbak Dian ikut menanggapi, sebagai info Mbak bagi yang belum tahu puro. Nah, puro itu dari tepung beras, ada tambahan gula merah, penyajiannya itu bisa dicetak, bisa juga langsung dibungkus. Kalau Mbak Dian ini di desanya mertua beliau, di daerah Kampung Baru itu masih wilayah Kepung Kediri juga. Itu sewaktu acara tahlilan, genduren, orang meninggal itu masih ada. Masih ada jajan puro ini. Karena keyakinan permohonan maaf ngapuro, iya, semoga dimaafkan ya. Gitu ya. Terima kasih Mbak Dian, cuaca di sana juga kabarnya cerah panas sekali sampai dengan siang hari ini. Bapak Yitno yang ikut makan puro pagi hari ini. Betul Mbak yang disampaikan di udara itu tadi.
0: Oke, betul jadi ya, terkait puro itu. Baru dengar saya soalnya.
1: Ini
0: kalau iwul-iwul sih masih oke dengar ya.
1: Iya, masih pernah nyoba juga ya.
0: Ini kalau iwul-iwul itu ada penyebutannya lain lagi loh, Danti.
1: Embel-embel.
0: Apa ya? Nah, bener itu loh.
1: Embel-embel kalau
0: iya,
1: di sini
0: iwul-iwul.
1: Iwul-iwul ada juga. Kalau saya sejak kecil dulu embel-embel.
0: Iya, sama. Saya juga gitu.
1: Saya lebih suka yang makan bagian dalamnya, soalnya manis.
0: Manis yang pinggirannya disisihkan.
1: Iya. Kurang suka.
0: Kurang suka ya.
1: Kurang suka, Intan. Ini kalau kita cari-cari tambahan informasi juga ya, Intan. Okay. Jadi untuk kue puro ini merupakan kue tradisional Jawa yang terbuat dari campuran tepung beras dan juga parutan kelapa. Jadi isinya itu ada gula merah, kemudian nanti biasanya dibungkus daun pisang. Bentuknya gitu, kerucut. Ya sama bentuknya kayak iwel-iwel itu ya.
0: Iya sama. Ini menyerupai kayak mendut, Danti.
1: Iya benar.
0: Mendut nah, kan juga dia bentuknya segitiga.
1: Saudaranya
0: lagi. Cuma ini dia beda lagi
1: beda
0: teksturnya
1: lagi,
0: kan
1: ya, teksturnya.
0: Kalau mendut kan dia lebih halus ya, Danti.
1: Lebih lembut juga.
0: Dalamnya kan itu ya parutan apa?
1: Parutan kelapa. Ada gula merahnya.
0: Iya.
1: Kalau mendut itu ya, Intan. Nah kalau untuk kue puro, kita balik lagi, secara filosofis itu melambangkan ampunan dan sering disajikan dalam acara tahlilan atau kirim doa ya. Kalau komposisi bahan utamanya, adonan kulitnya itu tadi kan menggunakan tepung beras ya. Kemudian dicampur kelapa muda yang diparut dan juga sedikit garam. Cita rasanya gurih. Kemudian isiannya menggunakan gula merah. Biasanya bisa di itu ya,
0: apa?
1: Dipotong kecil-kecil gula merahnya. Kemudian kalau pas dimakan itu kan rasanya lumer, manis.
0: Lumer
1: gitu
0: ya.
1: Kan enak dikukus ya, itu caranya.
0: Benar.
1: Kemudian kalau kita bahas cita rasa yang lengkapnya, ini ada perpaduan rasa gurih dari adonan kelapa dan juga tepung berasnya tadi. Kemudian juga berpadu dengan legitnya gula merah yang ada di dalamnya. Jadi enak, manis, gurih bagi beberapa orang juga. Ini favorit kalau pas ada acara tahlilan yang dicari juga
0: itunya.
1: Kue puro ini.
0: Kue puronya itu
1: iya,
0: ya.
1: Sudah agak jarang soalnya, Intan.
0: Jarang, Danti.
1: Iya, kemudian
0: orang mungkin cuma menggunakan apem aja itu ya.
1: Apem saja biasanya. Kalau untuk filosofisnya, dalam budaya Jawa kue puro ini syarat akan makna dan melambangkan pengharapan ampunan atau puro, ngapuro dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian biasanya kue puro ini identik dengan acara keagamaan atau selamatan, acara 7 hari, 40-an hari, atau juga kirim doa untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Sementara itu, Intan, kalau yang disukai Intan ini kan iwel-iwel ya.
0: Iwel-iwel ya, benar.
1: Iwel-iwel atau embel-embel. Nah ini jajanan tradisional juga yang bahan dasarnya tepung ketan. Bedanya di bahan dasarnya dan juga sama, ada kelapa parutnya, isiannya juga sama, gula merah, nanti dibungkus pakai daun pisang.
0: Ya, betul, dia dibentuk ya, segitiga biasanya.
1: Dibentuk kerucut gitu ya. Ini bagi yang belum pernah mencoba iwal-iwal puro, boleh deh dicoba.
0: Boleh dicoba, boleh. Nanti bisa diceritakan sensasinya seperti
1: iya,
0: apa.
1: Iya, lebih suka yang kue
0: mana?
1: Puro atau kue iwal-iwal, monggo boleh ditambahkan. Info lainnya Kang Zen, Jalan Barito, super hot kakak.
0: Waduh, panas banget ya.
1: Panas bingit di sana ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak Kang Zen, jaga kesehatan. Ada Bapak Riono dari wilayah Pujon Malang.
0: Oke,
1: ya, di sana masih aman meskipun
0: aman, ya.
1: Beberapa saat sempat redup, tapi habis itu cerah lagi ya. Kemudian ada juga ini tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Ilmi. Betul sekali penjelasan terkait dengan puro dan iwal-iwal. Mm-mm. Jangan sampai kebalik-balik ya Mbak, soalnya hampir mirip bentuknya.
0: Hampir mirip soalnya, iya. Teksturnya juga kan hampir mirip juga.
1: Hampir mirip, tapi kalau yang iwal-iwal itu kan lebih agak lengket gitu ya, karena dari tepung ketan.
0: Iya benar.
1: Sementara kalau yang puro itu karena dari tepung beras, dia aman. Teksturnya agak merepel gitu loh Intan.
0: Merepel kayak mau ambrol gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar, jadi makanya saya sendiri lebih suka yang iwal-iwal kalau daripada kue puro. Kapan-kapan Intan misalkan itu ya ada agenda tahlilan atau siapa tahu dapat kue puro, nanti bisa dibandingkan.
0: Iya.
1: Oh iya rasanya lebih.
0: Tapi di daerah saya nggak ada kue puronya.
1: Oh sama sekali. Sama sekali. Berarti
0: jadi
1: sudah
0: bingung dapat puronya di mana ini ya.
1: Kapan-kapan di Intan ya. Nanti siapa tahu kita bisa merasakan bersama dan membandingkan.
0: Itu nanti beda lagi sama kue putu ya. Kue putu kan juga dia kan abrol kan teksturnya.
1: Beda lagi itu nanti. Wah ini kalau bahas kue tradisional.
0: Waduh gak ada habisnya. Banyak sekali beraneka ragam ya kan?
1: Banyak banget ya. Terima kasih yang sudah menyampaikan tambahan informasinya Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Kira-kira untuk di siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Apakah kondisi jalanan untuk di siang kali ini cukup ramai oleh pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4? Tentunya Anda juga bisa kabarkan informasinya terkini melalui 0852 9000 1061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sementara itu, sejumlah nelayan yang ada di Pamekasan Madura ya mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar khususnya dalam 3 hari terakhir. Bahkan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas mereka yang harus menunda untuk mengais rezeki. Terlebih kelangkaan BBM jenis solar membuat aktivitas melaut para nelayan gagal dilakukan. Dan kondisi tersebut sudah mereka rasakan khususnya sedari Senin 29 Juni 2026 lalu. Seorang nelayan asal Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan atas nama Hendrio mengatakan selama 3 hari terakhir nelayan tidak memperoleh pasokan solar untuk kebutuhan melaut. Menurutnya, kondisi itu dipicu oleh larangan pengisian solar menggunakan drigen di stasiun pengisian bahan bakar umum, yaitu setelah adanya arahan dari pihak kepolisian. Padahal saat mengantri solar, para nelayan sebenarnya telah membawa surat rekomendasi dari Dinas Perikanan sebagai syarat pengisian solar bersubsidi. Hanya saja, surat tersebut tetap tidak dapat digunakan untuk memperbolehkan BBM di SPBU. Bahkan, ada nelayan yang datang sendiri dengan membawa surat rekomendasi tetapi tidak mendapatkan solar tersebut. Pihaknya berharap pihak terkait agar dapat memberikan solusi bagi mereka untuk kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kelangkaan solar tersebut tidak hanya dirasakan para nelayan, tetapi juga para pelaku usaha di sektor lain juga harus mengalami nasib serupa. Terlebih, dalam beberapa hari terakhir, antrian kendaraan terlihat mengular untuk di sejumlah SPBU di Pamekasan, kendaraan roda 2 mobil pribadi sehingga truk memenuhi area SPBU, bahkan sebagian antrian meluber ke badan jalan. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, Intan. Ini kita diajak makan ini sama Mbak Dian.
0: Waduh, diajak makan di mana ini sama ini Mbak Dian?
1: Beliau baru saja pesan mie kue tiao ya.
0: Oh, kue tiao.
1: Mantap ini, pedes-pedes.
0: Mantap ini, pedes loh ya Mbak Dian. Siang-siang makanya yang pedes-pedes. Waduh, jadi pengen saya.
1: Sama.
0: Ya kan? Melihat yang pedes-pedes mantap ini.
1: Mantap ini, apalagi ditemani es. Apa itu?
0: Apa itu?
1: Yang dari Bandung itu apa itu?
0: Esteller. Esteller Bandung, mantep itu.
1: Ini tadi kan judulnya Puro dan Iwel-Iwel ya. Kata beliau ada lagi, kata Mbak Intan itu kue putu dengan penjual yang khas bunyinya itu ya.
0: Oh gitu, yang suaranya itu ya apa? Bukan tut loh, apa
1: gimana?
0: Ya? Gitu gak sih? Oh, gimana sih? Pokoknya ada suaranya itu loh, ya kan?
1: Ya, ini kata beliau juga seru untuk dibahas, ini makanan tradisional.
0: Betul, pokoknya tuh memang setiap kuliner itu ada ciri khasnya sendiri. Ya, kayak yang soto dok itu kan yang suaranya dok itu. Kalau kue putu beda lagi ya. Pokok tandanya ya Erga, ketika penjual putu itu masih membunyikan suara khasnya itu masih ada. Tapi kalau nggak dibunyikan ya habis.
1: Ya,
0: gitu. Kenapa ke malam hari Erga? Biasanya ya kan. Saya masih bertanya-tanya loh ya. Tapi, kenapa penjual putu adanya di sore hingga malam hari? Kenapa kok siang kayak
1: mungkin
0: gini?
1: Mungkin persiapan.
0: Oh, mungkin persiapan gitulah ya. Padahal kan siang-siang gini kan juga enak makan putu, ya
1: tapi,
0: kan?
1: Aku enggak suka itu.
0: Oh, enggak suka. Kenapa enggak suka kue putu?
1: Terlalu manis.
0: Oh, terlalu manis. Yeah. Padahal kan bisa dipisahkan, Erga. Ya kan? Itu kan sebenarnya
1: masih manis loh, itu yang enggak pakai apa gula.
0: Yang enggak pakai apa gula. Soalnya kan itu kan sebenarnya manisnya cuma di tengah, di dalam, ya kan?
1: Tapi kayak aneh gitu ya.
0: Aneh. Oh, enggak suka ya.
1: Enggak suka. Kemudian Pak Chandra Budi ini menambahkan ya.
0: Gimana?
1: Keraton kecil di Jogja itu namanya Puro Pakualaman. Kalau di keraton Sri Sultan disebut juga Siti Inggil. Kemudian tambah lagi dari Pak Yitno ya. Ini di Pasar Pon Jombang. jajanan itu ada yang jual kan, klepon, puro, sawut, tiwul, getuk singkong, enggak, getuk lindri sampai kemplang.
0: Kemplang, kemplang ini saya pernah dengar. Ini terbuat dari apa ya kira-kira ya?
1: Terbuat dari apa ya? Enak ini.
0: Aku pernah suka, coba juga?
1: Pernah, aku suka kemplang sama apa itu? Yang kayak cenil ya.
0: Oh, cenil,
1: cenil
0: tahu.
1: Ya. Itu. Kalau yang terbuat dari kayak ketan-ketanan kurang.
0: Kurang suka ya. Sawut ini saya tahu. Kalau sawut itu kan terbuat dari singkong yang dipasrah itu loh. Erga terus dikasih gula merah. Itu sawut.
1: Benar.
0: Kalau tiwul beda lagi tuh nanti ya. Nasi tiwul juga ada kan?
1: Ini beliau juga menambahkan puro atau iwel rasanya manis. Tapi kurang manis kalau lihat kamu.
0: Oh gitu, waduh. Ini kok bisa saja Pak Yitno ya. Rasanya manis, kalau manis. Kurang itu bisa lihat kamu
1: bisa
0: gitu loh maksudnya.
1: Oh gitu ya.
0: Lihat kamu ini lihat siapa Pak Yitno?
1: Ya, lihat.
0: Ditambahkan dong.
1: Lihat Mbak Intan, apa lihat Mas Erga, apa lihat Mbak Tianti.
0: Ditambahkan gitu loh Pak Yitno yang lengkap ya.
1: Iya. Kemudian ini Mas Kopeng ya, ini beralih ya. Menunjukkan apa itu namanya piala ya?
0: Piala apa ini?
1: Piala pas acara di Mojo Kendil
0: Ronggot. Oh, oke. Pada saat Mas Kopeng mengikuti itu ya.
1: Iya, 5 Desember tahun 2021 ini. Wah, udah lama ya.
0: Waduh, Mas, itu saya masih itu belum di sini tuh.
1: Iya.
0: 2021 itu waduh masih sekolah itu saya. ternyata Mas Kopeng sudah di Mojo Kendil ya.
1: Iya.
0: Itu masih sekolah saya Mas Kopeng.
1: Bener. Ini Pak Riono juga tadi menambahkan ini.
0: Gimana?
1: Kalau di Pujon itu adonannya dimasak setelah dingin.
0: Oke.
1: Dimasak setelah dingin itu dipasrah.
0: Okay.
1: Jadinya seperti sawut.
0: Oh. Okay.
1: Tapi tidak ngempal, Mbak. Disajikan separuh ketan puro yang ada dalam acara buat rumah
0: awal
1: Mbak
0: ya?
1: Danti. Ya, awal.
0: Gitu. Acara awali. Gitu.
1: Katanya ketan melekatkan saudara gitu.
0: Oh,
1: kalau puro itu minta maaf gitu kisah ceritanya.
0: Oh, kisah ceritanya
1: kan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Kalau ketan itu melekatkan persaudaraan gitu loh maksudnya.
1: Benar. Kalau puro itu minta
0: itu permohonan maaf. Terus kalau apem? Apa lagi itu? Gimana? Ayo Pak Riono jelaskan lagi kalau apem. Kok belum ditambahkan ya?
1: Kalau cenil
0: beda, kalau cenil enggak, ini kan yang masuk buat selamatan Erga.
1: Oh iya, pisang.
0: Ada lagi, pokoknya istilah-istilahnya ya.
1: Banyak ya.
0: Sama serundeng kalau tidak salah, itu juga infonya itu kalau setiap selamatan atau mungkin tahlilan itu harus ada serundengnya.
1: Oh,
0: tapi
1: iya,
0: kalau
1: serundeng.
0: Untuk maknanya apa itu kurang paham ya.
1: Apa lagi ya selain itu?
0: Apa lagi, udah kayaknya itu aja gak sih?
1: Iya. Polo pendem?
0: Polo beda dong.
1: Oh, beda.
0: Udah beda itu.
1: Ini kemudian beralih ke Pak Chandra ini ya, menginformasikan mampir di SPBU Sekar Putih.
0: Oke.
1: Ini hampir banyak yang antri, motornya platnya mati semua ini.
0: Oh, platnya mati semua. Waduh, kok enggak bayar pajak ini gimana ini? Harusnya ya.
1: Tapi
0: itu toh, gimana?
1: Mungkin ini motor sawah.
0: Oh mungkin motor sawah, tapi meskipun gitu ya jangan gitu dong, harus membayar taat, membayar pajak.
1: Ya kan? Ini platnya sampai ditekuk ke belakang gitu ya.
0: Oh gitu. Iya, kayak di itu ya, diringkas lah ya.
1: Buat menutupi kalau itu mati.
0: Oh iya benar-benar kan gak kelihatan gitu ya.
1: Ini ada tambahan dari Mas Agus di Locaret ya.
0: Oke, gimana?
1: Kalau apem itu ampunan.
0: Oke, kalau apem itu untuk pengampunan. Oh gitu ya. Jadi hampir sama kayak puro nggak sih, minta maaf sama pengampunan beda ya?
1: Beda.
0: Oh beda.
1: Kalau pengampunan kan kita mengampuni.
0: Oh gitu.
1: Kalau minta maaf kita yang
0: kita
1: minta
0: maaf. Oh gitu. Oke. Jadi beda ya. Kalau ketan untuk melekatkan persaudaraan, kalau puro itu untuk meminta maaf, dan kalau apem itu untuk mohon ampunan gitu.
1: Mohon ampunan.
0: Oh, gitu. Jadi beda-beda ya, yeah, ini ya. Ternyata sudah mempunyai filosofi sendiri.
1: Ada maknanya yang berbeda-beda.
0: Iya betul, ada maknanya berbeda-beda ya.
1: Kemudian dari Kang Zen ini, beliau sudah sampai di rumah, cucu-cucunya pada datang.
0: Waduh, cucu-cucunya sudah pada datang ini Kang Zen. Ternyata ini hari apa tuh, hari Kamis kok cucunya sudah datang ini.
1: Hari Kamis ya.
0: Biasanya kan akhir pekan datangnya.
1: Monggo Kang Zen on air.
0: On air bersama cucu-cucunya juga boleh loh ya.
1: Penyiarnya pasti Mbak Intan ini.
0: Ayo monggo.
1: Informasi tambahan lagi dari Pak Komarudin, mengabarkan perjalanan dari Kertosono ke Madiun berhenti sejenak saat ini di SPBU Bogor.
0: Oke.
1: Dan menginformasikan juga kondisi arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cerah panas Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap dipakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas untuk di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira untuk update perkembangan di daerah Anda sendiri seperti apa? Apakah cuacanya masih aman dan cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan? Atau untuk di siang kali ini Anda sedang makan siang ya, karena istirahat sejenak setelah beraktivitas seharian penuh. Ini Anda juga bisa kabarkan juga kira-kira untuk menu makan siangnya apa. Kalau untuk di siang kali ini ya, saya punya rekomendasi makanan yang ada di Nganjuk.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ini tadi kayaknya saking keasikan bahas makanan-makanan, camilan, kue tradisional ya Intan ya.
0: Iya.
1: Ada yang membahas tadi dari kue puro, iwal-iwal, kemudian Bapak Chandra tadi juga bahas kupat, lewajik, lepet, ada
0: juga
1: Mas Agus apem ya yang dibahas. Ini
0: banyak
1: akhirnya
0: sekali infonya
1: iya,
0: tadi tuh.
1: Kemana-mana terkait dengan info makanan atau kue tradisional ya Intan untuk siang hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Ini yang disampaikan, oh yang tadi Bapak Yitno jangan sampai ketinggalan.
0: Oke,
1: kelepon, sawut, tiwul, getuk.
0: Oh,
1: wah,
0: waduh,
1: ini banyak.
0: Banyak lagi tuh ya, kalau jajanan tradisional tuh unik-unik. Banyak.
1: Unik-unik banyak juga ya.
0: Apalagi satu bahannya atau mungkin dari apa Danti singkong ya?
1: Iya,
0: singkong
1: dari
0: itu
1: ketela,
0: ketela itu diolah segala macam cara itu pasti bisa
1: pasti
0: jadi.
1: Pasti bisa. Ini kayak sawut, getuk, itu kan juga bahan dasarnya kan sama dari singkong.
0: Iya, dari
1: ya?
0: Singkong betul. Keripik singkong nanti ada lagi. Pokoknya semua bahan dasar dari singkong itu kalau kita pinter-pinter mengolah pokoknya jadi.
1: Iya
0: ya kan?
1: Jadi ya.
0: Sama apa ya? Lemet.
1: Oh iya,
0: lemet itu kan juga dari
1: singkong juga.
0: Singkong juga kan.
1: Kemudian yang dijual di depan studio jemblem ya itu kalau enggak salah. Itu
0: ada juga
1: dari singkong. Ini banyak ini.
0: Banyak pokoknya semuanya yang terbuat dari singkong kalau kita pinter ngolah ya jadi makanan.
1: Jadi
0: itu
1: makanan, menyehatkan juga. Kalau Bapak Chandra ikut menambahkan, semalam itu sempat beli sawut, cenil, lopis. Wah,
0: waduh,
1: ini
0: itu perpaduan gak sih?
1: Iya, ini
0: tiga
1: sudah
0: makanan yang menjadi satu. Iya kan?
1: Ini biasanya kita jumpai di
0: pasar
1: pedagang
0: malam.
1: Pasar
0: malam pasti
1: pasar
0: ada.
1: Malam ada. Lengkap biasanya cenil lengkap, cenil campur itu sudah ada. Sawut, lopis, dan juga
0: cenil, ada ketan hitam.
1: Ada ketan hitamnya,
0: ketan hitamnya juga. Komplit pokoknya ya.
1: Jadi pengen.
0: Jadi pengen ini. Gimana? Cari di siang hari ada enggak ya?
1: Ini kayaknya sore sampai malam deh ya.
0: Kalau cenil itu tuh sore sampai malam.
1: Sore sampai malam saja. Info lainnya dahulu, Mas Roni ini sampai Pace. Mbat-mbat Pace yang nganjuk ya.
0: Oke.
1: Informasinya. Cuacanya juga cukup terik sampai dengan siang hari ini. Ini sudah menguat kayaknya musim kemarau-nya
0: iya,
1: ya.
0: Bener. Ini waduh benar-benar jadi kemarau ta.
1: Kemarau ini di sana di wilayah Bat-Bat Pace juga kanan kiri jalan itu terlihat sudah mulai kering Intan.
0: Terlihat gersangnya
1: iya,
0: ya Danti gersang. Kalau saya amati ya.
1: Ini sudah wah ini vibes-nya musim kemarau banget.
0: Kemarau-nya kemarau banget ini ya sudah memasukinya.
1: Hati-hati di jalan Mas Roni. Terima kasih tadi juga sempat tadi yang menambahkan Bapak Chandra, Bapak Riono, Bapak Yitno, ada juga Mas Agus, ada Mbak Dian juga ya yang bahas-bahas terkait dengan makanan tradisional. Terima kasih. Kemudian kita sampai lupa loh ini.
0: Oke,
1: jam
0: gimana?
1: 12 itu sudah ditutup loh harusnya.
0: Oh
1: Kurung
0: iya.
1: Kurung Rejo.
0: Benar, Kurung Rejo sama yang di Pule Danti.
1: Iya,
0: Warujeng jangan lupa ya. Itu nanti juga dilakukan penutupan karena
1: betul,
0: ada kirab budaya.
1: Ada kirab budaya. Kalau yang di Kurung Rejo ini kan ditutup sejak jam 12 siang sampai dengan jam 4:30 sore. Habis itu nanti jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam itu juga akan ditutup kembali.
0: Waduh.
1: Karena siang sampai dengan sorenya itu ada kirab manggolo dan sedekah bumi. Kemudian malamnya itu ada marching band.
0: Waduh, ya, luar biasa padet sekali ya keseruannya nanti pastinya.
1: Iya, semoga aman ya. Untuk yang mau melintas, pengalihannya itu dari simpang 3 traffic light Gading ke arah selatan, kemudian dari traffic light Watu Dandang menuju ke arah timur ya, hingga simpang 3 Cengkok serta ke arah utara menuju simpang 4 Mojokendil. Kalau yang di wilayah Kurung Rejo ini kan mulai jam 12 Intan. Kalau yang di Tanjung Anom informasinya pagi tadi sempat ditutup tapi sudah selesai ya hanya sampai dengan jam 9.
0: Ya, betul.
1: Kemudian jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore itu juga akan ada pengaturan arus lalu lintas dari rekan-rekan kepolisian. Karena ada apa? Kirab budaya.
0: Kirab budaya nanti-nanti sama karnaval lah ya itu.
1: Sama karnaval juga. Lokasinya?
0: Lokasinya itu nanti Kawedanan.
1: Kawedanan.
0: Kawedanan,
1: oh,
0: itu loh penyebutannya.
1: Bundaran Warujaya itu tuh.
0: Iya nanti. Yeah. Jadi di situ nanti rutenya
1: ke arah selatan, nanti traffic light belok timur ya.
0: Iya
1: biasanya.
0: Benar, ke timur nanti.
1: Ke Punden. Punden Pandansili.
0: Betul sekali. Di situ nanti rutenya.
1: Kalau di sana kabar nya tidak ditutup total ya?
0: Enggak, kondisional sebenarnya. Tapi kalau untuk pengendara roda 4 sih itu yang lebih harus waspada.
1: Oh
0: ya,
1: iya, padat ya. Biasanya kan satu jalur digunakan ya Intan ya.
0: Kalau pengendara sepeda motor mah gampang, bisa selip kanan, selip gitu kiri ya. Kayak gitu kan.
1: Bisa nyelip-nyelip, kadang juga ngikut panitia di belakangnya.
0: Betul sekali.
1: Masih
0: tapi memang
1: melintas.
0: Nganjuk bagian timur ini kok kayaknya selalu repot ya setiap ada kegiatan
1: ya,
0: masyarakat
1: betul.
0: Itu.
1: Ini yang perlu diwaspadai juga bulan depan 2 Agustus itu rencananya kabarnya akan ada agenda ya pawai budaya Bulak Rejo Intan. Jadi dari kawasan Barong sampai dengan Masjid Jami Warujaya.
0: Iya, betul.
1: Itu yang rencananya ditutup total.
0: Iya benar, katanya total. Ada sound systemnya juga.
1: Oh gitu.
0: Danti, ya.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Gak mau kalah Tanjung.
0: Gak mau kalah. Saya kok gak pernah menjumpai di Loh Ceret kayak gitu ya Danti.
1: Belum pernah
0: kok
1: ya.
0: Kok belum
1: Intan,
0: pernah
1: ya?
0: Malah gak ada
1: oh,
0: kalau
1: gitu.
0: Di Loh Ceret itu.
1: Iya.
0: Saya baru menjumpai ya di sini di Ronggot. Kemudian di Prambon Tanjunganom itu
1: Tanjunganom,
0: waduh luar biasa sekali
1: ya,
0: kalau untuk
1: banyak
0: merayakannya ya.
1: Ini kalau yang kegiatan mendatang tanggal 2 Agustus pawai budaya yang kabarnya ada sound systemnya juga itu Intan. Itu pengendara yang mau menuju arah selatan maupun barat juga diimbau menggunakan jalur alternatif melalui Ngeracik maupun Tugu Jotos Baron.
0: Okay.
1: Ya. Ini harap waspada, hati-hati seduh cakra Juli Agustus dan kayaknya sampai tahun depan.
0: September kayaknya ini nanti kegiatan terus deh ya daerah Nganjuk bagian timur
1: agendanya.
0: Ya.
1: Betul. Ini harap diperhatikan, info selengkapnya juga bisa seduh cakra cek di website resmi kami Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya tuh di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira untuk informasi di daerah Anda, sekitar Anda untuk di siang kali ini seperti apa? Apakah kondisi jalanan ini cukup panas menyengat? Karena saat ini memang sepertinya sudah benar-benar memasuki musim kemarau ya. Karena di siang hari ini informasinya cukup panas menyengat. Dan biasanya kalau memang musim kemarau itu ditandai dengan kalau di pagi hari cukup dingin udaranya, istilahnya kita menyebutnya bedidding. Nah, kalau untuk di daerah Anda sendiri apakah juga sama? Di pagi hari ini suhunya itu cukup tinggi ya. Karena tadi kita sempat ngobrol itu bahwasanya untuk di wilayah Kediri, kemudian Jombang, kemudian wilayah Mojokerto itu kalau di pagi hari juga sama. Istilahnya itu suhunya cukup tinggi ya, jadi bedidding begitu. Untuk di daerah Anda sendiri bagaimana seluruh cakra di siang kali ini, Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.
4: Labbaik Allahumma labbaik,
3: labbaik. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabes

0: lah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0852 9000 1061. Tentunya tuh di siang kali ini Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami. Siang kali ini sudah memasuki jam 1. Saya Intan Anggraini, tentunya waktunya bergeser. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Jagra. Kali ini kembali lagi ya dengan saya Muhammad Tirga di Jagra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya ditemani dengan rekan gatekeeper kita ada Dandi Danila, Intan Anggraini, dan Alvan Amar. Bagi sedulur Jagra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal nariah. Herbal nariah, obat andalanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Menit ke 11 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke Intan.
1: Kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Udin ya. Saat ini juga sudah melintas di jalur utama Kediri Kota, tepatnya ini di wilayah Pakelan Kediri. Lalu lintas jalur utama juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah dikabarkan saat ini juga sudah melintas di seputaran Jombang ya, lalu lintas juga masih aman saja. Kemudian Mas Azril mengirimkan satu dokumentasi ya, ini bahwasannya untuk kondisi lalu lintas sepertinya sudah di wilayah Surabaya ya, ini Mas Azril. Lalu lintasnya juga masih cukup aman, normal ya, Erga.
0: Yeah.
1: Kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun untuk di siang kali ini di wilayah Surabaya seperti biasa, panas-panasnya ya. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru. Perjalanan kali ini dari Nganjuk arah ke Madiun, posisi saat ini sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk. Lalu lintasnya jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur utama Mojokerto arah ke Surabaya. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Mas Azril menambahkan updatean ulang bahwasanya ini sudah di Jalan Raya Kapas Krampung ya. Cuacanya suhunya 34 derajat Erga.
0: Iya.
1: Cukup panas menyengat ya.
0: Nanti malam ya sudah turun itu.
1: Sudah turun nanti, enggak mungkin 34 derajat ya. Nah, ini tadi disampaikan bahwasanya untuk di siang hari ini 34 derajat Erga.
0: Baik, terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Ini kira-kira sudah dimulai atau belum ya kirab budaya yang di wilayah Tanjunganom Nganjuk, Erga. Ini Erga pastinya sudah tidak asing sama Kawedanan atau Bundaran Warujayeng ya.
0: Kalau nyebutnya itu alun-alun.
2: Oh, alun-alun.
0: Alun-alun Warujayeng.
2: Alun-alun.
0: Paling sebutan paling mudah itu.
2: Oh iya ya.
0: Kawedanan kan ada sulit ya.
2: Iya, itu saya nyebutnya tahunya tuh Bundaran Warujayeng.
0: Ya, ada juga.
2: Ada
0: gitu.
2: Yang nyebutnya Kawedanan. Dan ternyata ada juga yang nyebutnya alun-alun Warujayeng gitu.
0: Iya.
2: Saya baru tahu ini. Itu kabarnya rutenya kan dari alun-alun Warujayeng atau Kawedanan atau Bundaran, saya sebutkan semua ya.
0: Ke kiri kan?
2: Iya, ke arah selatan kemudian ngiri. Itu katanya ada pundennya ya di situ. Ke situ kemudian arus lalu lintas tidak sampai ditutup total, hanya saja kemungkinan akan sedikit terhambat ya karena ada peserta. Maka dari itu mungkin yang buru-buru bisa pilih jalur alternatif lainnya saja.
0: Mungkin kalau dari utara bisa belok ke kanan sih.
2: Belok kanan ke arah sini ya berarti?
0: Iya,
2: kalau
0: ke
2: belok
0: arah
2: kanan.
0: Mana itu?
2: Ke arah Pondok Pesantren ya.
0: Mm-mm,
2: itu.
0: Bener.
2: Iya, ke arah
0: terus
2: Pondok
0: nanti
2: Pesantren.
0: Belok kiri lagi.
2: Belok kiri lagi.
0: Lurus.
2: Nanti bisa ke arah Baron berarti.
0: Arah arah Jetis.
2: Oh, yang arah Jetisnya. Ya, ini semoga bisa jadi pilihan alternatif untuk sedulur cakra ya yang sehari-hari memang rutenya di daerah alun-alunnya Warujayeng. Kemudian informasi lainnya, ini ternyata enggak ada habisnya kalau kita bahas kue tradisional Eka ya. Ini ada lagi makanan jajanan kampung. Biasanya dibungkus daun pisang, diiris kotak-kotak kayak jadah. Jadah ini bukan, kalau jadah ini tetel itu loh.
0: Yeah.
2: Yang warnanya putih, cita rasanya
0: itu jadah.
2: Gurih. Iya, kalau yang waji itu kan manis ya, cita rasanya manis. Ini namanya jongkong.
0: Jongkong?
2: Iya, saya belum pernah tahu juga. Coba kita cari ya, kira-kira bentuknya ini kayak apa. Kata beliau juga jajanan tradisional. Oh, kayak gini, kue jongkong.
0: Oh, iya,
2: iya,
0: iya,
2: iya. Ini pernah lihat tapi gak tahu kalau namanya itu kue jongkong. Terima kasih ya Mas Roni atas informasinya. Kemudian Bapak Chandra.
0: Ini jongkong kalau dipakein apa itu? Fla durian. Wah,
2: oh,
0: mantap
2: gitu.
0: Ini.
2: Oh, pernah?
0: Pernah.
2: Saya belum pernah ini. Ini jajanan khas mana kah, Herga? Kok sudah pernah nyoba? Di sini adakah yang kayak gini?
0: Kemarin beli di Nyadran Sonagel.
2: Oh, gitu.
0: Ada.
2: Ada juga. Mm-mm,
0: ada juga.
2: Oh, jongkong. Ternyata.
0: Tapi rasanya itu kalau campur durian gitu ya, agak enak.
2: Oh gitu, saya yang gak suka durian kabur deh kayaknya. Kabur ngibrit jauh ya.
0: Benar.
2: Ini ada tambahan Bapak Chandra, ya? Jongkong itu di Pasar Gondang juga ada. Ada yang pakai parutan kelapa. Beliau juga pernah kirim ke studio. Wah. Waduh, yang kapan ini Bapak? Saya ketinggalan ini berarti ya. Ketinggalan saya. Kemudian tadi juga sempat ada yang ngasih info Kang Zen. Kan Mbak Intan belum pernah makan puro ya. Kue puro itu ada yang jual di depannya Gor. Gor Bung Karno Nganjuk.
0: Oh, iya,
2: itu
0: iya.
2: Ada. Kalau mau
0: yang sebelah mana itu?
2: Nyoba. Kurang tahu saya. Kata Kang Zen depannya Gor gitu. Mm-hmm. Depannya Gor Bung Karno Nganjuk. Ada Pak Kamim. Yeah. Jongkong itu favorit. Ada tambahan kelapa parutan. Wah. Iya, ada kelapanya kan?
0: Iya, emang enak sih.
2: Gitu. Saya belum pernah nyoba ini yang namanya jongkong.
0: Saya
2: ternyata
0: nyoba.
2: Banyak yang
0: sering
2: suka.
0: Nyoba tapi nggak tahu namanya.
2: Oh, gitu. Saya pernah lihat tapi nggak tahu namanya ya.
0: Iya.
2: Bahkan yang sudah nyoba pun juga belum tahu namanya dan baru kali ini
0: baru
2: ya
0: kali
2: tahu,
0: ini
2: namanya.
0: Tahu namanya
2: jongkong. Info tadi dari Mas Roni dan ditanggapi oleh Bapak Kamim. Boleh yang lainnya ikut menambahkan Irga?
0: Ya baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang baru bergabung, terus ketinggalan informasi dari kami, bisa Anda cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Seluruh cakra, bagi Anda yang melintas di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dihimbau menyesuaikan rute perjalanan pada hari Kamis 2 Juli 2026. Pasalnya, akan ada rangkaian kegiatan Nyadran Kurung Rejo 2026 yang berlangsung sejak siang hingga malam hari dengan agenda Kirab Manggolo, Sedekah Bumi, Karnaval hingga Parade Marching Band Piala Bupati. Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk Aibtu Ali Haryono saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan pihaknya akan melakukan penutupan sekaligus pengalihan arus lalu lintas demi mendukung kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan masyarakat. Penutupan arus diberlakukan mulai jam 12 siang hingga setengah 5 sore. Sementara pelaksanaan Kirab Manggolo dan Sedekah Bumi berlangsung jam 1 siang hingga jam 4 sore. Kemudian untuk pengalian arus lalu lintas ini dilakukan dari Simpang 3 Traffic Light Gading ke arah selatan. Kemudian dari Traffic Light Watu Dandang menuju timur hingga Simpang 3 Cengkok, serta ke arah utara menuju Simpang 4 Mojokendil. Jalur alternatif tersebut disiapkan agar arus kendaraan tetap berjalan selama prosesi berlangsung. Selain kegiatan siang hari, penutupan lalu lintas kembali diperlakukan mulai jam 6 sore hingga sekitar jam 11 malam untuk mendukung pelaksanaan Parade Marching Band Piala Bupati di Desa Kurung Rejo. Ada sebanyak 18 personil Polsek Prambon diterjunkan untuk mengamankan jalannya rangkaian kegiatan sekaligus mengatur lalu lintas di sejumlah titik pengalian. Aibtu Ali Haryono menghimbau masyarakat untuk memahami adanya gangguan perjalanan sementara akibat kegiatan budaya tersebut.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Kabarkan informasi Anda di 0852-9001-61. Dedikasi warga dalam membantu aparat kepolisian mengungkap tindak kejahatan mendapat apresiasi dari Polres Nganjuk. Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada hari Rabu 1 Juli 2026 kemarin, dua warga desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, menerima penghargaan atas kontribusinya membantu mengungkap kasus pencurian pompa diesel yang sempat meresahkan para petani. Kedua penerima penghargaan tersebut adalah Nur Huda, selaku Ketua RT di Desa Kalianyar, dan Suprianto, warga Desa Kalianyar. Keduanya dinilai kooperatif dan aktif membantu tugas kepolisian Republik Indonesia hingga sindikat pencurian pompa diesel berhasil diungkap. Penghargaan diserahkan dalam upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Alun-Alun Nganjuk sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi Esos saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan, keberhasilan pengungkapan suatu perkara tidak lepas dari sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Menurut AKP Fajar Kurniadi, informasi yang diberikan warga menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses penyelidikan. AKP Fajar juga menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya agar tidak ragu membantu aparat penegak hukum ketika mengetahui adanya tindakan kriminal di lingkungannya. Menurut AKP Fajar Kurniadi, menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Polri pun terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat melalui berbagai program kemitraan serta membuka layanan darurat 110 untuk mempermudah pelaporan apabila terjadi tindak pidana.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial di Facebook maupun Instagram Radio Cakrakrisna. Atau Anda bisa langsung ke website di cakrakrisna.com.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjo. Watulawang Sawahan Nganjo merupakan destinasi wisata di Nganjo yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjo. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: Kita cek informasi ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan ini tadi oleh Bapak Kamim ya. Nah ini masih gak ada habisnya kalau bahas jajanan tradisional.
0: Benar.
1: Ya. Ada jongkong, ada juga kemplang. Ini kemplang saya kayaknya pernah makan deh. Yang bagian lapisan luar kayaknya dilapisi sama gulai.
0: Iya benar.
1: Kalau gak salah. Enak ini.
0: Enak itu.
1: Ada juga tiwul, ceni, lopes, utri, getuk, klepon. Wah kalau klepon saya suka. Enak. Ini biasanya penyajiannya dicampur parutan kelapa. Sebagian orang itu juga ada yang ditambah pakai gula kelapa lagi. Enak ini ya kayaknya Bapak Kamim, terima kasih informasinya. Ada juga ini informasi yang disampaikan Mas Azril, Jalan Raya Kapas Kerampung, cuacanya 34 derajat Celcius.
0: Panas.
1: Luar biasa. Panas banget ini kata beliau ya. Ini semangat Mas Azril di tengah perjalanan, jangan lupa bawa itu ya air minum untuk menghindari dehidrasi. Ini kalau kita amati kan beliau juga sering kirim jarak jauh juga.
0: Benar.
1: Ya di tengah perjalanan. Ada Bapak Chandra Budi yang masih membahas jajanan tradisional. Ini kalau Bapak Chandra itu membahas dumblek, makanan khas Nganjuk. Jadi yang kayak mirip-mirip pudak atau makanan khasnya Gresik atau yang secara awam itu lihatnya oh jenang toh.
0: Itu
1: dibungkus sama pelepah aren, gak rasanya beda dengan jongkong ya. Ini ada lagi yang apa namanya baru ya, mungkin bagi sedulur cakra yang belum pernah nyoba makanan khas Nganjuk, namanya itu dumblek. Boleh dicoba kalau pas main-main ke Nganjuk RK.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amron Sulaiman menggandeng 150 mahasiswa Papua untuk melaksanakan gerakan kembali berkebun supaya untuk membangun ekonomi masyarakat dari tanah sendiri melalui pengembangan komoditas unggulan berbasis potensi lokal. Pertemuan yang dilakukan di kediaman Mentan itu dihadiri mahasiswa dari berbagai wilayah meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Induk. Dalam dialog tersebut, para mahasiswa memaparkan beragam potensi komoditas unggulan daerah, mulai dari ubi jalar, sagu, pala, kakao, kopi, hingga peternakan. Menanggapi hal itu, Mentan menegaskan, pembangunan pertanian Papua harus bertumpu pada kekuatan komoditas lokal dan pemanfaatan lahan yang dimiliki masyarakat. Sebagai bentuk komitmen nyata, Mentan langsung memberikan dukungan kepada salah seorang mahasiswa Papua yang bernama Anton, yang telah memiliki lahan pertanian seluas 7 hektar, sekaligus membina kelompok tani di kampung halamannya. Melihat keseriusan tersebut, Menteri Pertanian Amron memutuskan menambah dukungan pengembangan lahan seluas 5 hektar. Menurut Mentan, keterlibatan mahasiswa menjadi strategi penting dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Pemerintah ingin generasi muda Papua tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja melalui pertanian modern berbasis potensi daerah. Karena itu, Mentan Amron mengajak mahasiswa yang masih memiliki lahan keluarga untuk mulai mengelola sejak masih menempuh pendidikan. Mentan mencontohkan juga komoditas perkebunan seperti kopi dan pala yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Mentan, dengan memanfaatkan lahan keluarga sebagai modal awal, mahasiswa dapat membangun usaha pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh

Baik, selamat siang sedulur Cakra. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Silakan dibagikan update perkembangan jalur yang Anda lalui lewat 0852 9001 061.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal nariah ini bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing, Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowareg, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: Ya, kabarnya di Gading Prambon nanti ditutup ya, sejak ada karnaval begitu. Anda yang sudah sempat melintas di sana, jangan lupa untuk berkabar, berbagi informasi, kirimkan dokumentasi foto maupun video ya. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Handoko di Jalan Raya Kediri Kota menuju ke arah Malang. Ini sudah sampai di jalur Kandangan, masih lancar. Yang ke arah Pujon tidak ada hambatan, cuaca masih panas juga ditambahkan. Lalu tadi masuk info juga Mbak Vandani di stasiun Kertosono Nganjuk untuk siang ini ramai kondisi stasiun Kertosono. Ini ada kereta yang pas berhenti juga, tapi belum tahu ini jurusan mana untuk keretanya. Tapi cukup ramai kereta eksekutif sepertinya. Ini musim liburan sekolah, jadi memang cukup padat untuk penumpang kereta api yang naik ataupun juga yang turun di stasiun Kertosono. Kemudian tadi masuk informasi disampaikan oleh Pak Irawan di jalur Saraden yang ke arah Jombang lewat Kertosono lancar. Tadi sebelumnya jalur Barong kemudian Sukomoro sampai ke arah Nganjuk juga tidak ada hambatan. Beberapa titik persimpangan yang padat lepas dari titik persimpangan masih lancar juga dengan kendaraan pribadi yang ramai. Satu lagi masuk tadi ditambahkan oleh Mbak Laila menanyakan di kawasan Kediri Kota, Jalan Ahmad Yani Kota Kediri yang menuju ke arah Mojoroto untuk siang ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tulungagung memulai memasang portal pembatas ketinggian kendaraan di sejumlah jalur alternatif yang berada di wilayah Kecamatan Gondang. Langkah itu dilakukan untuk mencegah kendaraan angkutan barang bertona sebesar tetap melintas di jalan desa selama proses perbaikan jembatan Gondang 1. Kabeo Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin, saat on air beliau menyampaikan pemasangan portal ini merupakan hasil keputusan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan FLLAJ Kabupaten Tulungagung bersama masyarakat Kecamatan Gondang. Menurutnya, selama masa pengalihan arus, masih banyak truk roda 6 ke atas yang nekat melintasi jalan-jalan kecil di wilayah Kecamatan Gondang, meski telah dipasang rambu larangan dan dilakukan sosialisasi. Dampaknya, jalan rusak, tanggul mengalami longsor, hingga mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan itu. Ibtu Ahmad Zainuddin menjelaskan, sejak awal pihaknya telah menetapkan jalur resmi bagi kendaraan berat selama perbaikan jembatan Gondang 1. Namun sebagian pengemudi memilih memotong jalur melalui jalan desa agar jarak tempuh lebih pendek dan menghemat biaya bahan bakar. Padahal Satlantas bersama instansi terkait telah memasang 32 rambu lalu lintas sebagai petunjuk pengalihan arus. Selain itu, petugas juga lebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi serta mengarahkan kendaraan yang melanggar untuk putar balik.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini jadi di Tulungagung sudah banyak ya jalur alternatif yang diportal. Salah satu tindak lanjut karena kendaraan bertonase besar, kendaraan-kendaraan muatan yang melewati jalur alternatif yang tidak seharusnya, karena jalur alternatif yang sudah disiapkan hanya untuk kendaraan roda 2 dan pribadi. Namun ternyata bus, lalu juga kendaraan truk muatan itu banyak yang melintas di sana. Akhirnya banyak yang protes, warga pun juga saat mulai beraktivitas itu terganggu ya, karena banyak truk-truk yang melintas di sana. Akhirnya dari Satlantas melakukan pemasangan portal sejak tanggal 29 Juni 2026 dan mulai menunjukkan hasil. Meski demikian, ditemukan sejumlah pelanggaran, bahkan ada oknum pengemudi yang nekat merusak dan menabrak portalnya. Waduh, ini sudah dipasang, ditabrak, lalu juga emang sengaja dirusak begitu ya. Karena itu Satlantas memastikan akan meningkatkan penindakan terhadap kendaraan yang tetap memaksa melintas di jalur terlarang itu. Kata Ibtu Ahmad Zainuddin selaku Satlantas, volume kendaraan angkutan barang di jalur selatan Tulungagung memang sangat tinggi karena menjadi lintasan utama truk pengangkut material seperti pasir, batu, dan urukan. Kondisi itu membuat jalan dan jalur desa tidak mampu menahan beban kendaraan bertonase sebesar itu. Ibtu Ahmad Zainuddin mengimbau para pengusaha angkutan maupun sopir truk agar mematuhi pengalihan lalu lintas yang telah ditetapkan selama proyek nasional perbaikan jembatan Gondang 1 berlangsung. Jam 2 siang lebih 18 menit ke Alvan.
1: Ya, dari Intan tadi yang baru bergeser ini sampai Warujayeng di Pule ramai ternyata. Di Pule yang arah ke Simpang 3 Pule ini sudah padat karena informasi yang kita terima hari ini di wilayah Warujayeng ada kegiatan karnaval. Jadi memang beberapa titik ruas jalur akan digunakan untuk karnaval. Informasi kita terima siang ini sampai sore nanti kegiatan karnavalnya, sehingga untuk trafik lalu lintas juga cukup ramai. Ini dikirimkan video, sudah mulai banyak peserta karnaval yang merapat ke area Warujayeng. Ini terus kita komunikasikan, masih bisa lewat buat sepeda motor, tapi untuk truk muatan ini harus cari jalur alternatif lainnya di seputaran Warujayeng Anjuk. Untuk Seru Cakra yang mau melintas bisa lebih hati-hati. Ini sudah mulai berdatangan untuk peserta karnavalnya. Lalu informasi lain tadi Pak Suprianto di kawasan Gondang Anjuk menuju ke arah Jombang. Lewat jalur Jatikalen ramai roda 2 dan juga beberapa roda 4 yang mendominasi, harap lebih hati-hati saja. Lalu Mbak Cynthia di kawasan Serengat Blitar menuju ke arah Kediri, ini lewat Udanau Blitar juga cukup ramai, banyak truk muatan tebu yang ke arah pabrik gula Udanau, tapi masih aman, hanya perlu hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian ditambahkan tadi satu lagi masuk Pak Jainuri, Simpang 4 Dragon SLG juga lancar arah ke kota, di sampai bundaran SLG-nya juga tidak ada hambatan, cuaca cukup panas Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pule Warujayeng Anjuk Seru Cakra ada nyadranan gitu ya. Jadi nyadranannya itu dengan penampilan karnaval. Sudah tidak bisa melintas untuk kendaraan roda 4 ke atas. Kalau untuk kendaraan roda 2 masih bisa. Ini nyelip-nyelip di belakangnya rombongan gitu ya. Arah ke Warujayeng. Jadi kalau Anda ada tujuan mengarah ke Warujayeng lewat jalur kelurahan maupun lewat jalur Kalianyar depannya studio ini, arah ke barat, ya bisa cari alternatif lain saja karena ada kegiatan ya. Kegiatannya siang hari ini di jam 2 siang, mungkin nanti akan selesai sore kalau enggak malam hari gitu. Kalau Anda akan melintas di sana, monggo bisa dipersiapkan. 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Nganjuk menggelar doa bersama lintas agama di ruang pertemuan utama Polres Nganjuk, yakni Rupatama, pada hari Selasa 30 Juni. Kegiatan yang mengusung semangat 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat menjadi momentum memperkuat persatuan, kerukunan, umat beragama, serta sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Doa bersama itu dipimpin langsung oleh Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan dan dihadiri jajaran pejabat utama Polres Nganjuk, anggota kepolisian, serta tokoh agama dari berbagai keyakinan di Kabupaten Nganjuk. Seluruh peserta mengikuti rangkaian dan secara khidmat sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar Polri terus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, isi wilayah Warujayang yang melintas, hati-hati. Ini rutenya tadi informasi yang masuk di Tugu Asmaul Husna, kemudian ke arah selatan, simpang 30 berlok ke arah timur. Ini untuk rangkaian peserta kirab budaya sudah sampai di simpang 30 yang ke arah timur. Jadi untuk kendaraan masih bisa melintas. Roda 4 bisa, tapi harus bergantian. Jadi roda 4 yang dari arah barat atau yang dari Warujayang ini harus mengikuti di belakang rombongan kirab budaya. Kemudian yang dari arah timur yang mau ke arah atau mau menuju Warujayang harus memakai sisi jalur sebelah selatan. Ini juga harus pelan-pelan karena untuk para peserta banyak, kemudian juga membawa kendaraan mobil bak terbuka begitu, is, membawa gunungan di belakangnya. Jadi memang agak ramai. Roda 2 juga bisa lewat, tapi memang agak menyempit jalurnya di Warujayang. Informasi yang kita terima, ini rangkaian peserta kirab berangkatnya jam 1 tadi dari Tugu Asmaul Husna, kemudian akan selesai di jam 3 atau sekitar setengah jam lagi. Ini yang melintas di jalur Warujayang bisa lebih hati-hati atau mungkin bisa pilih alternatif jalur lainnya. Disampaikan Pak Basuki yang saat ini melintas masih aman. Tadi berangkatnya dari Trayang Kertosono menuju ke arah Nganjuk lewat simpang 30 juga masih bisa melintas, meskipun harus ada antrian penumpukan dan harus pelan-pelan sekitar 15-20 menit, tapi masih bisa lewat untuk roda 4. Ini Pak Basuki sampai Barong arah ke Sukomora lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai.
0: Baik.
1: Lalu informasi lain masuk tadi disampaikan oleh Pak Rizal di jalur Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai simpang 4 Bebas Nganjuk juga lancar. Di Bebas yang dari arah Madiun menuju ke arah Sukomoro atau ke Surabaya, ini banyak truk muatan, jadi lebih hati-hati dengan dimensi besar juga soalnya. Satu lagi Pak Basri menanyakan arteri dari Jombang ke arah Mojokerto untuk siang menjelang sore ini bagaimana?
0: Oke, jalur utama ya, sudah Jakra mulai Jombang sampai Mojokerto seperti apa? Anda boleh tambahkan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain pekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, jam 2 siang lebih 41 menit. Saya Satin masih bersama dengan Alvan Amar dan Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Saya ke Alvan.
1: Yes, tadi disampaikan oleh Mbak Yuni, mm-hmm. jalur dari Kandangan Kediri menuju ke arah Papar. Ini sampai di Simpang 4 Pasar Papar lancar, keempat arah tidak ada hambatan. Aktivitas jual beli di wilayah Pasar Papar juga tidak ada hambatan. Ini untuk kondisinya cukup sepi karena cuaca masih terik sekali untuk siang ini. Hanya perlu hati-hati di utara dan juga selatannya Simpang 4 Papar, ada beberapa bus yang ngetem untuk siang hari ini. Jadi memang harus agak ke tengah kalau melaju dari arah Kediri ke Mengkring ataupun juga yang arah sebaliknya. Pak Susanto Wijaya di kawasan Sukomoro menambahkan saja cuaca masih panas. Kemudian cuaca panas juga disampaikan Pak Ibrahim di jalur Patian Rowo, ini yang arah Kertosono, sama teriknya. Truk muatan tebu ke arah pabrik gula Lestari Patian Rowo ini cukup ramai, harap lebih hati-hati saja. Kemudian Mas Aldo di ruas tol dari Bandar Kedumulyo tadi menuju ke arah Madiun, ini masih jam 2 lebih 43 tapi sudah mulai silau. Jadi matahari yang arah ke barat sudah silau untuk siang ini, lebih hati-hati saja. Pak Khalid menanyakan jalur Pace yang ke arah Merican, ini lewat Banyakan dan sekitarnya bagaimana kondisinya?
0: Oke, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Saya mengingatkan juga untuk Anda yang sering bakar-bakar sampah di musim kemarau kayak begini, harus hati-hati ya. Karena banyak sekali insiden terjadinya kebakaran, entah itu rumah, lahan, atau objek lainnya. Salah satunya seperti yang di Papar Kediri, kemarin di hari Selasa 30 Juni, ada lahan tebu di Dusun Jenggotan, Desa Papar, Kabupaten Kediri. Kebakaran itu terjadi ya. Nah, berkat respon cepat petugas pemadam kebakaran, kebakaran api itu berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman yang berlangsung hampir 3 jam. Pak Kalb Untung Satrio selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa laporan kebakaran diterima dari warga sekitar jam 4 sore lebih 40 menit. Tim pemadam nyampe di lokasi jam 4 sore lebih 43 menit dan kemudian langsung melakukan pemadaman. Saat petugas tiba itu, api telah membesar dan membakar area lahan tebu milik warga. Berdasarkan informasi di lapangan, pemilik lahan mengetahui kebakaran yang terjadi di area tebunya, kemudian segera melaporkan insiden itu ke pos damkar. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam pendalaman petugas berwenang. Untuk mendalikan kobaran api, petugas ini mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari pos Pare berkapasitas masing-masing 5.000 liter dengan 6 personil. Proses pemadaman berlangsung sesuai dengan prosedur operasional standar hingga api berhasil dipadamkan sekitar jam 8 malam. Akibat kebakaran itu, kerugian material ditaksir mencapai 12 juta rupiah. Meski demikian, petugas menyelamatkan aset senilai 40 juta sehingga kebakaran tidak meluas ke area lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

0: Ya, Sudru Jakra BBBD Kabupaten Blitar ini mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau di tahun 2026 ini. Meski belum memetakan status darurat ya, pemerintah daerah telah menetapkan untuk status siaga kekeringan dan untuk pemetaannya juga sudah ada. Kata Pak Wahyudi, Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, berdasarkan hasil pemetaan yang mengacu pada riwayat kejadian kekeringan selama 3 tahun terakhir, itu ada 7 kecamatan di 21 desa dan 43 dusun yang masuk kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Blitar. 7 kecamatan itu antaranya adalah Bakung, Binangun, Kademangan, Panggung Rejo, Sutojayan, Wates, dan Wonotirto. Menurutnya pemetaan itu disusun berdasarkan evaluasi kejadian berulang pada tahun 2023, 2024 hingga tahun 2025. Data itu menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila kondisi kekeringan ini semakin luas. BBBD juga telah menggelar rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah sejak Mei lalu. Dalam skema itu, penanganan dibagi berdasarkan klaster. Dinas Pertanian bertanggung jawab pada sektor pertanian. Dinas terkait menangani peternakan dan perikanan, sedangkan BBBD bersama dengan PMI dan pemerintah desa fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. BBBD juga menjelaskan jumlah wilayah rawan masih berpotensi bertambah apabila musim kemarau tahun 2026 ini berkembang menjadi lebih ekstrim, terutama jika dipengaruhi fenomena iklim seperti El Nino. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, yes, beberapa titik wilayah informasi yang masuk tadi masih cukup ramai untuk di wilayah Warujeng. Salah satunya yang ada agenda tadi kira budaya memang cukup padat seputaran Simpang 3 Pule Warujayang. Ini kembali diupdate oleh Mbak Ica, pas melintas juga memang ramai. Masih ada beberapa peserta yang masih melintas dari arah utara menuju ke Simpang 3 Pule belok ke timur. Ini cukup padat untuk siang menjelang sore ini, jadi lebih hati-hati. Kemudian tadi masuk info juga oleh Pak Budi Santoso di kawasan Jatikalen juga ikut menambahkan cuaca panas. Ini akan ke arah Kediri Kota, baru sampai di Paten Rowo belum menemui hambatan dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Mbak Istiqomah di kawasan Jombang Kota yang ke arah Kediri. Ini sudah sampai, tadi melintas di Kunjang, lancar, Bogor Pleman juga tidak ada hambatan, lanjut ke arah Pagu dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu satu lagi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Kori, jalur Saradan Madiun yang ke arah Nganjuk ini cukup lancar, sudah mau masuk di kawasan Bagor, cuaca juga masih cukup terik, harap hati-hati saja. Ini banyak truk muatan yang berhenti di pinggir jalan sejak dari Caruban sampai ke Saradan. Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, tetap hati-hati dalam berkendara ya. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda siang menjelang sore hari ini.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cuaca semakin cerah padahal sudah sore hari di jam 3 sore ini ya. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih, lalu juga pakai pengaman ya, minta jaket, atau kalau cewek biasanya ya pakai sunscreen begitu, ditacap lagi dengan sunscreen. Kalau ada yang saat ini masih di perjalanan, silakan dibagikan untuk perkembangan jalurnya 0852-9001-061. Saya Iis masih bertugas bersama dengan Alfa Namar dan Denti Danila. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Naria Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 telah tiba di Tanah Air pada hari Rabu 1 Juli 2026 pagi. Tibanya para jemaah haji di Kabupaten Nganjuk disambut dengan tangis haru keluarga yang syarat akan kerinduan setelah 40 hari lamanya tidak bersua. Bupati Nganjuk, Kang Meren Jumadi, bersama dengan Wakil Bupati, Mas Trihandi Cahyo Saputro, juga hadir langsung di pendopo KRT Sosro Kusumo untuk menyambut kedatangan para jemaah haji. Kang Marhen memastikan seluruh jemaah haji Kabupaten Nganjuk pulang dengan kondisi sehat, meski sebelumnya terdapat satu orang jemaah yang sempat dirawat. Kang Marhen juga mengatakan selama ini pihaknya terus memantau pelaksanaan ibadah haji lewat petugas haji daerah atau PHD yang bertugas di Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri setiap insan Bhayangkara. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Hal itu disampaikan Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolres Wonogiri pada Rabu 1 Juli 2026. Upacara tersebut diikuti jajaran Polres Wonogiri, Forkopimda, Kepala OPD, Bhayangkari, Purnawirawan Polri, serta tokoh masyarakat. Dalam amanatnya, AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Polri hadir bukan hanya melalui seragam dan kewenangan, tetapi melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pengabdian Polri adalah bagian dari jati diri setiap insan Bhayangkara, ujarnya. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan seluruh personil agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berbagai tantangan baru, mulai dari kejahatan digital, penyebaran informasi palsu, hingga persoalan sosial yang membutuhkan kehadiran Polri secara cepat dan responsif. Menurutnya, profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat harus terus menjadi prioritas dalam menjalankan tugas kepolisian. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Seorang siswa berinisial MI, 16 tahun, warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Peristiwa itu diduga terjadi saat pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA pada Mei 2026. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama sekitar 1 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyatakan, pemerintah daerah telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan pemerintah daerah. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah sekaligus bagian dari upaya memperkuat perlindungan peserta didik di lingkungan pendidikan, ujar Indah dalam keterangannya. Ia juga mengunjungi rumah duka di Desa Jatisari, Kecamatan Kedungjajang untuk menyampaikan bela sungkawa dan menyerahkan santunan kematian. Indah menambahkan, pihak keluarga telah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polres Lumajang sehingga proses penanganan perkara kini menjadi kewenangan kepolisian. Pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa itu ke Polres Lumajang sehingga penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kami menghormati proses yang sedang berjalan dan akan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki, tegasnya. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menerjunkan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Warga di sekitar pabrik pengolahan ikan di Jalan Pati Juwana, Kabupaten Pati, mengeluhkan bau busuk menyengat yang muncul setelah kebakaran hebat melanda pabrik tersebut. Selengkapnya bersama Puspita, Krishna FM Pati.
6: Bau diduga berasal dari ikan dan bahan baku yang terbakar saat api menghanguskan sebagian besar area pabrik. Salah seorang warga, Nurkolis, mengatakan bau menyengat mulai tercium sejak kebakaran terjadi dan semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Baunya sangat menyengat apalagi saat siang hari. Kami berharap segera ada penanganan agar tidak mengganggu kesehatan warga, ujarnya. Sementara itu, pihak perusahaan bersama instansi terkait terus melakukan pembersihan di lokasi pasca kebakaran untuk mengurangi dampak yang dirasakan warga. Selain proses pembersihan, penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Puspita Krishna FM Pati.
3: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memberikan bantuan pembayaran angsuran KPR subsidi selama 1 bulan kepada sejumlah warga saat meninjau perumahan Lawang Park Residen 2, Kabupaten Malang pada Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya bersama Kusnul, Krishna FM Malang.
7: Bantuan tersebut diberikan secara langsung sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan program rumah subsidi pemerintah. Dalam kunjungannya, Menteri juga meninjau kondisi hunian dan berdialog dengan para penghuni. Menurutnya, kualitas rumah subsidi di kawasan tersebut sangat baik. Ia menilai kondisi air bersih memadai, struktur bangunan kokoh, tembok tebal, lantai tidak retak, serta lingkungan perumahan tidak rawan banjir. Salah satu penerima manfaat, Yeni, mengaku sangat terbantu dengan program KPR subsidi. Ia mengatakan hanya perlu menyiapkan uang muka sekitar Rp 1.600.000 untuk memiliki rumah senilai Rp 166.000.000. Dengan masa cicilan 20 tahun, ia membayar angsuran sekitar Rp 1.072.000 per bulan. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
3: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, ini tadi lagu yang baru saja saya putarkan, Masih Mungkinkah, dari Ermi Kulit, jam 3 sore lebih 23 menit. Sedulur Cakra, untuk di Nganjuk, laporan adanya kekeringan alhamdulillah belum masuk ya, atau laporan dari rekan-rekan BPBD yang melakukan distribusi air juga belum ada. Terakhir kemarin di Lengkong, tapi hanya persiapan-persiapan saja. Semoga saja kedepannya juga masih terus aman di Nganjuk ini, tidak ada yang sampai kekeringan juga ya. Silakan untuk Anda berbagi informasi, saya tunggu di 0852 9000 1061.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Oke, baik, Suruh Cakra, terkait dengan kondisi Stasiun Kertosono Nganjuk pada musim libur sekolah, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, silakan.
2: Ya baik, selamat sore dan juga Suruh Cakra. Baru saja saya memantau situasi di Stasiun Kertosono ya, dalam H-1 masa musim libur sekolah yang dimulai dari tanggal 20 Juni kemarin sampai dengan tanggal 3 Juli besok. Ini merupakan H-1 dan nampaknya di H-1 ini juga masih banyak penumpang yang memanfaatkan musim libur sekolah begitu ya, untuk tentunya berpariwisata atau berkegiatan lain dengan menggunakan kereta api. Dan tadi kami berbincang dengan Kepala Stasiun Kertosono, Bapak Nurkolis, dan menurut keterangan beliau, untuk total penumpang yang naik di Stasiun Kertosono mulai dari tanggal 20 Juni sampai dengan hari ini, tanggal 2 Juli 2026, untuk kereta jarak jauh berjumlah 5.800 penumpang. Sementara untuk kereta lokal, kereta api lokal ini berjumlah 13.371 penumpang. Sementara untuk penumpang yang turun, dan juga Suruh Cakra, ini berjumlah 5.446 penumpang untuk kereta jarak jauh dan 12.678 penumpang kereta api lokal. Dan dari data tersebut dapat kita ketahui bersama bahwasanya untuk kereta api yang masih banyak diminati oleh masyarakat ialah kereta api lokal. Adapun tadi Bapak Nurkolis juga menjelaskan tujuan terbanyak ini ada untuk kereta api yang berangkat dari Kertosono ya, ini merupakan kereta api lokal, ini tujuan Surabaya. Sementara untuk kereta api jarak jauh yang paling banyak atau terfavorit tujuannya adalah Yogyakarta dan juga Bandung. Ini menunjukkan bahwasanya banyak juga masyarakat ini yang mungkin menuju ke tempat-tempat wisata. Karena seperti kita ketahui bahwa Jogja ini merupakan salah satu destinasi wisata begitu ya. Banyak tempat-tempat wisata di sana. Dan untuk diketahui, Is dan juga Suruh Cakra, bahwa untuk masa musim libur sekolah ini, PT KAI menyediakan diskon tarif tiket kereta api ekonomi komersial yakni 30% dan ini berlaku mulai dari tanggal 30 Juni lalu dan berakhir pada tanggal 4 Juli 2026 yang akan datang. Dan sejauh ini pantauan kami di kereta api di Stasiun Kertosono untuk penumpang kereta api juga masih cukup ramai. Bahkan tadi saya perhatikan ada yang rombongan begitu ya, yang rombongan nampaknya juga merupakan anak-anak sekolah begitu yang masih dalam musim libur sekolah. Dan juga tadi saya perhatikan ada juga beberapa sepertinya santri pondok pesantren begitu ya. Ini tentunya yang mungkin akan kembali ke pondok pesantren ataupun berangkat ke pondok pesantrennya. Dan sampai dengan saat ini situasi di stasiun kereta api Kertosono masih cenderung kondusif. Demikian laporan kami, kembali ke studio ini.
1: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, selamat bertugas kembali. Ini tadi terkait dengan kondisi Stasiun Kertosono pada musim libur sekolah tahun 2026.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, komposisi dari Nafa Urbak, Hatiku Bagai di Sangkar Emas. Ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, selain informasi masuk ditambahkan oleh Pak Erwin di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto, ini sampai di flyover Peterongan masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati saja karena untuk beberapa titik ruas jalur persimpangan tadi cukup padat untuk kondisi di sore ini. Mm-hmm. Pak Wawan di kawasan Warujayeng yang menuju ke arah Prambon, ini lewat Simpang 30 sudah lancar, sudah tidak terlihat ada peserta kirab budaya tadi, sudah aman dengan dominasi roda 2 dan juga roda 4. Masih cukup panas juga kondisi di sana. Lalu tadi dari Pak Priyono di kawasan Papar menuju ke arah Kertosono, ini sampai di simpang 4 traffic light Kelutan juga masih lancar. Arah ke utara harap hati-hati, beberapa titik ruas jalur juga lumayan bergelombang dan beberapa titik juga berlubang tadi kondisi jalan. Satu lagi masuk disampaikan oleh Pak Yusuf di kawasan Baron yang ke arah Nganjuk Kota sampai simpang 4 yang arah ke Bebas Nganjuk, Tugu Bawang Merah masih lancar. Sebelumnya Sukomoro juga tidak ada hambatan. Sepertinya beberapa SPBU dari Baron sampai ke Sukomoro untuk stoknya aman, Is. Tadi antrian juga hanya 2-3 kendaraan, tidak sampai ke jalan raya. Ini yang perlu hati-hati arah ke barat agak silau karena juga cukup cerah sore ini.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, BBBD Kota Kediri memastikan hingga akhir bulan Juni 2026 kemarin belum menerima laporan adanya wilayah yang mengalami kekeringan. Meski kondisi masih terkendali, upaya mitigasi tetap diperkuat melalui koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September atau Oktober mendatang. Kalaksa BBBD Kota Kediri Joko Arianto menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki oleh BBBD, kasus kekeringan terakhir pada tahun 2019. Wah, sudah lama sekali ya. Di kawasan Lebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Setelah dilakukan penanganan berupa penambahan sumber air melalui pembangunan sumur, hingga kini di pertengahan tahun 2026 tidak ada lagi laporan kekeringan dari masyarakat. Joko Adianto menjelaskan gangguan pasokan air yang sempat terjadi di wilayah Kelurahan Campurjo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, itu bukan dipicu oleh kekeringan. Gangguan itu adalah gangguan pasokan air yang disebabkan oleh kerusakan pada peralatan milik Perumda Air Minum atau PDAM. Kerusakan itu telah diperbaiki sehingga distribusi air kepada masyarakat kembali berjalan normal. Menurutnya, meski belum ditemukan daerah terdampak kekeringan, BBBD tidak mengurangi langkah untuk antisipasi. Berbagai koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah agar penanganan dampak musim kemarau dapat dilakukan lebih dini.

Bekasi, Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

pemuda yang sedang mengadu ayam tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kalilamong, syarat itu pun diperlukan.

berseberang ke tengah kain dari andan wangi dan andan sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua

0: batu pasujudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andanwangi dan Andansari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggun Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda yang ada tujuan mengarah ke Kediri, tepatnya Ngasem, mohon untuk lebih hati-hati karena ini tadi saya terima info ada aksi demo di depannya Pemkab Kediri dari rombongan mahasiswa begitu. Kami belum tahu ya, kira-kira aksi demo tersebut dari mahasiswa mana, fakultas mana begitu, dan juga kalau ada demo di sana berarti ditutup kedua arahnya, arah ke SLG maupun arah ke Tepus sama-sama ditutup. Mohon untuk hindari dulu jalur depannya Pemkab Kediri.

0: Hilang segalanya dari Tito Sumarsono yang baru saja saya putarkan, Sudut Cakra. Hampir masuk di jam 4 loh ya, ini kurang 9 menit lagi. Bagaimana untuk cuaca di sekitaran Anda? Kalau tadi sempat diinformasikan di jalur Pule, Tanjungan Omanganjuk ini tidak bisa dilalui karena sedang ada kira budaya. Nah, kira budaya tersebut ya, ini menyebabkan untuk traffic light simpang 3 Pule itu arah ke timur tidak bisa dilalui. Dan untuk Anda yang bawa kendaraan roda 2 masih bisa melintas di sana. Akan tetapi kendaraan roda 4 dan juga truk muatan sepertinya hindari saja dulu, cari alternatif lain daripada nanti terhambat atau ngantri di sana imbas adanya kirab budaya tersebut. Cuaca masih sangat cerah, Seru Cakra, untuk di kawasan Warujenganjuk. Nanti kalau Anda ada di sekitaran jalur Surabaya-Madiun, mulai dari Kertosono hingga Wilangan, Anda boleh sampaikan bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini. Alvan.
1: Ya, yang melintas di depan kantor Pemkab Kediri atau jalur yang menuju ke arah Jalan Ampat Yani Kota Kediri dan juga yang menuju ke arah Simpang Lima Gumul. Ini hati-hati, informasi yang masuk tadi di depan kantor Pemkab ada aksi unjuk rasa dari teman-teman mahasiswa di wilayah Kediri Raya. Ini untuk beberapa kiriman video yang kita terima, memang untuk aksi unjuk rasanya di jalan utama depannya kantor Pemkab memakan setengah lajur yang menuju ke arah Kediri Kota. Jadi yang mau lewat harus bergantian. Beberapa kiriman video ada yang masih bisa melintas, tapi untuk roda 2 is. Untuk roda 4 kita belum terima informasi. Masih kita komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian di lokasi untuk proses pengamanan dan juga untuk kondisi terkini seperti apa. Tapi kalau demonya terkait apa, kita juga masih belum terima informasi. Ini tadi beberapa pendengar, Pak Handoko, Pak Jainuri, dan Bu Sukma sama-sama mengirimkan video melintas di depan kantor Pemkab pakai alma mater kampus masing-masing begitu untuk aksi unjuk rasa yang berlangsung di sore ini. Tapi terkait apa masih kita terus gali informasinya. Ini untuk Sederu Cakra yang melintas di depan kantor Pemkab Kediri, harap lebih hati-hati saja atau mungkin bisa pilih jalur alternatif lainnya. Kemudian informasi lain tadi masuk dari Mbak Septi di seputaran Nganjuk Kota. Ini melintas di Jalan Kartini Nganjuk Kota juga lancar, roda 2 yang banyak melintas. Kemudian Mbak Dini juga menambahkan seputaran alun-alun Jombang ramai, ini banyak yang lari-lari sore seputaran alun-alun kota Jombang, jadi lebih hati-hati. Menuju ke arah Peterongan Jombang, sejauh ini belum ada hambatan, Is.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di depannya Pemkab Kediri ada demo, Sudu Cakra. Ini dari rombongan mahasiswa yang ada di kawasan Kediri ya. Kalau Anda mau melintas di sana, mohon untuk hati-hati. Jalurnya ditutup ya, ditutup yang depannya Pemkab. Jadi mau ke SLG maupun mau ke Tepus ini harus cari alternatif lainnya.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, baik, saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Jangan lupa untuk terus berbagi informasi lewat 0852 9001061. Selamat sore, hati-hati di jalan.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke-4 lepas dari jam 4 sore Sedulur Cakra. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Danti Danila dan juga Ii Satin. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui. Sudah hampir masuk jam-jam pulang kerja, tetap hati-hati. Ini trafik kendaraan, informasi yang masuk juga sudah mulai ada peningkatan jam 4 sampai jam 5 nanti biasanya. Ini rame-ramenya pulang kerja. Tetap hati-hati dan kabarkan kalau menemui hambatan di jalur yang Anda lalui. Lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nari adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi

0: Ano? Ada tiga varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, Danti.
1: Ada rekan kita yang dari Trenggalek ini membagikan informasi cuaca di wilayah Trenggalek. Wah, cerah sampai dengan sore.
0: Siapa rekan kita di Trenggalek?
1: Lili.
0: Oh, Lili.
1: Ini kok sehari sudah lupa. Afan ya.
0: Kan banyak dan
1: oh,
0: ada.
1: Oh gitu.
0: Ada pendengar-pendengar lain yang
1: oh,
0: dari Trenggalek.
1: Oh iya iya iya. Ini Lilin di Trenggalek ya. Slow living Mas Alvan kata Lilin ya. Cuaca di sana juga cukup cerah sama kayak di wilayah Nganjuk. Ini kalau diamati dari video yang Lilin kirimkan, ini memang terlihat lebih adem gitu ya. Di sana kan daerah
0: lebih
1: dataran
0: hijau.
1: Tinggi, lebih hijau, betul. Ini kalau di Nganjuk mungkin kayak di wilayah sawahan ya.
0: Yang
1: sawahan, ngetos, betul.
0: Kayak Luyu sana.
1: Kalau di sini kan agak jarang ya tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi kayak yang divideokan sama Lilin. Kemudian ini ada yang menanyakan, ada Mbak Lena ini tanya terkait dengan Nyadran Kurung Rejo. Ini kira-kira sudah dibuka atau belum jalannya? Belum ya Mbak, karena infonya Alvan yang agenda siang sampai dengan sore itu kan ada kirap ya. Ada kirap dan juga sedekah bumi. Jadi memang acaranya selesai jam 4, tapi kan biasanya masih bubaran peserta ya. Agak padat sehingga dibuka itu sekitar jam 4:30. Kemudian jam 6 petang ditutup lagi. Soalnya ada parade drum band nanti malam sampai
0: ini
1: jam 11
0: di
1: malam.
0: Di Jalan Raya Warujeng Kediri dan?
1: Iya, betul. Jadi kalau rekan-rekan mungkin sehari-harinya lewat sana, ini pilih jalur alternatif saja. Okay. Karena lumayan lama, jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam loh untuk agendanya sendiri ya. Ini sebenarnya nyadranya itu ternyata sudah sejak tanggal 25 Juni, Alvan. Tapi yang sebelum malam puncak itu hanya kayak bazar. Jadi bazar, pameran UMKM, kemudian puncaknya itu hari ini di hari Kamis. Kemudian untuk kendaraan, pengalihan lalu lintasnya itu dilakukan di simpang 3 Traffic Light Gading. Itu nanti ke arah selatan, kemudian dari Traffic Light Watu Dandang menuju timur itu sampai simpang 3 Cengkok ya. Kemudian ke arah utara menuju simpang 4 Mojo Kendil sampai dengan jam 11 malam. Jadi jarak waktunya sedikit banget, nanti mungkin jam 4:30 dibuka, nggak ada 2 jam itu ditutup lagi ya.
0: Oh, ada beberapa agenda?
1: Iya, ini tadi sudah dibahas, ada yang siang sampai sore dan juga malam ya.
0: Satu jalur,
1: satu lokasi dan juga yang punya hajat ini desanya satu. Kurung Rejo. Jadi harap waspada, hati-hati, perhatikan juga untuk pengalihan arus lalu lintas yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan dari Polsek Prambon, Polres Nganjuk, Alvar.
0: Yang malam sampai jam berapa, Dan?
1: 11.
0: Jam 11?
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih. Dan Tidanilah di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di jalur arteri ya, Jalan Raya Kediri Warujayang ini akan ditutup, ada sedikit pengalian karena ada prosesi nyadranan di Kurung Rejo Prambon. Siang dan malam maksudnya. Yang siang ada kirap tadi jam 1 sampai jam 4. Kemudian nanti malam ada parade drum band selepas maghrib sampai jam 11 untuk jadwal yang kita terima. Beberapa titik juga akan ditutup untuk pengalian, nanti ada di simpang 3 Traffic Light Gading, ini di jalur utama Warujayang Kediri. Kemudian dari Traffic Light Watu Dandang ke arah timur juga ditutup sampai simpang 3 Cengkok. Kemudian arah utara menuju ke simpang 4 Mojo Kendil. Tapi jangan khawatir, untuk jalur alternatif juga sudah disiapkan. Untuk kendaraan juga tetap bisa melintas selama prosesi berlangsung lewat jalur alternatif yang sudah disiapkan. Dari teman-teman Polsek Prambon tadi juga sudah menerjunkan beberapa personel untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan juga untuk mengamankan jalannya rangkaian kegiatan tadi dalam prosesi nyadranan di Desa Kurung Rejo Prambon Nganjuk.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Winarko. Beliau itu ada di sekitaran Patihan Loceret Nganjuk. Tadi mengirimkan sebuah flyer begitu. Nantinya akan ada pagelaran wayang kulit lakon sesaji Raja Suyo bersama Ki Sri Kuncoro. Nah, ini tempatnya itu di Patihan Loceret Nganjuk. Hari ini ya, Kamis 2 Juli 2026 jam 8 pagi jam 8 malam sampai dengan selesai gitu ya. Informasi dari Pak Winarko. Lalu tadi itu beliau juga mengirimkan screenshotan Google Maps. Ini sudah merah sekali di sekitaran jalan JRS Karan. Saya masih pelajari dulu kira-kira ada apa. Tapi kalau kata beliau di sekitaran jalur Loceret juga antrian apa atau ditutup karena apa, atau mungkin ditutupnya karena pagelaran wayang tadi. Tapi kok sudah macet, kan masih nanti
0: malam mulainya biasanya.
1: Jam 8 malam Van sampai dengan selesai mungkin sampai.
0: Atau mungkin sudah mulai ada rangkaian acara lain, Is.
1: Nah, ini nanti harus kita tanyakan kembali ke Pak Winarko ya. Lanjut dulu ke Mas Kopeng kirim video. Ini masih di mana ini? Seputaran PKU Jombang ya, Kabupaten Jombang. Ini di jalur dalam begitu, masih aman saja dan masih cerah sekali kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Mas Kopeng. Masih di Kabupaten Jombang, Surujakra. Kemudian Bapak Aji tadi menambahkan untuk perjalanan menuju ke Surabaya ini sudah nyampe Simpang 4 Mojoagung Jombang. Hati-hati karena lalu lintas masih cenderung ramai. Bapak Laksono tadi menginfokan bahwasannya untuk di jalur Kota Batu mendekati Jatim Park itu ramai ya Van ya. Ramai sekali, mohon untuk hati-hati. Bukan weekend tapi memang karena masih dalam masa libur sekolah, betul. Jadi masih banyak bus wisata, lalu juga rombongan-rombongan kendaraan elf yang memadati jalur dalam Kota Batu, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Ya, Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa ini juga mengatakan kalau peningkatan kualitas pelayanan haji akan terus menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah untuk pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru yang ditargetkan akan mulai melayani penerbangan haji pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran Bandara Doho Kediri akan memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji khususnya dari wilayah Mataraman karena dapat memangkas waktu tempuh menuju embarkasi sehingga proses keberangkatan ataupun juga kepulangan menjadi lebih efektif dan juga nyaman. Embarkasi Doho nantinya akan diproyeksikan melayani sekitar 10.548 jemaah haji yang berasal dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Ini meliputi di Kediri Raya, kemudian juga di Blitar Raya, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, kemudian juga Madiun Raya, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Jombang, sampai ke Bojonegoro.

0: Ya, satu komposisi dari Padi tadi, judulnya Sang Penghibur Menemani Aktivitas dan juga Perjalanan Anda untuk sore hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih bertugas ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Ke Iis dulu.
1: Ya, ini untuk di jalur Locere tadi yang ditutup sebagian karena memang sedang ada acara pagelaran wayang. Dan sekarang kalau dilihat di Google Maps itu sudah merah semuanya di jalan JRS sekarang ya. Ternyata para lapak pedagang pan yang sudah memenuhi jalur itu, dan banyak juga yang sudah datang untuk beli jajan gitu ya.
0: Nyore.
1: Iya, betul. Bagi Sri Cakra yang ingin ke arah tol maupun exit dari tol Nganjuk, disarankan lewat jalur barat atau perempatan SMPN 1 Loceret. Karena jalan jurusan sekarang ini termasuk jalur tikus bagi pengendara roda 4 yang akan menuju tol maupun exit tol. Dan terkadang Google Maps itu ngarahkannya juga lewat di jalur jurusan sekarang itu, Van.
0: Karena cepat dan bisa dilalui mobil pribadi ya?
1: Betul, nah makanya untuk Sri Cakra nanti hindari dulu jalan sekarang, ini Loceret Nganjuk, karena di situ sedang ada acara begitu.
0: Ya, sampai pagi kalau wayang biasanya.
1: Iya, ya sampai dini hari kadang itu lama ya. Ini dimulainya sekitar jam 8 pagi dan sekarang persiapannya sudah semuanya seperti selesai begitu. Karena untuk para penjual UMKM sudah ramai yang beli juga pada nyore di sana. Mungkin kalau Sri Cakra pengen hadir untuk menyaksikan juga boleh ya. Lokasinya di Patihan Loceret Nganjuk, Alvan.
0: Oke, yang melintas di jalur Patihan Loceret Nganjuk ya, Sri Cakra ini bisa hindari dulu untuk hari ini sampai dini hari atau mungkin sampai pagi besok. Ini ada pagelaran wayang kulit di sana. Lanjut ke Danti.
2: Alvan, kemarin masih ingat terkait dengan adanya rekaman CCTV dan juga keterangan bahwa ada dugaan pencurian sebuah ponsel di salah satu
0: Kertosono.
2: Iya, betul. Konter penjualan ponsel wilayah Kertosono Nganjuk ya. Hari Rabu kemarin 1 Juli 2026 sekitar jam 5 sore lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Jadi dalam rekaman CCTV yang kita terima itu memperlihatkan seorang pria yang diduga memasukkan sebuah ponsel ke dalam saku baju. Tidak lama berselang, pria tersebut keluar dari area toko tanpa melakukan pembayaran. Sampai dengan hari ini masih belum ada update dari rekan-rekan kepolisian, Alvan. Kita masih coba tunggu juga ya. Ini juga sempat terima info dari Mas Fendi dan juga Mbak Sea terkait dengan informasi yang sama ya. Dan ternyata setelah keluar dari toko itu juga terpantau bahwa terduga pelaku ini bawa sepeda motor. Kelihatan jelas juga untuk plat nopol sepeda motornya juga ya. Jadi mohon sedulur Cakra yang sekiranya tahu ini juga bisa bantu cek video atau rekaman CCTV-nya di Facebook Cakra Krishna ya. Nanti kalau sudah ada tambahan lengkap, update-nya akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis dan Danti sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, beberapa titik ruas jalan di Kabupaten Nganjuk ya untuk sore sampai malam nanti, ini beberapa memang ditutup ada kegiatan masyarakat. Tadi di wilayah Loceret ini kita terima informasi yang ada acara wayang kulit, nanti informasi yang kita terima. Ini di sekarang di Loceret ada pagelaran wayang kulit malam hari nanti menutup jalur. Untuk sore ini sudah padat kondisi di seputaran lokasi, jadi yang mau melintas bisa pilih jalur alternatif lain atau lewat di jalan utama saja di Patihan Loceret Nganjuk. Ini yang juga merupakan salah satu jalur alternatif yang sering dilalui pengendara saat turun di Getel Nganjuk menuju ke arah Madiun. ada penutupan jalur nanti malam. Kemudian di wilayah Prambon Nganjuk juga ada kegiatan nyadranan. Malam nanti ada parade drum band jam 6 petang sampai malam. Ini beberapa titik luas jalur, termasuk di Jalan Raya Warujaya yang Kediri juga harus dialihkan karena ada kegiatan drum band dalam rangka prosesi nyadranan di Desa Kurung Rejo Prambon Nganjuk. Mulai jam 6 petang nanti sampai jam 11 malam untuk jadwal yang kita terima. Yang baru bergabung, ketinggalan informasinya bisa cek ulang ya di website cakrakrisna.com atau di media sosial, ada Facebook dan juga akun Instagram Radio Cakra Krisna.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, yang masih di perjalanan hati-hati ya, Sedulur Cakra. Sore ini kondisi trafik sudah mulai ramai. Beberapa titik pantauan CCTV juga menunjukkan sudah mulai padat jalur arteri untuk di sore hari ini, terutama untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Merata cerah, kita tidak terima informasi ada hujan yang turun seharian ini. Mayoritas cukup cerah dengan angin yang juga sudah mulai kencang sore menjelang petang ini. Gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Pak Andi ini tadi menyampaikan untuk di jalur Mengkring Kediri ramai, bahkan sampai perlintasan kereta api bandar itu juga masih ramai. Hati-hati. Tadi beliau juga menyampaikan untuk stok solar di SPBU bandar masih aman, Van. Beberapa pekan lalu memang dikabarkan agak sulit mendapatkan BBM jenis solar, namun ini tadi disampaikan aman di kawasan Jombang. Lanjut lagi dari Ibu Siti Fatimah, tadi sudah melintas di sekitaran Sukomoro Nganjuk, depannya Patung Marsina juga masih terlihat lancar, tidak ada hambatan. Banyak yang berfoto juga tadi di sana. Cuacanya masih cenderung bersahabat, cerah gitu ya. Dan ini perjalanan menuju ke arah Baron Nganjuk. Kemudian informasi dari Pak Sutris untuk di kawasan Malang, cuaca tadi juga memang sangat cerah, saat ini sudah cenderung redup. Saat di Malang siang hari juga terasa panas, masih sama dengan Nganjuk di Malang kota, tapi kalau saat malam hari dinginnya lebih terasa untuk di Malang daripada di Nganjuk bagian kota. Kemudian ada Pak Luki melintas di ruas tol Jombang arah ke Mojokerto, tidak ada hambatan, perjalanannya lancar saja, cuacanya juga masih bersahabat, Elvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk informasi dari Anda ya, trafik lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lainnya di 0852 9001061. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa telepon langsung. Ya, sementara itu Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf secara resmi telah menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di tanah air pada hari Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Kloter terakhir mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar jam 7 sore waktu setempat dengan membawa 242 jemaah. Dengan tibanya kloter tersebut, rangkaian operasional haji tahun 2026 ini dinyatakan telah berakhir. Sepanjang operasional haji, pemerintah menerbangkan 527 kelompok terbang atau kloter yang mengangkut lebih dari 200.000 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Selain itu, penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK juga memberangkatkan lebih dari 16.000 jemaah haji khusus dan 1.000 lebih petugas haji khusus. Penyelenggaraan haji tahun ini juga diwarnai dengan tantangan besar dalam melayani jemaah dengan karakteristik yang beragam. Mulai dari jemaah usia lanjut, jemaah beresiko tinggi, hingga jemaah berkebutuhan khusus. Ini juga menjadi perhatian di ibadah haji tahun ini. Kemudian kedepannya dari Kementerian Haji dan Umroh juga berkomitmen akan terus melakukan pendampingan hingga seluruh jemaah nanti disiapkan di tahun 2027. Segera hasil evaluasi tahun ini akan dibahas ulang dan akan disempurnakan di ibadah haji tahun 2027 mendatang. Selengkapnya di cakrakrishna.com ya, Sedulur Cakra bisa Anda kunjungi untuk mengecek ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan.

0: Ya, menit ke 50 Sudiro Cakra lepas dari jam 4 sore. Ada yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati ya. Yang sudah sampai di tujuan, ini masih kami tunggu untuk kondisi di jalur yang Anda lalui tadi seperti apa. Lewat 0852 9001061. Ya, dari pantauan CCTV untuk wilayah Nganjuk menuju Kediri ya, ini yang lewat Mengkreng masih cukup lancar di beberapa persimpangan. Mengkreng, Papar, kemudian di Jongbiru sampai ke Semampir juga tidak ada hambatan. Penumpukan saat lampu merah juga masih normal dengan roda 2 yang banyak mendominasi untuk sore ini, terutama di kawasan Jongbiru dan juga di Semampir, ini yang cukup padat untuk trafik kendaraan. Ya, Ii, silakan.
1: Di exit tol Tembelang Jombang, kata Mas Kopeng sambil ada video juga, ini ramai van kendaraan roda 4 ya, banyak mendominasi di sana. Cuaca kata Mas Kopeng sudah mulai redup walaupun masih ada sinar mataharinya. Di jam 4 sore lebih 41 menit tadi beliau kirimkan videonya. Kemudian dari Buromlah menyampaikan mau ke Nganjuk, tadinya mau via Warujeng, tapi karena ada info dari Radio Cakra Krishna ada kegiatan ya, jadi beliau langsung lewat jalur Kediri, nanti ketemu di Pace dan arah ke Nganjuk begitu. Beliau ini posisi lagi di kawasan Kediri. Kemudian Bapak Budi Widodo mengirimkan sebuah video juga. Kata beliau untuk di Merican padat ini Van, Merican Kediri ya. Nah ini ada video yang dikirimkan padat karena lagi ngantri di Simpang 4 Merican itu Van, traffic light. Ini sama-sama rame. Beliau yang arah ke lurus ini, arah ke Warujeng atau gimana ini? Ini kan ada panah-panah ya, arah ke kota Surabaya, arah ke Warujeng atau arah ke Waruturi. Ini antriannya lumayan panjang di Simpang 4 Merican Kediri. Ada video yang dikirimkan oleh Pak Budi Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Simpang 4 Merican ya, Sedru Cakra yang cukup padat dengan cuaca yang masih sangat cerah menjelang jam 5 sore ini. Yang mau ke arah Merican atau mungkin sedang melintas di sana, lebih hati-hati, tingkatkan kewaspadaan, terutama yang jalan menuju ke arah barat ya, ini pastinya juga silau karena untuk kondisi cuaca masih cukup cerah menjelang jam 5 sore ini. Tetap hati-hati, fokus, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lepas jam 5 sore Sedulur Cakra masih bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper ditemani Iis Atin untuk shift kali ini. Masih kami tunggu untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda ya untuk sore hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bisa telepon langsung lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Mbagur Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya kembali ke gatekeeper dulu, Ii, silakan.
1: Ada kebakaran rumpun bambu sore ini tadi. Informasi dari rekan-rekan damkar, ada Mas Diki, anggota damkar Nganjuk. Bahasanya menyampaikan sore hari ini tadi kebakaran rumput bambu dekat dengan perumahan warga atau dekat dengan pemukiman ya. Untuk pemilik dari rumpun bambu tersebut atas nama Bapak Wuri, warga Brebeg Nganjuk. Ini untuk lokasi dari kebakaran tersebut ada di kawasan Brebeg, tepatnya di Sangrawan, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk. Laporan masuk sekitar jam 3 sore lebih 25 menit, lalu teman-teman damkar nyampe sana selang 10 menit dan berhasil dipadamkan butuh waktu sekitar 1 jaman. Kronologinya, ada seorang dalam gangguan jiwa yang sedang membakar sampah dekat dengan deretan rumpun bambu ya. Seketika api itu membakar daun bambu kering yang akhirnya merembet ke rumpun bambu yang lainnya. Setelah api membesar dan membahayakan rumah yang dekat dengan lokasi itu, tak lama kemudian untuk Pak Wuri ini datang ke lokasi dan langsung menghubungi rekan-rekan damkar. Kerugian tidak banyak, hanya 250.000. Namun ini ya faktor dan juga apabila dibiarkan itu yang bahaya. Cukup bahaya. Ini karena dekat dengan pemukiman warga. Saya lihat foto yang dikirimkan oleh rekan-rekan damkar di grup ini tadi memang dekat dengan pemukiman warga. Harap hati-hati saat membakar sampah. Ini tadi info dari damkar katanya yang bakar-bakar itu ODGJ.
0: Oh gitu.
1: Makanya ditinggal gitu aja mungkin ya tanpa dia itu memikirkan aspek dari keselamatannya. Sehingga daun-daun yang kering ikut terbakar, akhirnya terbakarlah semuanya. Karena memang musim kemarau kebanyakan kering ya. Jadi hati-hati kalau bakar-bakar Suri Cakra yang rumahnya belakangnya itu banyak barongan atau bambu begitu. Pak Chandra Budi, tadi ada mobil damkar dari Sonopati arah Brebeg, kencang banget, ada 2 unit. Nah ini relate sama info yang disampaikan oleh damkar tadi ya. Pak Chandra tadi itu tahu ketika pas bawa kertas ini lewat di kawasan Tiripan juga. Terima kasih Pak Chandra, itu tadi ada kebakaran di kawasan Brebeg, memang di Desa Ngerawan, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berhasil dipadamkan semuanya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Iya, Sederul Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Ayo tingkatkan skill Anda bersama dengan ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya di musim kemarau ini kalau sedang bakar-bakar sampah atau bersih-bersih halaman, Duru Cakra bisa lebih hati-hati ya, karena untuk kondisi lingkungan ini juga semakin kering, potensi terjadi kebakaran juga meningkat karena juga musim kemarau, angin juga lumayan kencang, ditambah kondisi lingkungan yang kering bisa meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, entah itu kebakaran lahan ataupun juga kebakaran bangunan. Karena beberapa hari terakhir hampir setiap hari kita terima informasi ada insiden kebakaran di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jadi aktivitas dengan api, bersih-bersih halaman ataupun juga bakar-bakar sampah bisa ditunggu sampai apinya benar-benar padam sebelum ditinggal aktivitas melakukan kegiatan yang lainnya.
1: Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk kadar maghrib di Kabupaten Nganjuk nanti di menit ke 29 ya, seluruh cakra untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya jam 5 lebih 29 menit nanti jadwal untuk waktu sholat maghrib di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang masih perjalanan hati-hati, kondisi sudah mulai meredup untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jangan lupa nyalakan lampu kendaraan dan juga lebih fokus untuk berkendara di malam nanti. Ini sudah mulai cukup gelap untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Masih kami tunggu informasi sampai jam 9 malam ya, lewat 0852 9001061.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra, di petang hari ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung, masih kami tunggu update informasi cuaca, lalu lintas, ataupun juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui lewat 0852 9001061. Di Nganjuk cerah dan panas ya seharian ini. Ini sudah mulai redup untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, tapi masih lumayan sumuk. Ini suhu masih di 29 derajat untuk wilayah Kabupaten Nganjuk di petang hari ini. Tidak hujan tadi. Tadi siang bahkan suhu juga cukup panas, bisa di 32 atau 33 siang tadi. Tapi untuk petang ini sudah mulai redup, sudah mulai tenggelam untuk matahari di Kabupaten Nganjuk, Sedulur Cakra. Oke, sudah tersambung. Langsung ke Bapak Gunadi, anggota Damkar Pos Bantu Pace Nganjuk. Selamat petang, Pak Gun. Assalamualaikum.
1: Iya, selamat petang. Waalaikumsalam, iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, iya, Bapak?
1: Mas. Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dan bahagia selalu.
0: Alhamdulillah, siap. Pak, tadi kita terima informasi ada kebakaran rumpun bambu, Pak, di Brebek. Benar, Pak, ya?
1: Iya, betul sekali. Di Ngerawan, Brebek.
0: Gimana, Pak, untuk kronologi mungkin bisa digambarkan, Pak Gunadi?
1: Untuk kronologi, itu kan ada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa itu membakar sampah. Nah, di saat melakukan pembakaran sampah, itu kan sampahnya dekat dengan lokasi deretan rumpun bambu. Bambunya banyak deret, gitu. Ya, di sekitar situ banyak sekali sampah dari daun bambu kering. Nah, akhirnya di saat pembakaran itu tadi menjalarlah ke induknya, yaitu pohon bambu yang barongan. Istilahnya orang Jawa itu barongan. Barongan satu ke barongan yang lainnya. Gitu. Nyambung-nyambung gitu. Nah, akhirnya warga panik. Jadi Mbak Wuri langsung di lokasi nelfon call center damkar. Berikut dikasih Sherlock-nya gitu. Jadi, karena kenapa? Di lokasi itu dekat sekali dengan rumah warga. Bila man tadi lambat gitu, mungkin menjaga rumah warga.
0: Oke, baik. Tapi untuk kebakaran tadi sampai ke pemukiman nggak, Pak?
1: Nggak nyampe, belum nyampe. Tapi kalau misalnya kita telah datang, mungkin bisa ke pemukiman warga, ke rumah. Soalnya dekat dengan rumah, belakang rumah itu lokasinya.
0: Oh iya, jadi memang rumpun bambu dengan rumah warga cukup dekat, Pak, ya jaraknya?
1: Iya, dekat. Makanya warga panik, salah satunya menghubungi kota terdamkar tadi. Terus memberikan jaraknya untuk lokasi kejadian.
0: Untuk proses pemadaman, Pak, ada hambatan tadi?
1: Gak ada. Kita ya cukup, selangnya lumayan jauh sih dari jalan. Kita tadi butuh 70 meter. Untuk ke lokasi itu, lokasi kejadian belakang rumah itu.
0: Oke, baik, siap. Pak, untuk musim kemarau ini sudah ada terlihat peningkatan laporan kebakaran, Pak, di Pos Bantu Pace, Pak?
1: Ya, iya sih. Untuk akhir-akhir ini paling banyak itu kejadian kebakaran lahan bambu. Nah, kami dari damkar mengimbau kepada warga, khususnya warga Nganjuk ya, khususnya. Jadi semua yang membakar sampah itu sebenarnya boleh kalau dibakar, tapi harus dikendalikan, ditungguin. Jadi sebelum pembakaran itu selesai, itu ditungguin, pastikan api sudah padam baru ditinggal. Atau mungkin kalau misalkan buru-buru ditinggal, disiram pakai air dulu. Karena kenapa? Mungkin sampah itu kan yo nanti kalau musim penghujan takutnya kan banjir atau apa gitu. Nah, jika melakukan pembakaran, pastikanlah disapu dulu, disapu, dipilar, dikelumpuknya gitu loh, Mas. Jadi tidak menjalar ke rumpun bambu yang lainnya, apalagi kalau dekat bambu, pastikan sapu yang bersih, kumpulin baru dibakar, jangan asal bakar gitu.
0: Dan ditunggu sampai benar-benar padam, Pak, ya?
1: Iya, benar-benar padam, karena akhir-akhir ini cenderung banyak lahan bambu yang terbakar. Karena kenapa? Takutnya kalau dekat dengan perumahan, nanti kalau membakar rumah, merembet ke rumah, ke kandang, yang rugi siapa ya, masyarakat itu sendiri kan. Kita dari damkar cuma mensosialisasikan agar untuk pembakaran sampah itu kalau bisa dihindari, kalau tetap ingin dibakar, kalau mungkin terlalu banyak ya harus di bertahap atau mungkin tetap dikumpulin jadi satu, dipastikan nanti kalau api itu sudah padam bisa ditinggal gitu. Kalian itu mas, saya juga menghimbau pada yang punya ternak. Hewan ternak itu kan biasanya kalau sore ini kan dikasih giang atau perapian.
0: Oh, iya, iya.
1: Apalagi sekarang musimnya sudah panas, anginnya kenceng. Jadi hati-hati, buatkanlah tempat khusus untuk giang atau perapian. Kita butuhnya itu kan asap, bukan butuh api. Kita nggak butuh apinya kan. Nah, itu makanya lebih hati-hati. Karena apa? Bila mana terjadi kebakaran, yang rugi siapa? Yang punya sendiri kan. Mengumpulin harta bertahun-tahun habis dalam waktu 1 jam, 2 jam. Gak ada 2 jam, 1 jam biasanya habis waktu kejadian kebakaran. Maka eman lah gitu loh. Kita bukannya dari damkar itu, makanya dari akhir-akhir ini kan kita banyak sekali undangan dari TK, dari sekolah-sekolah untuk bersosialisasi, edukasi kan. Kita senang karena kenapa? Di saat kita melakukan sosialisasi di sekolah, kita mesti mengundang orang tua atau wali murid. Nah, di saat disitulah kita menyelam sambil minum air, kita sampaikan kepada orang tua terkait dengan pencegahan mungkin di rumah, terkait dengan LPG, yang kedua mungkin terkait dengan pemasangan listrik, yang ketiga terkait dengan giang atau perapian tadi, yang terakhir adalah bila mana terjadi pembakaran sampah yang dekat dengan lahan bambu atau barongan.
0: Okay,
1: karena kenapa? Kalau damkar itu volume kebakaran yang kecil berarti kita berhasil. Kalau tercenderung volume kebakaran itu tinggi berarti kita belum berhasil. Gitu.
0: Okay,
1: karena tidak tupoksi damkar itu ada pencegahan, penindakan itu penanganan kebakaran dan penyelamatan lainnya. Gitu.
0: Siap. Terima kasih banyak Bapak Gunadi informasi dan waktunya, Pak.
1: Siap. Ya, saya juga terima kasih. Mungkin bagi warga yang mendengar mungkin bisa diketok tulang nih tentang sosialisasinya damkar meskipun lewat radio.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bapak.
1: Siap.
0: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan tugas Bapak Gunadi, anggota Pos Damkar ini dari Pace Nganjuk Seduru Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk sedulur cakra yang ada di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Menit ke-54 masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper Sif malam ini masih ditemani ada Iis Atin. Ke gatekeeper kembali, Iis silakan.
1: Pak Putra ini tadi menyampaikan informasi untuk arus lalu lintas di jalur Mengkreng Kediri. Masih ramai sedulur cakra, mohon untuk hati-hati. Lalu Bu Rahayu, sore hari ini lewat di jalur Merican Kediri, Van. Banyak kafe-kafean ya di sana dan sudah mulai ramai semuanya. Karena mungkin libur ya, libur panjang. Jadi anak-anak muda ini banyak yang menghabiskan waktu dari mulai siang tadi sampai sore ini. Ini belum selesai maghribnya tapi juga sudah ramai di sana. Kemudian informasi dari Ibu Anissa, tadi perjalanan juga arah ke Ngeronggot Nganjuk ini sudah nyampe di Simpang 4 Tanjung Tani Prambon. Untuk info lalu lintas juga masih lancar saja, nggak ada hambatan. Lalu dari Ibu Anjani menuju ke Pare Kediri, sudah nyampe depannya Masjid An-Nur Pare, ramai, banyak penjual juga di sana. Setiap hari bahkan, tidak hanya sehari dua hari saja. Ini tadi cuaca juga bersahabat ya, nggak hujan di sana. Kemudian kami terima info ada insiden kebakaran, Van.
0: Oh, di mana?
1: Ini di kawasan Kediri. Ternyata yang terbakar adalah lahan tebu lagi. Kalau kemarin kan dipapar lahan tebu ya. Yeah. Ini juga lahan tebu di kawasan Dusun Petok, Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Sekitar jam 2 siang lebih 10 menit dan selesai dipadamkan baru saja jam 5 lebih 30-an. Ini tadi infonya langsung dikirimkan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Pak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, masih kami tunggu ya sedulur cakra update informasi kondisi traffic di petang hari ini seperti apa. Belum terlalu ramai kalau dari pantauan beberapa titik CCTV. Nanti ada kenaikan volume, biasanya selepas jam 6, setengah 7 sampai malam itu mulai ramai kondisi jalur di beberapa wilayah. Kami tunggu untuk update-nya ya di 0852 9001061. Sudah menjelang jam 6, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, selamat petang Seru Jakra. Baru saja tadi kita sempat on air dengan Komandan Regu Damkar Pos Pacenganjuk karena adanya kebakaran rumpun bambu di Brebek. Nah, ini disusul informasi adanya kebakaran di Mojo Kediri. Yang terbakar adalah ini lahan tebu ternyata ya. Lahan tebu di kawasan Mojo Kediri. Kerugiannya kabarnya sampai puluhan juta rupiah. Kayaknya kalau tebu ini pas musim-musimnya panen ya. Musim panen di musim kemarau. Waduh, jadi cukup berbahaya juga kayaknya karena banyak yang kebakaran ya. Terlebih juga saat Anda mungkin berkendara roda dua dan sambil ngerokok. Nah, itu yang sering terjadi. Jangan buang puntung rokoknya sembarangan ya. Kasihan ini bagi petani yang sudah susah payah menanam, lalu pas tanamannya kurang air kan kering ya, kena puntung rokok langsung terbakar. Atau mungkin yang suka bakar-bakar sampah sembarangan di belakang rumah, di dekat rumpun bambu, dekat dengan daerah-daerah yang rawan terbakar, ini juga harus diperhatikan. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa ya menghubungi gatekeeper kami di 0852 9001 61. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah terdekat Anda. Salah satunya di Trowulan ya. Alamatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambul, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, informasi apa yang sudah Anda siapkan untuk dibagikan ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna? Nanti silahkan bisa dikirimkan via WA maupun SMS ya. Dan Anda juga bisa langsung telepon di 0852-9001061. Alvan.
1: Ya, untuk kebakaran lahan tebu tadi di sini terjadi di wilayah Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ini terjadi siang tadi sekitar jam 2 lebih 10 menitan tadi. Ini dari pos Damkar Ngadiluih yang menuju ke lokasi. Ini awalnya dari pembakaran sisa daun tebu kering, Is. Jadi memang untuk setelah panen tebu, ini para petani agar cepat lahannya bersih, kemudian agar bisa ditanami oleh tanaman yang baru. Ini kebanyakan memang sisa daun tebu yang kering, ini dibakar begitu. Jadi kan pas tebu siap panen, itu kan yang diangkut ke truknya kan hanya tebunya saja.
0: Iya.
1: Untuk daun bagian atas memang dipotong dan ditinggal di sawah. Nah, itu kalau kering memang langsung dibakar begitu, nanti pas sudah bersih, beberapa minggu kemudian bisa ditanami oleh tanaman sawah yang baru.
0: Iya.
1: Tapi tadi saat pembakaran daun tebu kering, ini tidak diawasi sehingga merembet ke lahan tebu yang masih belum dipanen begitu.
0: Wah.
1: Jadi pas selesai panen itu di sekitar sawahnya ada lahan tebu satu lagi yang belum dipanen. Sehingga pas setelah dipanen itu dibakar daun keringnya merambat ke tebu yang masih belum dipanen begitu. Sehingga juga ikut terbakar. Untuk korban jiwa tidak ada, tapi untuk kerugian juga lumayan, ini mencapai 70 juta rupiah. Sementara untungnya ini tidak sampai merembet ke bangunan di sampingnya, Is. Karena di sisi lain lahan tebu itu ada rumah dan juga musola. Untungnya nih untuk rekan-rekan damkar bisa langsung dipadamkan, sehingga untuk rembetan api tidak sampai ke pemukiman dan juga ke musola warga yang terletak di sampingnya objek yang terbakar tadi. Untuk proses pemadaman ini sudah selesai dari pos Damkar Ngadiluih dengan satu unit mobil pemadam tadi diberangkatkan. Pemadaman sampai sore tadi sudah selesai. Untuk saat ini Damkar sudah kembali ke pos masing-masing dan untuk objek yang terbakar tadi lahan tebu di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri sekitar jam 5:30 tadi untuk proses pemadaman sudah diselesaikan oleh teman-teman damkar. Lalu informasi lain tadi masuk juga disampaikan Pak Putra di Jombang yang ke arah Mojokerto. Lewat arteri sampai di flyover Peterongan masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian informasi lain, Mbak Rima di kawasan Rejoso Nganjuk menginformasikan saja cuaca sudah mulai gelap di jalur Rejoso menuju ke arah Kecamatan Gondang, harap hati-hati. Kemudian Mbak Rizka menanyakan untuk jalur Warujayeng Kediri, Is, ini yang lewat kawasan Prambon, menanyakan untuk acara di Kurung Rejo Prambon yang malam ini kan ada lanjutannya nanti drum band atau marching
0: malam,
1: band
0: gitu.
1: Jam 6 petang sampai jam 11 malam kalau dari jadwalnya.
0: Yeah.
1: Ini menanyakan kalau mau ke arah Kediri dari Warujayeng lewat arteri apakah masih bisa? Ini kalau informasi yang kita terima tadi tetap bisa, ada jalur alternatif, tapi untuk kondisi terkini kita masih cari update-nya dulu, Iis.
0: Ya, yeah, baik. Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, kegiatan siang tadi itu disusul dengan kegiatan malam hari ini. Ada parade drum band begitu, jam 6 petang sampai nanti jam 11 malam. Itu di kawasan Prambon ya. Ada sebanyak 18 personel Polsek Prambon yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya rangkaian kegiatan sekaligus mengatur arus lalu lintas di titik-titik yang dialihkan. Suruh Jakra, Anda yang mungkin sekarang mendengarkan 106,1 hindari jalur Prambon Warujayeng karena ada acara marching band Piala Bupati Nganjuk ya. Jadi kalau ada melintas di sana nanti, kalau sudah terlanjur melintas, kirimkan dokumentasinya. 0852-9000-1061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, marching band yang dilaksanakan di Prambon Nganjuk ya, mulai jam 6 petang ini sampai dengan nanti jam 11 malam. Untuk pengalihan arus lalu lintas dilakukan dari simpang 3 traffic light Gading arah ke selatan. Kemudian dari traffic light Watu Dandang Prambon menuju ke timur atau arah ke Papar hingga simpang 3 Cengkok arah ke utara. Nah, kalau sudah arah ke utara mengarah ke simpang 4 menuju Kendil. Itu nanti untuk jalur yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Jalur alternatif disiapkan agar arus kendaraan tetap berjalan selama prosesi berlangsung. Selain kegiatan mulai dari siang hingga malam hari ini tadi, penutupan lalu lintas kembali diberlakukan di jam 6 sampai dengan jam 11 malam untuk mendukung pelaksanaan parade marching band Piala Bupati di Desa Kurung Rejo. Ada sebanyak 18 personel Polsek Prambon diterjunkan untuk mengamankan jalannya rangkaian kegiatan sekaligus mengatur lalu lintas di sejumlah titik pengalihan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jakarta untuk Anda yang menghabiskan malam hari ini untuk jalan-jalan, untuk ngafe atau mungkin makan di luar bersama dengan keluarga karena hari libur ya. Kayaknya hari-hari sekarang lebih ramai karena anak-anak yang sekolah-sekolah ini kan libur semuanya. Berarti kalau libur itu nggak les, lalu juga nggak sekolah, tinggal main doang di rumah ya. Tapi kalau bisa nanti dikasih kesibukan, barangkali bantu-bantu masak untuk cewek-cewek ini ya, anak-anak cewek gitu. Atau yang sekarang lagi sibuk dalam tugas pekerjaan sampai dengan malam ini di jam 6:30 malam, tetap semangat dalam bertugas, beraktivitas. Semoga apapun yang Anda laksanakan ini diberi kelancaran ya. Untuk Anda yang melintas jalur Prambon, hindari dulu mulai dari Simpang 3 Pasar Watu Dandang arah ke Warujeng karena ada parade marching band Piala Bupati. Dan untuk acara ini akan berlangsung sampai dengan nanti jam 11 malam. Cukup lama ya. Kalau mau ke Nganjuk Kota atau sekitaran Loceret, itu nanti bisa via Simpang 3 Pasar Watu Dandang yang arah barat ya. Tapi hanya roda 2 saja yang bisa melintas sebab ada perbaikan jembatan Sugihwaras Prambon. Nah, itu sedang diperbaiki, bahkan dilebarkan gitu ya. Agar nanti ketika Anda melintas di situ itu lebih leluasa. Karena jalur di Sugihwaras itu, kita jadi bahas Sugihwaras juga ini. Jembatannya itu hanya muat untuk kalau simpangan nggak bisa, satu kendaraan saja, mobil-mobil saja, nggak bisa mobil simpangan dengan motor pun juga nggak bisa, harus gantian. Kalau kendaraan roda 2 sama-sama roda 2 masih bisa untuk simpangan di situ. Akhirnya dilebarkan agar nanti yang melintas di situ lebih mudah dan gampang lah. Untuk Anda yang melintas di sana hati-hati karena sudah disiapkan jembatan pengganti, tapi hanya buat roda 2 ya, kayak sesek gitu ya. Sesek itu jembatan yang terbuat dari bambu yang kayak dianyam gitu ya, terus dibuat jembatan sementara. Ke Alvan Amar, silahkan.
1: Itu tapi kalau dilewati mobil nggak kuat sih kalau
0: sesek
1: itu. Kadang sepeda motor yang yeah, pas melintas buat alternatif gitu. Kalau roda 4 memang harus tetap mutar biasanya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Daya tampungnya juga nggak sekuat kalau jembatan permanen.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ini untuk karnaval drum band tadi di wilayah Prambon, kita masih komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, ada Aibtu Ali Haryono. Ini kita minta pantauan untuk malam hari ini seperti apa, karena untuk kegiatan di wilayah Kurung Rejo Prambon ini memang sudah dimulai sebenarnya sejak bulan lalu atau sejak tanggal 25 lalu, dan puncaknya malam hari ini ada 3 kegiatan besar. Tadi ada basar sedari pagi, kemudian kirab budaya di siang sampai sore, kemudian parade marching band di malam hari ini. Dan kabarnya juga Kang Marin akan datang untuk melakukan penilaian, karena ini ada lombanya untuk marching band-nya.
0: Jadi oh, makanya nanti, Piala Bupati itu tuh, Pak.
1: Piala Bupati. Jadi Kang Marin juga nanti akan datang di parade marching band yang ada di Kurung Rejo Prambon Nganjuk malam hari ini. Kita masih komunikasikan untuk kondisi trafik dan juga untuk jalur alternatifnya, apakah ada kendala begitu, karena ini juga melintas di jalur atau di Jalan Raya Warujeng Kediri wilayah Prambon. Nanti kita update kembali untuk di jalur Prambon malam ini. Kemudian Pak Ridwan tadi di kawasan Pare, Pare Kediri disampaikan masih cukup lancar. Beberapa titik yang ramai memang di tempat umum, taman dan juga pusat perbelanjaan cukup padat malam ini. Menuju ke arah Papar ini lepas Tugu atau Bundaran Garuda ke arah Papar masih lancar. Beberapa titik ada lubang, hati-hati saja. Pak Budi Widodo tadi melintas di Jatikalen dari kiriman foto menuju ke arah Kecamatan Lengkong juga masih lancar. Beberapa titik dari Peloso tadi, tikungan di seputaran Megalu Jombang pinggir tangki Sungai Widas cukup gelap, harap hati-hati saja yang melintas di jalur Pelosa Jombang menuju ke arah Jatikalen, terutama di sekitaran Kecamatan Megaluh. Satu lagi Mbak Cynthia, melintas di ruas tol dari Warugunung menuju ke arah Nganjuk, turun di Bandar Kedungmulyo arah Kemengkring juga masih lancar, tidak ada hambatan, cerah sepanjang jalan tadi. Ini masuk Kertosono cukup ramai, hati-hati di depan Taman Kutha Kertosono dan juga di area Pasar Baru. Ini yang banyak pedagang kaki lima di pinggir jalan. Selebihnya masih aman dengan dominasi roda 2 IIS.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tadi sekitar jam 3 sore lebih 25 menit ada insiden kebakaran rumpun bambu di dekat pemukiman warga di Sanggrawan RT2 RW 4 Kecamatan Brebek Nganjuk. Anggota Damkar Pos Pace Nganjuk, Gunadi, saat on air menyampaikan kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran sampah yang dilakukan oleh ODGJ. Api kemudian menyambar daun bambu kering dan dengan cepat merambat ke rumpun warga. Ini rumpun bambunya itu tidak hanya ada satu rumpun, tapi banyak ternyata, dan merembet ke rumpun bambu lainnya hingga membahayakan rumah warga di sekitar lokasi. Laporan diterima call center Damkar Mat Kabupaten Nganjuk sekitar jam 3 sore lebih 25. Petugas tiba di lokasi selang 10 menit dan berhasil memadamkan sekitar jam 5 sore. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah terutama saat cuaca panas dan berangin karena berpotensi memicu kebakaran.

Jam 6 petang lebih 37 menit. Ini lagi musimnya nyadranan ya di bulan Suro. Jadi kalau bulan apa besar ya, besar pas hari raya Idul Adha itu musimnya orang nikah. Kalau Suro musimnya nyadranan. Mojokerto kayaknya sudah beberapa hari lalu ya ramai sekali. Ini kalau sekarang di Nganjuk ini yang lagi ramai ini. Salah satunya di Prambon adanya nyadranan juga. Ya, kalau Anda pengen nonton boleh banget ini untuk langsung ke Prambon karena ada Mercy Band Piala Bupati yang akan diramaikan hari ini jam 6 petang sampai dengan jam 11 malam nanti.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Pak Joko.
1: Selamat malam kembali, Kak Iris.
0: Lagi di mana, Pak? Alhamdulillah, Pak, sehat.
1: Alhamdulillah, ini dari pasar Tawang Sukomoro ini mau menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak.
0: Oh, gitu. Geng. Sudah jalan atau masih di pasarnya?
1: Ini sudah jalan, sudah nyampe Jatikalen.
0: Berarti jenengan nanti lewat Ploso, Pak?
1: Iya, nanti lewat Ploso naiknya ke Bukit Ploso Grup, Pak.
0: Oh, geng. Baik. Gimana, Pak? Lancar, Pak?
1: Alhamdulillah, itu dari Bukal sampai ke Jatikalen Gunung ini arus lalu lintas yang ke timur cukup lenggang sekali, tapi yang ke barat ramai sekali, Pak. Dominasi sepeda motor sama mobil barang bermuatan, Pak.
0: Tapi aman ya, Pak, ya?
1: Aman, tapi jalannya dari Jatikalen ini sampai mau masuk ke Munung itu, waduh, sangat bergelombang sekali jalannya.
0: Kayaknya ada yang dicor tapi sedikit gitu loh, Pak, kayaknya juga.
1: Iya, ini yang timurnya yang mau dicor itu, Mbak, yang paling baratnya, Pak.
0: Baratnya
1: kan ada bangunan pabrik baru ini, ya. Kan ada bangunan pabrik, nah itu pas depannya pabrik yang mau dibangun baru ini. Waduh, belum banyak tetap istimewa kanan, kiri, kanan, kiri.
0: Oke, siap. Berarti nanti ngetol, Pak, jenengan?
1: Iya, nanti naiknya ke
0: Tembelang. Oh, langsung Mojokerto naiknya.
1: Iya, baik.
0: Oke. Kalau jalanan mulai dari Sukomoro sampai Jatikalen yang paling banyak lubangan yang mana, Pak?
1: Kalau banyak itu berarti kan dari lewat Pasar Gondang ke timur, Mbak, sampai Tonglekong. Nah, itu yang bergelombang itu mulai dari Jaan Beragung ke timur sampai ke Lengkong Pom Bensin itu. Baratnya Pom Bensin.
0: Baratnya.
1: Nah, terus melaju ke timur, ya, Pasar Lengkong sampai ke Jebrek, jembatan yang bermitung itu. Nah, itu udah tuh timurnya itu sudah mulai miring-miring tuh, miring kiri, miring kanan gitu, sampai ke ini, Mbak, ke timurnya, ke baratnya yang dicor dari Jatikalen itu, Mbak. Bangunan pabrik yang baru ini, paling hebat, Mbak, gelombangnya.
0: Paling hebat gelombangnya. Oke, berarti ini dalam posisi muatan ya, Pak, ya, lagi bawa berat ya?
1: Ya, ini cuman membawa 7 ton lebih lah, Mbak.
0: Oh, 7 ton. Oh, biasanya berapa, Pak? Memang segitu ya?
1: Maksimal kadang tidak mesti, Mbak, kalau barangnya bagus nanti bisa dapat
0: 7,5. Gimana, Pak, harga bawang berambang ini termasuk lagi stabil atau gimana, Pak?
1: Kayaknya ini lagi stabil, Mbak. Lagi stabil kayaknya. Sudah hari ini mungkin agak stabil. Dulunya sih agak meningkat. Ini bangunan juga untuk penanaman tabel kamu ini masih lembur nih juga di kalian ini, Pak.
0: Apa, Pak? Yang lembur, Pak?
1: Ya, penanaman kabel telkom kayaknya ini.
0: Oh, kabel telkom, GG.
1: Apa itu? Ada kabel telkom di Jatikalen.
0: Di Jatikalen ya?
1: Betul, Pak, GG.
0: Oh, GG. Siap. Ada berapa petugas, Pak?
1: Banyak, Pak. Banyak, ada 15 orang itu masih menggali penanam apa itu seperti pipa yang agak untuk anunya kabel itu, Mbak.
0: Ganggu lalu lintas mboten, Pak?
1: Oh, tidak, aman, masih di bawah jalan, kira-kira masih ada setengah meter di dalamnya bau jalan, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas, guys. Aman sekali.
0: Oke. Oke, siap-siap. Pak Joko, hati-hati di jalan, G.
1: Oh, G. Aku tak tambah sebentar aja.
0: Monggo, monggo.
1: Untuk pengendara yang bermuatan agak berat, lebih hati-hati karena di wilayah Jatikalan jalannya agak bergelombang, miring-miring. Cukup hati-hati, nyantai saja. Yang penting dapat sampai tujuan aman. Gitu aja, Mbak Is.
0: Amin. Pak, bentar. Ini jenengan itu Jatikalen yang nanti lurus lewat sawah-sawah dan ada jembatan satu mobil itu bukan?
1: Oh, cuca, Mbak.
0: Bukan cuca. Ya?
1: Bukan, ini yang alternatifnya dari Jatikalen mau ke Mulung, Mbak.
0: Oh, jalannya luas, Pak?
1: Lumayan juga ini luas, Mbak, untuk bersimpangan, bermuatan bisa aman juga. Tidak sampai berhenti satu jalan, enggak. Jadi bisa dilewati bareng-bareng gitu, Mbak. Tapi lebih hati-hati karena untuk memilih jalan yang tidak bergelombang gitu aja, Mbak. Sangat hati-hati semua ini, Mbak.
0: Siap.
1: Ya. Iya, Mbak.
0: Oke, hati-hati di jalan ya.
1: Oh iya, Mbak Is.
0: Yuk, hati-hati. Selamat malam. Semoga selamat sampai tujuan. Ada Pak Joko yang baru saja mengudara. Ini tadi beliau tujuan nanti ada di Tanjung Perak. Nah, ini lagi nyampe di kawasan Nganjuk juga, Jatikalen. Nanti mau ngetol tapi arah ke Mojokertonya. Semoga lancar. Harga bawang merah kabarnya juga masih aman, Suryo Cakra cenderung stabil.

0: Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan Pak Tamin di Kandangan Kediri malam hari ini cuaca masih cukup bersahabat, tidak hujan. Mulai dingin di kandangan karena juga sudah termasuk dataran tinggi menjelang pujon. Ini agak dingin di sana kondisi cuacanya.
0: Oke.
1: Pak Tri Isbianto ini mengirimkan beberapa foto, ada bancaan katanya di wilayah Berangkal Mojokerto.
0: Wah, bancaan-bancaan.
1: Bancaan telon namanya. Ini biar enggak banyak kecelakaan.
0: Lah, digelarnya di mana, Pak?
1: Malam Jumat Legi ya sekarang, Is.
0: Wah, ini tanggalannya di sana.
1: Saya juga belum cek. Kata Pak Chandra, bancaan telon malam Jumat Legi biar enggak banyak musibah di wilayah Berangkal Mojokerto begitu.
0: Oh, gitu.
1: Saya belum cek ini malam Jumat Legi atau apa. Jadi ada acara lah di wilayah Berangkal Mojokerto malam ini. Masih bersahabat, cuaca juga tidak hujan di sana. Kemudian Pak Arif di kawasan Mengkreng menuju ke arah Jombang. Ini berangkat dari Kertosono lancar. Jembatan Kertosono tadi selepas di aspal juga sudah mulus, hanya marka tengah jalan yang ke arah Mengkreng dari simpang 4 Kertosono ini belum ada. Jadi lebih hati-hati, apalagi di tikungan atasnya SMK. Itu kadang kalau enggak ada marka bisa bablas ke tengah begitu. Lebih hati-hati saja.
0: Okay.
1: Kemudian Pak Joko tadi sudah on air ini mengirimkan video juga untuk jalur Jatikalen masih lancar malam ini. Kemudian satu lagi sebentar, tadi masuk WA Pak Ari di Sukomoro yang arah ke Nganjuk Kota masih lancar, Is.
0: Ya, baik, terima kasih Elvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bancaan telon di Berangkal Mojokerto. Video dari Pak Tri ini sudah masuk ya. Jadi kayak di tepi jalan gitu ada mungkin terasnya warga, tapi sudah mepet sama jalan. Itu sudah digelar tikar-tikar, dan kata beliau ada bancaan telon agar nggak banyak terjadi insiden lalu lintas atau salah satu ikhtiar orang Jawa ya mungkin ya. Dan nanti di Suko Mojokerto juga ada bancaan telon. Saya kok baru tahu ya kalau ada bancaan telon seperti ini, yang dimaksudkan agar tidak terjadi insiden lalu lintas atau apa, doa bersama ya sebetulnya itu. Di tempat Anda apakah juga gitu, Suri Cakra? Nanti boleh ditambahkan ya, pengen tahu juga bancaan telon itu di mana saja. Soalnya saya belum pernah tahu. Halo Pak Tamin, Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun power tosnya, Pak?
4: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Pangestunya Pak Tamin ini, diberi kesehatan terus, amin.
4: Enggak, satu minggu pol enggak on air belas ya, Pak.
0: Tindak pundi memang.
4: Masa tanam jagung.
0: Jagung. Jagung apa ini, Pak?
4: Jagung kering, Pak. Ini masih istilahnya pengairan ini saat ini. Yang penting tidak ada hamanya, sudah minggat semua.
0: Diapakan, Pak? Diobat dulu, disemprot gitu?
4: Enggak, Pak. Ya, sudahlah, berdoa aja. Mudah-mudahan cepat lari tikusnya.
0: Didoain ya, Pak, ya?
4: Ah, betul, Mbak Iis. Okay. Mana lagi, wong tiga musim tidak panen, saya tidak bawa pulang istilahnya itu.
0: Ditebas?
4: Loh, kok ditebas?
0: Lateng nopo?
4: Sudah di ruyuk tikus itu, sudah, Mbak, tidak ada pan gitu.
0: Tanaman apa, Pak?
4: Padi. Jagung saja kena, apalagi padi, Mbak.
0: Iya, Pak, kalau di Nganjuk itu pernah ada itu besoknya waktunya tanam, malamnya dihabisin sama apa itu? Sama tikus, Pak. Itu sering kejadian kayak gitu. Padahal besoknya panen.
4: Daerah saya sejak kecil ya memang begitu, Mbak. Enggak kaget kok.
0: Nah, nggih. Jadinya sudah kayak mistis, Pak. Karena kenapa? Satu malam habis.
4: Betul sekali. saya dulu, Mbak. Biasanya padi udah dapat serat ya, istilahnya 9 kuintal 1 ton. Heeh. Buat tal ini belas sama sekali enggak bawa pulang.
0: Ya ampun. Pak. Lebarnya berapa, Pak, itu yang biasanya 1 ton itu?
4: 1 ton 100 ru dong, Mbak.
0: Oh, 100 ru.
4: Tanah itu kan 100 ru. Lah 1 ru itu kan 4 meter kurang seperempat. Itu loh, Mbak. Itu seru itu berapa kan begitu. Saya itu 3 kali, Mbak, enggak panen sama sekali. Ya. Aja. Saya cuma gini, kasihan yang tanahnya nyewa.
0: Nah. Enggak balik modal.
4: Sama sekali, Mbak. Habis pupuk, habis keuangan, terus enggak hasil gitu loh. Ya, Mbak. Ya mudah-mudahan ini kok agak sudah agak lumayan tanaman saya mulai tumbuh padi. Mudah-mudahan terus enggak ada penyakit tikus lagi.
0: Nggih, semoga Iis. Selamat, Pak.
4: Amin. Doanya saya minta Mbak Iis.
0: Oke.
4: Okay. Bisa studio ini uang betul.
0: Nah, nggih, kok lama mboten tindak mriki, Pak?
4: Nggih, Pak. Iis, waduh yakin. Saya reuni ke papar saja mau meluncur ke sini. Oh, enggak usah, nanti ketinggalan reuni. Alah, sakit. Ya ya wis, enggak.
0: Oke, okay. Monggo lintu wekdal mampir, Pak.
4: Insyaallah. Pak Iis, matur sembah nuwun.
0: Thank you. Monggo-monggo ada Pak Tamin ini tadi ya. Di kandangan Kediri menyapa. Katanya baru nanam apa tadi, jagung ya. Semoga selamat dan ada tanaman padi juga. Sedulur Cakra, ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Nah, saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau. Di kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

katanya hari ini itu Jumat Legi, Sri Jakra, dalam hitungan apa ya, itu hitungan Jawa juga ya, Legi, Pahing, Pon, kayak gitu. Ini Jumat Legi di Mojokerto lagi ada bancaan telon di Berangkal, lalu di Polsek Suko Mojokerto juga ada bancaan telon sehabis azan Isya ya. Ini tadi informasinya sempat dikirimkan warga Mojokerto juga. Apakah daerah Anda juga mengadakan hal yang sama, doa bersama, bancaan ketika di hari-hari tertentu begitu, seperti di Jumat Legi ini? Nanti boleh disampaikan juga ya, barangkali bisa menambah informasi untuk Sri Jakra yang lain. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda di

0: Petugas dengan Alvan Amar di ruang gatekeeper. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini, karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Pare Kediri, di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, utara, jalan.

0: Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, yes, tadi untuk traffic malam hari ini ya, ini di wilayah Jombang menuju ke Kediri Kota. Sampai di Papar, untuk Simpang 4 Papar juga disampaikan masih lancar. Pak Zulkifli melintas belum ada hambatan, tapi truk muatan sudah mulai banyak. Arah ke Kediri Kota ataupun juga yang arah ke Mengkreng ini cukup ramai. Kemudian disampaikan oleh Mas Karman ini di Cepu, menanggapi informasi dari Pak Tri tadi yang ada bancaan katanya. Kata Mas Karman ini kalau di tempat Mas Karman di Cepu itu bacaannya di protelan atau di perempatan yang
0: kalau
1: sering
0: Pak
1: terjadi.
0: Tri tadi?
1: Pak Tri dari videonya di halaman rumah warga gitu.
0: Tapi deketnya protelan itu, ya enggak?
1: Sepertinya dari kiriman iya video kan? Ya. Tapi kata Pak Karman kalau di Cepu itu di perapatan atau di pertigaan begitu yang sering ada insiden kecelakaan. Makanya tadi disebutnya bancaan telon karena di pertigaan tempatnya.
0: Oh iya, telon itu pertigaan gitu,
1: iya,
0: telu.
1: Gitu. Kan kalau orang Jawa nyebutnya pertigaan kan emang protelon begitu.
0: Protelon.
1: Katanya nih kata Mas Karman makanya di sebut bancaan telon karena lokasinya di pertigaan atau di perempatan begitu. Makanya namanya bancaan telon. Ini memang harapannya agar tidak ada insiden kecelakaan di pertigaan atau perempatan tersebut. Jadi dinamakan bancaan telon. Ini kalau di Cepu Jawa Tengah kata Mas Karman begitu. Kemudian geser ke informasi lain dari Pak Yanu tadi, jalur Patian Rowo yang ke arah Jombang, ini lewat Mengkreng, Simpang 3 Mengkreng masih lancar, sempat ada penumpukan karena ada kereta melintas, tapi lepas itu masih aman, terjadi kepadatan lagi di perlintasan kereta api yang Bandar Kedung Mulyo, karena memang harus memelankan laju kendaraan. Lepas itu Masjid Muldoko, pintu tol tidak ada hambatan, arah ke Jombang kembali lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bancaan telon yang digelar di pertelon atau perempatan gitu ya. Info dari Pak Karman. Saya pikir kalau di tempat saya itu ada telon-telon, itu biasanya kayak selamatannya bayi gitu ya. Tapi ini bancaan telon. Ternyata di pertelon, pertigaan ya kalau bahasa Indonesianya. Sering kali orang Jawa bilangnya protelon gitu. Ini ternyata adalah salah satu ikhtiar doa bersama agar tidak terjadi insiden lalu lintas di tempat-tempat yang sering kali ada kecelakaan terjadi gitu ya. Salah satu ikhtiar. Saya Syahrin masih menemani aktivitas Anda. Silakan untuk berbagi informasi di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di jam 7 malam lebih 18 menit ya. Hati-hati di perjalanan karena tadi kami juga terima informasi ada insiden lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya itu Rejoso Pasuruan ya, di hari Kamis ini di jam 2 dini hari tadi. Ada seorang pengendara sepeda motor yang dilaporkan meninggal dunia setelah ditabrak sebuah truk yang langsung melarikan diri setelah insiden itu. Korban diketahui bernama Arif Muzaki, 25 tahun, warga Rejoso, Pasuruan, yang sehari-hari itu bekerja sebagai karyawan swasta. Akibat benturan keras, korban mengalami luka parah dan meninggal dunia di lokasi sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD. Dalam rekaman yang beredar, terlihat truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan tidak menghentikan laju kendaraannya. Sopir justru terus melaju, meninggalkan lokasi tanpa memberikan pertolongan kepada korban. PLT Kasihumas Polres Pasuruan Kota, Aibda Junaidi, membenarkan adanya peristiwa tabrak lari itu. Ia menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan awal, sepeda motor korban melaju dari arah barat ke timur, sementara truk datang dari arah timur hingga terjadilah benturan. Polisi saat ini masih memburu sopir truk yang kabur setelah kecelakaan. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan untuk penanganan lebih lanjut.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

0: Satin yang menemani aktivitas Anda jam 7 lebih 27 menit ya. Ini sudah sampai mana perjalanan Anda malam hari ini? Hindari dulu jalur Perambon Warujeng, mulai dari Simpang 3 Pasar Watu Dandang arah ke Warujeng karena sedang ada kegiatan di sana, yakni parade drum band ya, Piala Bupati. Nanti dijadwalkan Bapak Bupati juga hadir di lokasi untuk memberikan penilaian. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Pak Riono.
1: Selamat malam Mbak Is.
0: Oke.
1: Okay. Ingin Mbak.
0: Wah, dingin ini Pak.
1: Ya sudah mulai 19 Mbak Is.
0: Oh, 19 derajat Celcius Pak ya, mendekati 16 derajat ini.
1: Wih, kemarin 14 ngerges Mbak Is. Mbak Is.
0: Langsung kerasa ya Pak ya.
1: Iya. Kalau belum terbiasa banyak orang flu Mbak, walau orang pucat.
0: Oke ya Pak ya, banyak yang flu.
1: Saya kan misalkan gak flu ya, gak apa-apa. Kalau kawan ya beras banyak orang kebes-kebes.
0: Oke. Pujan gimana Pak, tetap ramai walaupun gak weekend Pak?
1: Ramai sampai malam ini Pak. Mobil ya renteng-renteng.
0: Oh,
1: gak
0: gitu.
1: Cuma satu. Gak ada long weekend di sini tuh.
0: Tiap hari weekend ya Pak?
1: Iya, kok jalannya ada yang lain mungkin ya. Ya gak seberapa rame mungkin. Mbak Is, minta info Mbak Is.
0: Monggo.
1: Saya dengar kan Mbak Iis kemarin Pak Lirin mau mengundurkan diri.
0: Oh iya.
1: Ya benar lah.
0: Lirin kenggale ini Pak.
1: Pindah mau libur sih Mbak Iis.
0: Libur Pak, jadi Lirin ada tugas baru sekarang ya.
1: Oh, gak jalan lagi ya.
0: Iya Pak.
1: Enggak pangkatnya.
0: Iya dong. Jadi karirnya biar semakin bagus Pak. Jenjang karirnya ya.
1: Mungkin baik gak ikut kalian.
0: Saya nanti siapa yang nemenin Pak Riono?
1: Iya. Baru masuk tinggal pergi.
0: Danke.
1: Gimana ya?
0: Danke. Cih. Cuaca aman ya Pak di sana?
1: Alhamdulillah aman, seharian terik Mbak Is. Ngomong air andai sumbernya mati bingung Mbak Is.
0: Oh alah.
1: Untuk punya tandon.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kurang satu apa ada yang baru lagi Mbak Is?
0: Dalam?
1: Kan Mbak Lilin kan mengundurkan diri. Apa ada gantinya lagi mungkin?
0: Oh, ada dong Pak. Nanti biar nggak kosong posisinya. Oke, baik. Terima kasih. Ada Pak Riono ini tadi ya di Pujon Malang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini cukup dingin untuk di Pujon dengan suhunya 19 derajat Celcius. Wah, dingin sekali ya. Beda dengan di Nganjuk. Sebentar saya cek dulu di ponsel saya, kira-kira berapa derajat sih Nganjuk itu? 25 derajat Celcius. Cerah ya atau tidak hujan gitu ya. 25 derajat di Nganjuk dan di Pujon 19 derajat Celcius. Ini kalau Anda suka tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat yang pagi sampai malam itu dingin, itu ya di Pujon, di Batu. Kalau sudah di tempat-tempat kayak Malang, kota tapi ya, kota itu sudah sama, nggak terlalu dingin ya, karena mungkin sudah apa ya, kota itu juga tercemar polusi dan lain sebagainya, tidak banyak hutan-hutan seperti di Pujon juga. Silakan berbagi informasi di 0852 9000 1061. Halo, selamat malam Pak Widodo.
1: Ya, ini Mbak mau melaporkan.
0: Monggo.
1: Soal lalu lintas di Jalan Barito, tepatnya di Begadung, Putar Akur itu agak terhambat karena ada truk besar yang bermuatan gorong-gorong itu mau merodan udit gorong-gorong itu, Mbak. Kan mau ada pembangunan irigasi.
0: Pembangunan ya. Irigasi.
1: Ya.
0: Sisi utaranya, Pak, utaranya.
1: Utaranya Gor.
0: Gor.
1: Okay. Gor ke utara paling 50 meter lah, itu 100 meteran.
0: Jadi sisi situ mau dibangun
1: tempat untuk menurunkan gorong-gorong itu, Mbak. Jadi perjalanan itu ya sedikit terhambat. Ya, gantian dari arah utara dan selatan itu bergantian. Cuma kan belum ada yang mengatur lalu lintasnya. Meskipun dari kru-nya proyek itu atau dari mungkin belum ada, Mbak.
0: Proyeknya sudah berjalan. Jadinya, sudah berjalan ya, Pak?
1: Belum. Ini mau menurunkan gorong-gorongnya itu, Mbak.
0: Ya. Terus siapa yang kasih aba-aba ini, Pak, atau ngarahin?
1: Itu krunya, truknya itu, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Dan mungkin orang-orang proyeknya itu.
0: Ya. Siap. Lalu lintas terganggu, Pak?
1: Kalau, iya, Mbak. Kalau jam segini kan ramai banget ini Jalan Barito.
0: Arah utara maupun selatan sama-sama ramai di situ, Pak.
1: Iya, ramai. Dan mohon berhati-hati buat pengguna jalan. Karena dari utara dan selatan sepeda motor ramai sekali, Mbak. Mobil-mobil juga.
0: Jadi harus gantian itu kalau simpangan, Pak?
1: Gantian, iya, iya, Mbak. Dan daerah sini kan banyak kuliner-kuliner, Mbak. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak motor, parkir juga. Jadi ya harap hati-hati betul.
0: Baik, Pak Widodo, matur nuwun update-nya yang sudah disampaikan.
1: Siap.
0: Selamat malam, Pak Widodo.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada truk yang mau turunin itu kotak-kotak dari semen itu ya, cor-coran gitu, yang mau digunakan untuk gorong-gorong atau saluran air. Ini lokasi di Jalan Barito, hati-hati. Sudah diimbau oleh Pak Widodo tadi, gantian untuk arus lalu lintas karena truknya ini truk sumbu 3 lebih ya, yang lagi muat barang berat itu. Hati-hati ketika melintas di sana. Nanti boleh diupdate juga untuk perkembangannya, barangkali Anda sudah melintas di jalur tersebut.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, halo, selamat malam Kang Zain.
3: Malam, makasih Pak Widodo. Aku mau ke sana, mau ke Gor itu. Dengar Pak Widodo ngomong gitu loh. Sudah lah, aku tak putar ke Pak Bengawan Solo. Aku sekarang ke bypass.
0: Iya, ya. Berarti nggak jadi. Emang ini tadi mau ke sekitaran Barito mau cari apa?
3: Cari mangsa, Kakak.
0: Waduh, kalian nyaris ini loh Kang, banyak mangsa.
3: Kalian yang kakak, kalau di sekitar Nganjuk itu nggak bikin kenyang.
0: Oh gitu, ya. Akhirnya geser kemana ini?
3: Ini masih di jalan Bengawan Solo, di sekitaran Kecamatan 3 itu ke arah barat, belum masuk wilayah Polres itu belum, masih jauh. Iya, cuma makasih aja Pak Widodo, aku nggak jadi gitu.
0: Iya. Oke. Sebenarnya kalau lewat sana juga nggak apa-apa, nanti kan Kang Zen selalu videoin.
3: Aku pengen cepet hari ini Kakak, karena diajak dinner, gak dinner deh, kayak nongki.
0: Nongki, lagi mau berdua-dua Ria ya?
3: Iyalah biasa, kita tinggal berdua Kakak.
0: Dengan siapa lagi? Ini kan musim libur toh, Kang Zen?
3: Iya, tapi tadi cucu datang sebentar aja kan, terus balik-balik lagi sama ibunya, diajak pulang lagi gitu. Nah sekarang udah berdua lagi, tadi kan rame, terus sekarang udah berdua ya. Ya sekarang kan ya gimana
0: sepi
3: lagi
0: dong.
3: Tinggal berdua. Kan dulu tinggal berdua, kalau ya rame kalau ada anak-anak sama cucu datang gitu aja. Gak ada yang datang ya sudah sepi.
0: Nah gitu. Kita ya nggak apa-apa, menikmati ya berdua pun.
3: Iya, menikmati sekali.
0: Iya, apalagi kan Kang Zen pinter membangun suasana.
3: Wow, nganan deh, nganan.
0: Aduh. Nah ya biar tetap kelihatan rame kan Kang Zen bisa ini.
3: Insya Allah. Kalau rame ya bakar-bakar duit.
0: Bakar-bakar duit, bakar pentol gak apa-apa, jangan duit ya.
3: Iya betul, bakar pentol aja rumahnya. Iya. Tetangga datang ke rumah, bakar pentol sama bakar satu. Rame ya.
0: Siap-siap. Oke, jangan terlalu ke barat ya, nanti takutnya nyampe Madiun.
3: Oh enggak Kakak, jauh banget. Enggak, udah malam lagi takut tahu kalau bulan Suro itu ke Madiun takut.
0: Oh gitu kan, jalurnya ya Kang ya.
3: Enggak, di samping itu kan kesana kan kota Bekar. Mengantisipasi. Aku dulu pernah kecepat gituan Kakak, kecepat gituan di selatannya rel Madiun itu loh, rel yang utama ya, rel Madiun sebelahnya stasiun Madiun itu.
0: Kota itu.
3: Komuter utaranya rel itu anak-anak gitu lempar-lemparan batu gitulah. Terbalik kanan lagi. Udah keserang mereka, tapi untungnya nggak kena apa-apa sih. Ada Pak Polisi mengamankan anak-anak itu dihalau. Tapi kan sempat jut gitu Kakak kalau seperti itu. Nah, makanya kemarin ke Madiun, tapi sama istri dia pulang jam 3 itu udah pulang. Kita berangkat pagi, siang, terus pulang ke rumah lagi jam 3 udah pulang. Gitu kan, mengantisipasi hal-hal yang kurang mengenakkan gitu Kak.
0: Ya. Oke, setuju deh kalau gitu. Alasannya tepat sekali.
3: Ya kita kan udah tuwir Kakak, jantungan jeduk-jeduk gitu.
0: Aduh, sudah kayak disco saja ya jantungannya.
3: Mending dengerin lagunya Krip gitu kan, masih enak. Anak-anak berantem di depan kita, melempar-lemparan batu, bikin jeduk-jeduk.
0: Iya. Karena memang itu kan ya kotanya pendekar, betul Kang Zen.
3: Betul, kita antisipasi aja sih, enggak sih ada apa-apa, enggak pengen, cuma antisipasi aja. Betul. Kalau bulan Suro itu saya enggak kesana, nyari kota lain gitu.
0: Siap-siap, monggo dilanjut Kang.
3: Oke, makasih Kakak.
0: Yuk, hati-hati ya.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, hati-hati di perjalanan, termasuk Anda yang mengarah ke Jalan Barito. Ada truk yang bawa muatan berat, yakni balok yang dipasang pada proyek pembangunan gorong-gorong. Mau menurunkan balok tersebut ya, dan masih nyari tempat yang pas, serta ini juga lagi ngepasin dengan proyek yang akan di jalankan nanti, karena belum mulai ya, belum mulai untuk penggalian maupun lain sebagainya. Ini baru akan penurunan material. Hati-hati melintas di sana, truk muatannya juga banyak. Ini truknya cukup memakan badan jalan, sehingga arus lalu lintas di sana harus diatur bergantian dari arah utara maupun yang dari arah selatan. Hati-hati. Nanti bisa diupdate apabila Anda juga melintas di sana. Saya Is geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhumah.

0: Ya, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Di Gatekeeper ada Ii Satin untuk shift malam kali ini. Anda dapat turut tambahkan informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui. Informasi terakhir tadi terjadi kepadatan di seputaran utaranya Gor Bung Karno Nganjuk atau di Jalan Barito di Begadung tepatnya. Ada truk yang menurunkan gorong-gorong, jadi untuk kondisi jalur agak sedikit padat karena truknya dengan dimensi besar sehingga lalu lintas harus bergantian dari kedua arahnya. Ini jam 7:30 tadi sampai sekarang masih berlangsung untuk penurunan gorong-gorong di utaranya Gor Bung Karno Nganjuk. Hati-hati yang melintas di sekitaran lokasi. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung ke Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Polres Nganjuk memberikan piagam penghargaan kepada Kapolsek, personel Polri, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam upacara puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Nganjuk pada Rabu 1 Juli 2026. Penghargaan diberikan sebagai bantuan apresiasi atas dedikasi, keberhasilan pengungkapan berbagai tindak pidana, prestasi olahraga, inovasi pembangunan Makopolsek, serta peran aktif masyarakat dalam membantu tugas kepolisian. Pada kesempatan yang sama, juga diserahkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan kepada anggota Polres Nganjuk yang telah mengabdi di lingkungan Polri selama turun-menurun.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 100.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri setiap insan Bhayangkara. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
3: Hal itu disampaikan Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolres Wonogiri pada Rabu 1 Juli 2026. Upacara tersebut diikuti jajaran Polres Wonogiri, Forkopimda, Kepala OPD, Bhayangkari, Purnawirawan Polri, serta tokoh masyarakat. Dalam amanatnya, AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Polri hadir bukan hanya melalui seragam dan kewenangan, tetapi melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pengabdian Polri adalah bagian dari jati diri setiap insan Bhayangkara, ujarnya. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan seluruh personil agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berbagai tantangan baru, mulai dari kejahatan digital, penyebaran informasi palsu, hingga persoalan sosial yang membutuhkan kehadiran Polri secara cepat dan responsif. Menurutnya, profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat harus terus menjadi prioritas dalam menjalankan tugas kepolisian. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
2: Seorang siswa berinisial MI, 16 tahun, warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM, Lumajang.
4: Peristiwa itu diduga terjadi saat pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA pada Mei 2026. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama sekitar 1 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyatakan, pemerintah daerah telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan pemerintah daerah. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah sekaligus bagian dari upaya memperkuat perlindungan peserta didik di lingkungan pendidikan, ujar Indah dalam keterangannya. Ia juga mengunjungi rumah duka di Desa Jatisari, Kecamatan Kedungjajang untuk menyampaikan bela sungkawa dan menyerahkan santunan kematian. Indah menambahkan, pihak keluarga telah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polres Lumajang, sehingga proses penanganan perkara kini menjadi kewenangan kepolisian. Pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa itu ke Polres Lumajang, sehingga penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kami menghormati proses yang sedang berjalan dan akan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki, tegasnya. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menerjunkan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
2: Warga di sekitar pabrik pengolahan ikan di Jalan Pati Juwana, Kabupaten Pati, mengeluhkan bau busuk menyengat yang muncul setelah kebakaran hebat melanda pabrik tersebut. Selengkapnya bersama Puspita, Krishna FM Pati.
5: Bau diduga berasal dari ikan dan bahan baku yang terbakar saat api menghanguskan sebagian besar area pabrik. Salah seorang warga, Nurkolis, mengatakan bau menyengat mulai tercium sejak kebakaran terjadi dan semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Baunya sangat menyengat apalagi saat siang hari. Kami berharap segera ada penanganan agar tidak mengganggu kesehatan warga, ujarnya. Sementara itu, pihak perusahaan bersama instansi terkait terus melakukan pembersihan di lokasi pasca kebakaran untuk mengurangi dampak yang dirasakan warga. Selain proses pembersihan, penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Puspita Krisna, FM Pati.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memberikan bantuan pembayaran angsuran KPR subsidi selama 1 bulan kepada sejumlah warga saat meninjau perumahan Lawang Park Residen 2, Kabupaten Malang pada Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya bersama Kusnul, Krisna FM Malang.
6: Bantuan tersebut diberikan secara langsung sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan program rumah subsidi pemerintah. Dalam kunjungannya, Menteri juga meninjau kondisi hunian dan berdialog dengan para penghuni. Menurutnya, kualitas rumah subsidi di kawasan tersebut sangat baik. Ia menilai kondisi air bersih memadai, struktur bangunan kokoh, tembok tebal, lantai tidak retak, serta lingkungan perumahan tidak rawan banjir. Salah satu penerima manfaat, Yeni, mengaku sangat terbantu dengan program KPR subsidi. Ia mengatakan hanya perlu menyiapkan uang muka sekitar Rp1.600.000 untuk memiliki rumah senilai Rp166.000.000. Dengan masa cicilan 20 tahun, ia membayar angsuran sekitar Rp1.072.000 per bulan. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
2: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke 16 lepas dari jam 8 malam, Dru Cakra, untuk Anda yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati. Kami tunggu sampai jam 9 nanti ya untuk update kondisi di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Via WhatsApp ataupun juga line telepon 0852 9001061.

0: Ya, menit ke 22 lepas dari jam 8 malam, Seteru Cakra, ke gatekeeper kembali. Ii, silakan.
1: Pak Joko Suparno, tadi yang dari Nganjuk mau ke Tanjung Perak ya. Nah, ini sudah nyampe di ruas tol Mojokerto, kata beliau lancar, tidak ada hambatan, nggak terlalu padat juga, Van. Jadi masih aman untuk ruas tol Mojokerto, arah ke Surabaya. Kemudian, ada pesan masuk ini tadi dari pendengar yang sempat menyampaikan terkait dengan adanya truk bawa muatan yang digunakan material untuk pasang gorong-gorong ya. Ada Pak Widodo di Jalan Barito, alhamdulillah sudah selesai untuk diturunkan materialnya dan ini tadi sudah mulai lancar kembali untuk arus lalu lintasnya. Kemudian ada pesan masuk dari Mas Mustafa yang di Malang. Ini tadi saya sudah follow TikToknya Radio Cakra Krisna. Iya, ditunggu fallbacknya Kak, terima kasih. Kemudian info masuk dari Bapak Muhammad Andrianto. Ini sudah nyampe di Kedungluh, Ngeronggot Nganjuk arah ke Papar. Agak ramai ini, harap hati-hati yang arah ke Papar Kediri. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, untuk jalur arteri di malam hari ini beberapa titik cukup ramai seluruh Cakra. Masih dominasi truk muatan ini yang mulai banyak melintas untuk di malam hari ini, jalur nasional utamanya Surabaya Madiun. Di beberapa ruas wilayah Nganjuk juga sudah mulai padat. Yang melintas di SPBU atau tadi sempat mampir dapat tambahkan ya untuk stok bensin di SPBU untuk Pertalite ataupun juga solar. Ini bagaimana, apakah aman atau mungkin tadi ada yang kosong? Anda dapat ikut berbagi informasi sebagai kabar juga untuk sedulur Cakra yang lainnya. Kirimkan lewat 0852 9001061. Masih ada Iis Atin di ruang gatekeeper.

0: Ya, menit ke 32 lepas dari jam 8 malam, Suruh Cakra yang baru bergabung. Untuk Anda yang ketinggalan informasi yang telah kami sampaikan, bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna. Atau lebih lengkap, Anda bisa kunjungi di website cakrakrishna.com. Bisa Anda ikuti untuk selalu update informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk berbagi informasi masih di 0852 9001061.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Candilor Nganju, tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Luceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamlang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
1: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, saya cek pantauan CCTV untuk di wilayah Jong Biru Kediri ya, Sedulur Cakra. Ini dari keempat arah masih cukup lancar. Yang arah dari Mengkreng atau dari utara, dan juga yang dari Kediri Kota atau yang dari selatan, ini sama-sama ramainya. Penumpukan terjadi saat lampu merah. Ini juga ada beberapa kendaraan yang berhenti di sana, lebih hati-hati. Bus antar kota arah ke Tulungagung dan juga truk muatan dari kedua arah ini sama-sama banyak untuk malam hari ini. Tetap hati-hati yang melintas di jalan raya dari Mengkreng menuju ke arah Kediri Kota ataupun juga sebaliknya. Kalau nganjuk dari Kertosono sampai ke Wilangan, ini juga cukup ramai. Beberapa titik ruas jalur, penerangan cukup minim, harap lebih hati-hati yang melintas di jalur Surabaya Madiun, wilayah Kabupaten Nganjuk, termasuk juga di Saradan dan juga Caruban untuk malam hari ini.

0: Iya, angin cukup kencang dan juga dingin ya, Dru Cakra, di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Hati-hati kalau melaju kendaraan, perhatikan kecepatan, jangan terlalu tinggi. Ini rawan kehilangan keseimbangan kalau angin kencang seperti malam hari ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Joko Suparno. Ini lagi di rest area ya. Arah ke Surabaya tadi, Baliarjo. Ini untuk di SPBU rest area Baliarjo tadi itu yang lagi antri solar itu panjang sekali. Pertalit pun juga panjang, sama-sama panjang semuanya ya. Untung Pak Joko ini tadi sudah ngisi penuh di Nganjuk, jadi nggak ribet, hanya tinggal istirahat saja di rest area, baru nanti lanjut untuk perjalanan ke Tanjung Perak gitu ya.
0: Oke.
1: Ini nanti akan lanjut malam ini, baru saja nyampe di kawasan Baliarjo, baratnya Waru, jadi sudah mau masuk di kawasan Sudarjo ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Santoso, sudah nyampe di jalur Tulungagung, tepatnya Ngantru. Tadi via jalur Mojokediri, ramai di kedua arahnya, mohon untuk hati-hati. Kemudian dari Pak Laksono, ini juga menyampaikan untuk penurunan box culvert atau material untuk pembangunan gorong-gorong.
0: Tadi ya.
1: Ya, ini sudah selesai ya, Van ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi? Nah, ini Pak Widodo tadi ya. Pak Widodo juga sempat update. Kalau kata Pak Widodo tadi itu kira-kira ada 19 material, Van, yang diturunkan itu. Cukup banyak ya. Dan ini tadi sudah selesai. Lalu lintas itu sempat diatur oleh warga sekitar dan juga petugas dari truknya itu tadi dibantu begitu. Ini sudah kembali lancar. Kemudian tadi dari Pak Ahmad Sadikin, sekarang lagi di Pace, Pace Nganjuk, Simpang 4 arah ke Nganjuk juga masih lancar saja, Elvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu belasan ribu penumpang kereta api tercatat telah naik dan juga turun di stasiun Kertosono selama musim libur sekolah, yakni mulai tanggal 20 Juni lalu. Kata Nurkolis, kepala stasiun Kertosono, selama musim libur sekolah ini pihaknya mencatat ada 5.800 penumpang jarak jauh dan juga 13.000 lebih penumpang kereta api lokal yang naik dari stasiun Kertosono. Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penumpang yang turun di stasiun Kertosono berkisar 5.400 penumpang kereta api jarak jauh dan lebih dari 12.000 penumpang kereta api lokal. Nurkolis mengatakan dalam seharinya, setidaknya ada 1.100 penumpang kereta api lokal dan juga 950 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari stasiun Kertosono. Dari jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari stasiun Kertosono, destinasi terbanyak masih didominasi Yogyakarta dan juga di Bandung, Jawa Barat. Ya, musim libur sekolah, Dru Cakra, ini liburan kemana? Bersama dengan keluarga dapat Anda sampaikan juga ke Gatekeeper ya. Barangkali bisa menjadi tujuan juga untuk sedulur cakra yang lainnya. Lewat 0852-9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Pemerintah secara resmi telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh, salah satunya berasal dari Jawa Timur bernama M. Tabrani. M. Tabrani atau Muhammad Tabrani Suryowicirto lahir di Pamekasan, Madura pada 10 Oktober 1904. Tabrani memiliki 8 saudara yang lahir dari pasangan M. Suryowicirto dan Siti Aminah. M. Tabrani memulai pendidikan dari tingkat HIS di Pamekasan pada 1910. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mula Praban, Surabaya pada tahun 1917. Saat masuk di bangku kelas 1, Tabrani terpilih sebagai anggota Jong Java Surabaya. Setahun kemudian, M. Tabrani menghadiri Kongres Jong Java di Solo. M. Tabrani merupakan seorang wartawan yang pernah bekerja di Hindia Baru Pemandangan, Suluh Indonesia, Koran Cahaya, dan Indonesia Merdeka. Sehingga M. Tabrani dapat digolongkan sebagai wartawan angkatan tua dan pelopor pemakaian bahasa Indonesia. M. Tabrani sudah memakai nama bahasa Indonesia jauh sebelum ikrar Sumpah Pemuda 1928. M. Tabrani juga sudah menggunakan istilah tersebut sebelum Kongres Pemuda pertama pada April hingga Mei 1926. Disadari, banyak masalah yang disebabkan persatuan anak Indonesia yang belum tercapai. Hal ini karena belum adanya bahasa nasional yang dapat dimengerti seluruh bangsa. M. Tabrani meyakini kemerdekaan akan tercapai apabila ada persatuan. Dan persatuan tersebut dapat dicapai salah satunya apabila terdapat Ikatan Bahasa Indonesia. Tabrani selalu gigih dalam memperjuangkan bahasa Indonesia. Perjuangan ini dimulai dari Volksraad Dewan Rakyat yang turut mendukung Kongres Bahasa Indonesia KBI pertama di Solo pada 1938. M. Tabrani meninggal dunia pada 12 Januari 1984. Jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, yaitu situs memori, untuk dapat mengenang jasa-jasa dari Tabrani selama memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, tetap hati-hati seluruh cakra yang masih dalam perjalanan ya. Tetap fokus, perhatikan kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui untuk di malam hari ini. Untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakra Krishna, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Anda bisa download ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo background warna putih. Dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan untuk tidak ketinggalan informasi yang telah kami sampaikan, Anda bisa ikuti juga media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Dapat Anda ikuti juga untuk selalu update informasi dari wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Untuk memberikan informasi, bergabung dan juga menghubungi gatekeeper, Anda bisa lewat WhatsApp ataupun juga telepon 0852 9001061, di 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, menit ke 57 lepas dari jam 8 malam Deru Cakra. Sudah waktunya saya Alvan Amar dan gatekeeper ada II Satin untuk bergeser dari ruang dengar Anda. Yang masih dalam perjalanan hati-hati, yang sudah sampai rumah selamat beristirahat untuk malam hari ini dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia.

Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak. Piye to, selawan Bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: bontotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Mana?

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lari.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: wis lawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Itu selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lari.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat pilihan Bu.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Piye to, selawan Bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprem.

Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: Makan yang rutin, Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
0: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Bertolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Kenapa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada, pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya ditolong dia. Ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman gini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan. Biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur. Bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja. Bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin jam 3. Sholat, bangun beneran. Serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina, jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah, jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah maha kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah subhanahu. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan menjadikan orang di saat ketimpa musibah yang diingat bukan sakit di dunia ini, nanti enak nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat, nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut memperajik, mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak. Ujian semua, jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja, mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah, masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka, dan bala bencana. Ini saja insyaallah, Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 3 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal di ruang gatekeeper ada Isatin, Intan Anggraini dan juga Erika Ima. Anda bisa sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852 9001061. Yazrul Jakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngerahu.

0: Cuaca cerah meliputi langit Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Seluruh Cakra untuk di pagi hari ini jam 6 lebih 6. Ini nampak matahari juga sudah bersinar. Tapi tetap ya, di musim-musim seperti ini udara agak dingin. Jadi agak gimana ya, gak enak gitu di badan ya. Nah ini Anda perlu mempersiapkan berbagai hal. Oh iya, dan ini juga kayaknya hari terakhir ya, libur sekolah. Ini tentunya banyak yang udah prepare gitu ya, kembali ke sekolah, yang mondok juga kembali ke pondok gitu ya. Nah ini tentu agak sibuk hari ini kayaknya ya. Moga sambil berbagi informasi Seluruh Cakra di pagi hari ini seperti apa untuk cuaca di wilayah Anda, sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, pagi hari ini sudah disambut dengan Pak Jauhari yang sudah mulai perjalanan pagi-pagi menuju ke arah Tulungagung. Ini baru nyampe di Mrican ya. Mohon info lewat jalur Mojo atau lewat jalur Kota Kediri. Kalau untuk jalur kota mungkin nanti yang dari arah Nganjuk itu terhambat di Jembatan Kaliombo, tapi masih bisalah dilalui. Tapi kalau melintas di Mojo insya Allah lebih aman ya Pak Jauhari, bisa lewat di sana. Pak Sudarsono kehilangan STNK atas nama Sudarno. Ya. Jadi Seluruh Cakra kalau ada yang menemukan STNK atas nama Sudarno bisa menghubungi gatekeeper Radio Cakra Krisna. Pak Budi mengirimkan info, ada insiden lalu lintas kemarin malam sekitar jam 8 lebih 44 menit di Patihan Loceret Nganjuk. Korbannya laki-laki pakai baju warna hitam dan sudah mengalami luka cukup parah. Kurang tahu ini kondisinya bagaimana. Kami masih coba komunikasi dengan teman-teman Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat info lebih.

0: Dan Pak Suparno ini juga mengabarkan ketika melintas di Jetiswaru Jayang tadi untuk stok BBM yang ada di SPBU Warujeng itu Pertalite masih dalam pengiriman Jamal ya. Jadi untuk di sana yang Pertamax masih aman, kemudian biosolar juga aman, namun untuk Pertalite ini masih dalam proses pengiriman. Cuaca juga untuk di wilayah Jetiswaru Jayang juga sejauh ini juga masih aman saja. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintas pagi kali ini juga masih cukup aman, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar arah ke Kertosono. Lalu lintas juga masih cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan juga Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper is.
1: Ya, di Bojonegoro ada seorang wanita atau seorang ibu berinisial E, 45 tahun, warga desa Pilang Gede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, ditangkap polisi setelah diduga ini telah memaksa anak kandungnya yang berinisial IAN, 18 tahun, yang tengah hamil 5 bulan untuk menggugurkan kandungannya. Polisi ini menyebut tersangka memberikan obat keras yang diberikan kepada putrinya itu agar mengalami kontraksi dan melahirkan janin berusia sekitar 20 minggu dalam kondisi meninggal dunia. Kasus itu terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan kini ditangani oleh Satreskrim Polres Bojonegoro. Kalau kata Kapolres Bojonegoro, Afrian Satya Parmadi, motif dari pelaku diduga karena merasa malu anaknya itu hamil di luar pernikahan, sehingga berniat untuk menggugurkan kandungan itu. Sementara Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksono menjelaskan, tersangka dijerat pasal 464 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana aborsi dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Polisi ini juga masih mendalami asal-usul obat yang digunakan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara itu. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, saya ke penelpon ya, ada sudah bergabung Pak Puji. Selamat pagi Pak Puji.
1: Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat Mas.
0: Alhamdulillah, pagi ini udah mulai masuk tah?
1: Oh belum Mas.
0: Oh kalau, belum ya?
1: Ya kalau siswanya itu liburnya 3 minggu Mas.
0: Berarti sampai tanggal?
1: Tanggal 13.
0: Oh,
1: masuknya.
0: Iya. Nah ini perjalanan mau kemana ini Pak Puji?
1: Ya ke sekolah Mas.
0: Oh tetap masuk ya gurunya ya?
1: Oh, gurunya tetap masuk kecuali yang cuti. Kecuali yang majukan cuti Mas.
0: Udah nyampe mana ini perjalanannya Pak?
1: Baru ini Saradan ini.
0: Saradan Madiun, gimana tuh?
1: Ya ramai lancar Mas.
0: Kayaknya lebih sepi dari biasanya ya kayaknya ya.
1: Ya enggak, tetap.
0: Oh ini tetap. Kan
1: banyak kawan pabrik juga.
0: Berangkat dari rumah jam berapa tadi Pak Puji?
1: Jam berapa tadi? 5:55 Mas.
0: Jam 6 kurang 5 menit berarti ya. Nah. Oke, siap. Cuaca juga masih aman ya Pak Puji ya?
1: Sana cuaca cerah Mas.
0: Cuaca cerah, siap. Baik, hati-hati di jalan Pak Puji.
1: Iya Mas.
0: Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Puji. Ini tadi yang perjalanan dari rumahnya. Yang kalau gak salah nih, kalau Pak Puji itu berada di kawasan Bakor Nganjuk ya, menuju ke arah Caruban. Ini tadi sudah sampai Saradan, semuanya masih aman. Arus lalu lintas juga ya masih seperti biasa lah ya, tidak ada kenaikan volume kendaraan untuk pagi hari ini. Dan cuaca dikabarkan juga masih cerah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur cakra yang lainnya yang sedang di perjalanan juga boleh bergabung ya. Kabarkan untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, kata Pak Riono tadi untuk di Pujon itu dingin sekali. Pagi-pagi seperti ini suhu masih 14 derajat Celcius. Kalau nanti sudah bergeser siang hari, nambah lagi ya. Mungkin mentok hanya di sekitaran 20-24 derajat Celcius saja. Informasi selanjutnya dari Bapak Ramadan, ini tadi sudah melintas di sekitaran Mengkreng. Ini masih lancar saja. Kabar dari beliau kalau pagi seperti ini lancar, tapi nanti kalau agak siangan apalagi libur pasti macet di situ. Betul ya. Tapi di situ sudah ada rencana untuk pembangunan flyover itu yang sekarang itu masih di tahap persiapan. Kemarin sudah dikumpulkan para bupati Nganjuk, Jombang dan Kediri karena di situ pertemuan. Kabarnya juga sudah disiapkan anggaran sekitar puluhan miliar, 20 miliar kalau tidak salah untuk nantinya pembangunan flyover tersebut. Kita tunggu saja Sudut Cakra, semoga segera terrealisasi agar tidak terjadi kemacetan di situ, terutama pas jam-jam sekolah, jam-jam pulang kerja, lalu juga pas hari raya. Informasi selanjutnya dari Ibu Siti Fatimah, ini tadi sudah habis belanja di Pasar Ngeronggot. Tidak ada komoditas yang lumayan mahal ataupun terlalu murah, masih stabil saja. Lumayan pasar juga ramai juga, harap hati-hati melintas di sana. Posisi sekarang berada di kawasan Tempel Ngeronggot Nganjuk, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Setru Cakra, yang sedang di perjalanan melintas di jalur-jalur utama ya. Pagi hari ini seperti apa untuk kondisinya, bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Ya, anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Pagi hari ini informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan dari Kunjang arah ke Badas Pare. Lalu lintas di pagi kali ini juga masih aman dan lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Kemudian Mas Furkon mengabarkan untuk di Simpang 4 Papar yang akan mengarah ke Jombang, lalu lintasnya pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca juga pagi kali ini cukup terik dan panas. Kemudian Mas Rama mengabarkan Simpang 4 Begadung Nganjuk pagi kali ini untuk arus lalu lintasnya juga masih aman, tidak begitu ramai. Kemudian tambahan informasi, Bu Latifa mengabarkan untuk perjalanan kali ini Caruban Madiun arah ke Magetan, lalu lintas jalur utama juga masih cukup aman dan lancar. Tadi melintas di seputaran Lamas Madiun juga cukup ramai dengan pengendara roda 2. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seluruh cakra belanja kementerian atau lembaga pada 2027 berpotensi meningkat signifikan setelah Badan Anggaran atau Banggar DPR RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp984 triliun kepada pemerintah. Jika seluruh usulan tersebut diakomodasi, total anggaran kementerian lembaga pada tahun depan akan mencapai Rp2.373,84 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi dalam APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun. Usulan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 sebelum disampaikan Presiden kepada DPR pada pertengahan Agustus mendatang. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan antara setiap komisi DPR dengan kementerian dan lembaga mitra kerja masing-masing. Dengan adanya tambahan tersebut, kebutuhan belanja kementerian lembaga pada 2027 diperkirakan mencapai Rp2.373,84 triliun. Nilai itu meningkat sekitar Rp863,4 triliun atau lebih dari 57% dibandingkan pagu belanja kementerian lembaga dalam APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun. Said menjelaskan usulan tersebut disampaikan secara resmi dalam forum rapat agar proses pengajuan anggaran berlangsung transparan dan sesuai mekanisme. Menurut dia, Banggar sengaja menyerahkan usulan tersebut melalui rapat resmi, bukan melalui komunikasi informal. Meski demikian, Said menegaskan usulan tersebut bukan putusan final. Penetapan besaran anggaran kementerian dan lembaga tetap berada di tangan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sementara itu, dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 2 Juli 2026 lalu, kemarin, DPR dan pemerintah menyepakati untuk mengerek batas bawah belanja negara dalam postur RAPBN 2027. Berdasarkan paparan Badan Anggaran DPR RI mengenai postur makrofiskal 2027, pemerintah sebelumnya mengusulkan belanja negara pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap produk domestik bruto dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Namun, setelah pembahasan panitia kerja atau panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, batas bawah belanja negara dinaikkan menjadi 13,81% PDB, sementara batas atas tetap dipertahankan di level 14,80% PDB. Artinya, pemerintah memiliki ruang untuk mengalokasikan belanja negara yang lebih besar dibandingkan usulan awal apabila kondisi fiskal mendukung.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah sampai mana perjalanan Anda, Seteru Cakra? Bisa terus Anda update ya untuk kondisi terkininya di pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada video yang dikirimkan oleh Pak Riono di Pujon. Ini pas di alasnya ya, kalau di sini tuh nyebutnya kayak alas gitu. Pas 14 derajat Celcius di pagi hari, cukup dingin sekali. Petani di sana harus pakai jaket yang tebal, walaupun di sana cari keringat juga, tapi pakai jaket yang tebal. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Agus menuju ke Bandara Juanda. Ini sudah nyampe di ruas tol Mojokerto, aman, tidak ada hambatan. Untuk lalu lintas juga tidak terlalu ramai. Lalu tadi dari Pak Sugeng menambahkan saja, ini sudah nyampe di depannya Bulog Nganjuk, arah ke Nganjuk Kota. Untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga masih cukup bersahabat pagi hari ini. Mabuk.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan anggaran kementerian lembaga untuk APBN 2027 yang mencapai Rp 984 triliun atau hampir Rp 1.000 triliun. Pemerintah akan menyeleksi usulan tersebut agar tetap sejalan dengan target defisit APBN yang dipatok 2,40%. Purbaya mengatakan pemerintah akan mengevaluasi satu persatu usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian lembaga dengan pertimbangan ruang fiskal yang tersedia. Menurut Purbaya, disiplin menjaga defisit APBN tetap menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBN 2027. Saat ditanya apakah nilai tambahan anggaran yang disetujui nantinya akan jauh di bawah usulan hampir Rp1.000 triliun, itu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengakomodasi seluruh permintaan tersebut. Pernyataan Purbaya ini mengindikasikan pemerintah akan melakukan penajaman prioritas belanja dalam RAPBN 2027 agar kebutuhan tambahan anggaran tidak mengganggu target defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto. Pemerintah diperkirakan hanya akan mengakomodasi program-program yang dinilai paling mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pelayanan publik. Sebelumnya, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI telah merampungkan kompilasi usulan tambahan anggaran dari sejumlah kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2027. Total usulan tambahan anggaran itu mencapai Rp984 triliun. Usulan tersebut berada di luar pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga tahun 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.389,94 triliun. Apabila keseluruhan permintaan disetujui, total belanja Kementerian Lembaga berpotensi membengkak menjadi Rp2.373,94 triliun. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan pagu belanja Kementerian Lembaga dalam APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, daftar usulan tambahan anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan antara masing-masing komisi DPR dengan kementerian atau lembaga mitra kerja.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Naria terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Masih kami tunggu informasi dari Anda ya. Anda bisa terus berbagi informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9000 1061.